0: produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

0: kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
5: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
6: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
10: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan untuk Siti Maimunah sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 168 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 29 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 10 pagi. Ya, pendengar, tentunya berita panggilan ini terkait dengan perkara perdata antara Abdul Haris sebagai penggugat lawan Siti Maimunah sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Siti Maimunah di mana saja berada untuk diketahui.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini memang dingin ya di studio, tapi ya di luar sana pastinya tidak seperti di ruangan ini. Yang jelas kalau kita berbicara soal cuaca yang masih belum kapan turun hujan gitu ya. Walaupun sudah ada prediksi akan turun hujan dalam waktu dekat, kita tidak bisa memastikan hal tersebutnya. Nanti kita tunggu aja informasi dari BMKG pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, yang jelas pendengar, upaya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sudah dilakukan untuk bisa menanggulangi karhutlah ya. Walaupun tetap berharap dengan turunnya hujan bisa mengatasi ini semua. Disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, pihaknya meninjau langsung pos lapangan tanggap darurat karhutla di Kecamatan Pahandut pada Kamis yang lalu, di mana peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh personil serta sarana dan prasarana pendukung berada dalam kondisi siap menghadapi setiap adanya karhutla begitu ya. Tentunya penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas di lapangan, tetapi juga harus ada sinergi antara pemerintah, aparat gabungan, dan kesadaran masyarakat agar bisa mengatasi situasi sekarang ini. Dan saat ini pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan sejumlah posko di lapangan di kawasan rawan kebakaran. Langkah yang tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tapi juga terkait dengan patroli lapangan dan penyediaan penanganan kesehatan bagi warga yang terdampak. Ya, kemudian terkait dengan itu juga pendengar, tim kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Kamelo Baru telah diaktifkan sejak Juli lalu. Namun keberadaan tim tangguh bencana menjadi bagian yang perlu ditingkatkan terkait dengan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah yang terdampak. Disampaikan oleh Lurah Kamelo Baru, Ruli Santi, kegiatan yang dilakukan oleh tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, pendengar, kondisi yang ditandai dengan kekeringan di mana kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 16 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api pada suatu malam begitu ya. Dan ini sudah menandakan alasan kenapa sekarang kabut asap masih kita rasakan, terutama bagi warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Baik, pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca kita akan dengarkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kali ini berjudul Hayalanku dari Halmahera.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Open the door, I need to see your face. Rachel.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saat kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ihsan.
1: Selamat pagi ya.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Utara, dan untuk hujan ringan terpantau di sebagian kecil Murung Raya bagian utara, Ramandau bagian utara, dan Kapuas bagian tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Katingan bagian utara, Barito Selatan bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Dan pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Sukamara bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Kota Palangkaraya, Kapuas bagian tengah, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, dan Barito Utara. Dan pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Pulang Pisau, Kapuas Tengah dan Selatan, Kota Palangkaraya bagian Selatan, Katingan bagian Selatan, dan Kota Waringin Timur bagian Selatan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan, dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih San sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini dari BMKG. Baik pendengar, setelah informasi tadi kami akan lanjut ya ke acara berikutnya yaitu Fokus Pagi untuk Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saatnya kami hadir dalam Fokus Pagi. Kembali informasi dan topik yang kami angkat mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Kembali mengajak Anda untuk bergabung. Yang ingin bergabung silakan di 0811-5203123. Tentunya ini juga terkait dengan mungkin respon Anda, pendapat Anda yang bisa Anda sampaikan nanti pada saat Halo RRI kami hadirkannya pukul 9 setelah cek fakta. Ya, pendengar, kali ini mengenai kooperasi Desa Merah Putih di Bumi Tambun Bungai. Program kooperasi desa atau kooperasi Kelurahan Merah Putih terus digalakkan sebagai motor utama penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah di sepanjang tahun ini. Langkah yang dinilai strategis dalam membuka akses usaha dengan memangkas atau menjembatani rantai pasok dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Pendengar, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mematok target setidaknya ada 50 koperasi desa Merah Putih yang aktif beroperasi dan menerima bantuan stimulus pada tahun ini. Di tingkat daerah sendiri, Kota Palangkaraya khususnya bahkan mencatat progres signifikan hingga masuk 4 besar nasional, menyusul target penyelesaian fisik 19 unit koperasi desa Merah Putih pada pertengahan tahun ini. Kehadiran sarana koperasi Desa Merah Putih disiapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal sekaligus wadah bagi para pelaku UMKM. Meski demikian, laju ekspansi program tidak lepas dari tantangan yang ada. Kita tahu bahwa tidak semua masyarakat mengenal koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga ada stigma yang ingin disematkan begitu ya, terkait dengan apakah ini berbentuk koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya begitu ya, dan juga terkait dengan apakah ini hanya untuk tempat belanja saja dan lain sebagainya. Inilah yang perlu digarisbawahi agar bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Kemudian untuk mencegah risiko tata kelola dan memastikan dana simpan pinjam jika ada tidak berujung masalah hukum, langkah pengawasan ketat pun dilakukan. Salah satunya melalui evaluasi berkala oleh BPKP Kalimantan Tengah untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi operasional di lapangan. Keberhasilan program kooperasi desa ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan penyelesaian konflik lahan dan keterlibatan aktif warga. Jadi pendengar, tanpa tata kelola yang bersih dan profesional, koperasi Desa Merah Putih berisiko hanya menjadi bangunan fisik saja tanpa dampak yang nyata bagi masyarakat, yang tentunya memang ini diperuntukkan oleh untuk masyarakat maksudnya ya. Ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, karena maksudnya sebagian dari Anda mungkin sudah pernah melihat posisi atau letak dari koperasi Desa Merah Putih. Silakan jika Anda ada komentar ataupun pendapat, bisa bergabung di 0811-5203123. Kami akan hadirkan informasi lain setelah yang berikut ini.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini Anda masih terus mendengarkan kami dalam Fokus Pagi. Dan saatnya kami hadirkan informasi selanjutnya. Kali ini kita dengarkan informasi pasar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indasari, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Sabella.
1: Pendengar, berdasarkan data yang dihimpun RRI dari DPKUKMP Kota Palangkaraya maupun Dinas Ketahanan Pangan Kota, untuk saat ini dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif karena kabut asap, beberapa komoditi bahan pokok ada beberapa yang mengalami kenaikan dan juga ada yang masih tetap stabil. Untuk yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah keriting yang sebelumnya di kisaran harga Rp60.000, saat ini telah mencapai Rp80.000. Demikian pula minyak goreng jenis Bimoli dan lainnya untuk kemasan yang sebelumnya di kisaran harga Rp24.000, saat ini sudah di kisaran harga Rp26.000. Atau untuk minyak goreng ini naik di kisaran harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per liternya. Sementara itu untuk gula pasir yang sebelumnya naik di kisaran harga hingga Rp19.000, saat ini sudah stabil di kisaran harga Rp17.500 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya mengalami kenaikan atau tidak kondusif atau harganya fluktuatif seperti untuk ayam ras atau ayam broiler. Sebelumnya di kisaran harga Rp38, saat ini sudah di kisaran harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang merah bawang putih mengalami penurunan di kisaran harga Rp35 hingga Rp38.000 per kilogram. Sementara itu untuk daging ikan yang mengalami kenaikan ikan nila di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Sementara patin masih tetap di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk ikan asin telang saat ini di kisaran harga Rp120.000 per kilogram, ikan gabus Rp70.000 per kilogram, dan juga untuk ikan lainnya di kisaran harga Rp25 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya saat ini dengan kondisi cuaca seperti sekarang masih tetap stabil seperti beras. Masih stabil untuk beras medium masih Rp15.000 per kilogram. Premium di kisaran harga Rp15 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk karau masih di kisaran harga Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Update kondisi harga bahan pokok ini juga didapat RRI dari dinas maupun instansi yang terus melakukan pemantauan lapangan setiap harinya untuk melihat kebutuhan pokok masyarakat apakah mengalami kenaikan atau harga tetap stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sabila Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sabila Indasari sudah menyampaikan informasi terbaru seputar harga-harga dan situasi pasar ya. Tentunya memudahkan kita untuk mengetahui tentang harga yang saat ini beredar di pasaran, terutama bagi Anda yang ingin memenuhi kebutuhan pokok di hari ini. Kami beralih ke informasi lain pendengar pagi ini, pukul 9 pagi, akan disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya dan juga di kanal YouTube RRI Production. Audisi putaran 1 seleksi bintang radio RRI Palangkaraya tahun ini ya. Tentunya menghadirkan 10 peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah terdata begitu ya, atau terpilih lagu-lagu tersebut. Kemudian tentunya ini akan dilombakan pada pagi ini langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Dan tentu saja jangan lupa voting untuk mendukung siapapun jagoan Anda. Untuk mengetahui sistem votingnya seperti apa, langsung saja dengarkan nanti di Pro 2 RRI Palangkaraya di 92,4 FM. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu berikutnya. Kali ini lagu mancanegara dari Craig David.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Koperasi Desa Merah Putih merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya pasok bahan pangan begitu ya, dan juga mengakomodir mereka yang tentunya bisa menjual langsung dengan harga yang terjangkau untuk bisa dibeli juga dengan harga yang lebih murah. Dan hal lainnya yang tentu sangat menguntungkan apabila jika memang dikelola dengan baik dari Koperasi Desa Merah Putih. Itu dia yang bisa kami hadirkan dalam fokus pagi kali ini pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami karena mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu dalam laporan di acara berikut yang akan hadir, yaitu Halo RRI pukul 9 setelah cek fakta. Kami sudahi fokus pagi hari ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fokus pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan, Alfa Elan SST, di mana akun Facebook tersebut menampilkan nama dan foto profil dari orang tersebut. Faktanya, dilansir dari oku1.id, akun Facebook tersebut dipastikan bukan milik Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan. Alfa Elan yang memiliki akun menegaskan bahwa dirinya sampai saat ini tidak memiliki akun Facebook, begitu ya. Jika ada yang menggunakan nama dan foto profilnya, maka itu merupakan akun palsu. Jadi perlu diketahui kepada masyarakat untuk hati-hati dan jangan mudah percaya terkait dengan akun media sosial dari pemerintah daerah, agar bisa diteliti lebih lanjut. Demikian cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir lagi dalam Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya yang tentu Anda rasakan, Anda alami, dan Anda butuhkan untuk bisa disampaikan kepada kami. Kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Tentu untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya kami tindak lanjuti. Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Ya, pendengar, sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung, kami sampaikan informasi di mana menyikapi kondisi kabut asap di Palangkaraya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melalui Pusat Layanan Autis memastikan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK tetap berjalan optimal. Untuk menjaga kesehatan anak dari dampak udara tidak sehat, terapi yang biasa dilakukan tatap muka di pusat layanan kini dialihkan langsung ke rumah-rumah melalui kunjungan terapis dan guru. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, menyampaikan bahwa langkah kolaboratif tersebut diambil karena maksud kami agar stimulasi dan terapi anak berkebutuhan khusus tetap berkelanjutan tanpa mengabaikan perlindungan kesehatan anak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pagi hari ini masih menemani Anda dalam Halo RRI. Silakan untuk Anda ingin bergabung, silakan sampaikan keluhan, informasi, laporan Anda terkait dengan layanan publik ya, ataupun hal yang Anda keluhkan di masyarakat yang kira-kira kami bisa jembatani untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait dalam edisi Halo RRI pagi ini ya. Baik pendengar, kami sampaikan dulu sembari menunggu kebersamaan Anda yang ingin bergabung. Kami sampaikan informasi terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau MC yang sudah membasahi wilayah Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya intervensi teknologi atmosfer ini langsung memicu hujan di berbagai titik di Pontianak ya, dan juga dalam OMC ini BMKG mengoptimalkan dukungan analisis cuaca dan pemantauan dinamika atmosfer. BMKG berkoordinasi intensif bersama Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah. Tim BMKG juga memantau pergerakan massa awan, arah angin, serta tingkat kelembapan udara secara real time untuk memastikan sasaran penyemaian awan tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. Ya, pendengar, disampaikan oleh Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, data dari radar cuaca BMKG menjadi bekal armada udara gabungan untuk menerbangkan misi penyemaian awan yang dikendalikan dari posko MC ya. Dan secara paralel pemerintah juga menggelar OMC di Kalimantan Tengah sampai dengan 5 September kemarin yang telah mencatatkan 10 sorti penerbangan dengan total 8.000 kg NaCl. Hasilnya menunjukkan adanya kejadian hujan dengan intensitas ringan terpantau di beberapa wilayah seperti Murung Raya, Barito Utara, Kota Waringin Barat, Kapuas, Tamandau, dan Barito Selatan. Belum sampai ke Palangkaraya ya. Dan pendengar, tentu kami juga harapkan ya Anda bisa menyampaikan bagi Anda yang mungkin mengalami kesulitan ya, baik itu dari layanan kesehatan ataupun layanan publik lainnya di tengah cuaca kemarau dan kabut asap seperti sekarang ini. Baik, pendengar, kami mencoba kembali untuk terhubung ya dengan pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini, yaitu pendengar setia Pro 1 dan juga Halo RRI dengan Pak Fahrudin. Kita sudah terhubung. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, kabarnya gimana Pak? Desa Baun Bango
1: sudah mulai berkurang asapnya.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, apa yang ingin disampaikan?
1: Cuma dampak asapnya yang saya kami rasakan sekarang.
0: Seperti apa, Pak?
1: Sakit, sakit-sakitan penduduknya.
0: Oke, berarti
1: sesak napas.
0: Berarti membutuhkan layanan kesehatan segera. Gimana layanan kesehatan di sana, Pak, di Desa Bon Bango?
1: Kalau puskesmasnya masih ada, masih jalan. Yang saya mau itu kalau bisa diadakan pengobatan secara gak masalah.
0: Baik. Adanya pengobatan secara massal itu dalam bentuk apa, Pak? Menurut Pak Fahrudin?
1: Pengobatan gratis lah, pengobatan
0: oh,
1: gratis.
0: Oh, cek kesehatan gratis maksudnya.
1: Iya,
0: okay.
1: Sekaligus pengobatan.
0: Oke, okay. Cek kesehatan gratis sekaligus pengobatan, Pak ya. Karena memang kalau cek kesehatan gratis memang program pemerintah, Pak, saat ini.
1: Iya.
0: Iya, betul. Baik, itu ya yang disampaikan oleh Pak Fahrudin. Ada lagi, Pak Fahrudin?
1: Mengenai yang anu tadi, apa namanya, saya ikut perhatiin juga kalau bisa Mas Gojeknya diprioritaskan lah sama seperti ambulan.
0: Baik, terkait dengan BBM ya?
1: Ya, termasuk juga mobilnya orang PLN. Soalnya saya lihat di sini orang PLN ngikut ngantri juga.
0: Di?
1: Kasihan, no, kalau bisa PLN itu diprioritaskan. Mobil-mobil dinasnya, apalagi kalau ada terjadi padam.
0: Baik, Pak Parudin, jalur yang kemarin Pak Parudin sampaikan kepada kami dalam edisi Halo RRI sebelumnya, di mana tiang roboh di arah Bawonbangun saat ini sedang dilakukan perbaikan. Bahkan
1: Sudah selesai.
0: sudah selesai, Pak ya. Baik,
1: Ya.
0: alhamdulillah. Baik, itu Pak Parudin.
1: Makanya itu yang saya maksudkan, kalau nanti lagi kalau PLN masuk ke SPBU, sedapat mungkinlah mobil PLN yang didahulukan.
0: Oke, untuk perbaikan itu, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, baik, baik.
1: Saya minta itu bukannya PLN untuk daerah sini juga saja, saya mau Sekalteng.
0: Baik, baik, Pak Rudin. Ini terkait dengan masih mengularnya antrian BBM, terutama Pertalite ya, di Desa Bawonbangun Katingan ya.
1: Memang tidak terlalu banyak juga, terpanjang juga antrinya di sini.
0: Nggak terlalu panjang.
1: Ya,
0: Oh, berarti
1: soalnya di
0: aman
1: sini
0: aja.
1: nggak anu juga pelanggannya sedikit di sini.
0: Baik, berarti tidak ada masalah dong, Pak Rudin ya.
1: Tidak ada masalahnya, cuman ya itu tadi kalau kalau kendaraan anu PLN harusnya didahulukan gitu, itu aja.
0: Iya, seharusnya begitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, ini sebenarnya perlu ada edukasi lagi, Pak, di SPBU maupun di masyarakat,
1: Iya.
0: karena masyarakat menerima tidak begitu ya kalau itu didahulukan. Siapa tahu nanti pada saat didahulukan, masyarakat yang ada di sana malah protes begitu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Baik, Pak Parudin, terima kasih sudah bergabung pagi ini, Pak Parudin, atas informasinya. Berikutnya bisa disampaikan lagi, Pak, perkembangan yang ada di Desa Bawonbangun Katingan, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih, Pak Parudin. Ya, pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan ya informasi berikutnya. Kali ini terkait dengan daerah di Kapuas ya, yang kami dapat informasinya kekurangan sumber air bersih dan juga terkait dengan karhutlah. Kita akan terhubung dengan Pak Pangeran S. Pandiangan, Kalaksa BPPD Kapuas ya. Baik, nah, saat ini sudah terhubung. Halo, selamat pagi, Pak Pangeran.
2: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya, dengan Seno, Pak, dari Halo RRI.
2: Ya, siap.
0: Baik, Pak, ingin mengetahui informasi terbaru terkait dengan penanganan karhutla di sana, Pak.
2: Yang pertama, di Kapuas kita sudah status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Kita sudah membentuk Satgas Posko Induk yang berpusat di kantor BPBD Kabupaten Kapuas yang terkoneksi dengan semua kecamatan. Nah, untuk yang rawan karhutla seperti Mentangai ada dua poslap kita bentuk di situ.
0: Siap.
2: Poslap Tabore dengan poslap Katunjung. Kemudian Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas Murung satu poslap, Dadahub, Kecamatan Dadahub satu poslap dengan Kapuas Barat satu poslap. Satu poslap itu sekali piket itu ada 25 personil dari semua institusi. Polri, TNI, MPA, Penggala Agni dan lain-lain, semuanya terlibat di situ. Semua posko yang ada itu termasuk kecamatan itu terkoneksi dengan posko induk. Itu demikian.
0: Baik. Nah, Pak, bantuan apa saja yang sudah disalurkan ke tempat tersebut, Pak?
2: Dukungannya sampai saat ini sudah kita ajukan, tetapi masih belum on proses. Jadi kita sudah BTT masuk on proses. Nanti alat-alat pemadam kita gerakan 2-2 unit per posko. Dan kita sudah menyediakan makan, minum, dan semua honor-honornya personil di posko. perlu kami sampaikan agar masyarakat juga tahu bahwa saat ini sudah hampir 3 bulan tanpa hujan.
0: Yeah.
2: Sehingga karena Kabupaten Kapuas dipenuhi lahan gambut sebanyak 686 ribu hektar, ini potensinya menjadi potensi potensi sangat rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, saat ini kami terkendala oleh air. Kami tidak bisa memadamkan api jauh ke dalam 5 sampai 1 km. Kita kesulitan karena sumber air di dalam tidak ada. Saat ini kami hanya memanjangkan selat, menyambungkan selang. Ketika itu tidak tercapai lagi, kami berhenti. Dan kami hanya melakukan blokade-blokade agar api tidak menjalar ke pemukiman masyarakat. Demikian.
0: Oke, itu seupayanya yang dilakukan oleh BPBD Kapuas ya Pak ya, karena keterbatasan yang ada. Baik, untuk pemadaman memang kondisi sumber air agak susah. Nah, kalau untuk air bersih sendiri Pak, kami mendapatkan informasi bahwa di sana juga mengalami kesulitan. Seperti apa Pak?
2: Air bersih khususnya beberapa kecamatan di Selat memang kesulitan karena kita terkendala dengan sumber air. Di Palingkau sana sumber air kita untuk air bersih itu sudah sewaktu-waktu sudah masuk air laut sehingga tidak bisa dikelola menjadi air bersih. Untuk itu sekarang kita sudah berdiskusi dan bekerja support PDAM yang ada di Kabupaten Kapuas. Semua armada air bersih kita kerahkan, termasuk armadanya BWS dan Dinas Damkar. Jadi kita melakukan injeksi. Setiap jalan komplek diinjeksi. Karena kalau air yang dialirkan dari PDAM induk tidak sampai ke jalan-jalan yang di ujung. Oleh sebab itu kita injeksi di jalan-jalan tertentu supaya yang di ujung mendapatkan air bersih. Demikian.
0: Baik, itu informasi yang sangat penting untuk diketahui masyarakat, Pak. Baik, Pak, yang terakhir, apa yang mau disampaikan kepada warga, terutama pendengar dari Kapuas nih, Pak, terkait dengan situasi ini?
2: Kepada masyarakat, kami himbau waspada. Karena daerah kita, Kabupaten Kapuas ini dipenuhi dengan gambut, apinya di dalam menjalar di bawah tanah, tidak terlihat di atas. Jadi tidak menutup kemungkinan api itu menjalar mendekati pemukiman. Untuk itu disarankan waspada kepada masyarakat semuanya, bekerja sama segala sesuatu, apa yang terjadi di lokasinya, langsung melaporkan ke posko lapangan atau pos induk di Kuala Kapuas. Dan kami himbau juga masyarakat, jangan mencoba-coba membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar dalam situasi saat ini. Tetap semangat, ada sesuatu kekurangan air bersih segera dilaporkan ke kami, ada kebakaran segera dilaporkan ke kami, bisa melalui kepala desa, bisa melalui camat, pos lab juga bisa, dan pos induk juga bisa. Demikian.
0: Baik, terima
2: tetap semangat,
0: tetap semangat Pak. Baik, terima kasih Pak Pangeran sudah menyampaikan informasi terbaru. Semangat dan selamat kembali bertugas Pak Pangeran.
2: Terima kasih.
0: Baik, demikian telah kita dengarkan langsung informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pak Pangeran S. Pandiangan ya, terkait dengan situasi penanganan karhutla dan juga situasi dan kendala yang dialami saat menangani karhutla dan bagaimana update terbaru situasi di sana ya. Kita sudah dengarkan. Baik pendengar, kita jeda dulu, setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi. Masih dalam Halo RRI.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Pagi ini kami masih ajak Anda untuk bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan dan informasi terkait dengan layanan publik ya. Anda bisa bergabung nanti di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Anang Arya, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi Mas Arya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabar? Baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat, bagaimana kabarnya Mas?
1: Iya, dengan Seno Mas Arya. Di
2: ya,
1: Halo RRI. Baik, Mas Arya, kami ingin mengetahui terkait dengan sektor pelayanan publik mana yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama sebulan terakhir nih, Mas Arya, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya mengucapkan Mas Seno, halo buat para pendengar RRI Palangkaraya. Terkait dengan apa yang ditanyakan untuk sebulan terakhir mengenai pengaduan yang masuk ke kita, masih trennya sih masih seperti bulan-bulan sebelumnya, Mas. Namun karena memang kondisi saat ini juga jadi substansi yang masuk ke kita juga masih berhubungan dengan energi dan kelistrikan yang masih unggul, Mas.
1: Ya, baik. Mas Arya, terkait dengan sekian banyak laporan yang masuk sampai dengan saat ini, bagaimana efektivitas instansi atau pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman sendiri?
2: Baik, terkait dengan tanggapan para instansi pelapor maupun instansi pemerintah yang saat ini dilakukan sebagai terlapor, untuk efektivitasnya saat ini sudah sangat bagus, Mas. Jadi beberapa laporan yang masuk ke kita sudah diproses dan ditindaklanjuti, dan juga ada yang sudah diselesaikan dari pihak instansi pelapornya.
1: Baik, Mas Arya, kalau berbicara soal situasi cuaca seperti sekarang ini, bencana karhutlah yang menjadi fokus pemerintah untuk ditangani. Yang berkaitan dengan hal tersebut, yang sudah masuk ke Ombudsman, apakah sangat banyak atau biasa saja nih?
2: Kalau untuk kita, yang masuk sih berhubungan dengan hal tersebut masih ke konsultasi sih, Pak.
1: Konsultasi ya?
2: Masih konsultasi untuk yang melaporkan secara langsung terkait dengan hal tersebut. Sampai saat ini belum ada. Karena memang mungkin berhubungan dengan mungkin masyarakat lebih fokus kepada instansi yang memang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan hal ini pihak penangan karhutlahnya sendiri, yaitu pemerintah daerah maupun BPBD dan sebagainya.
1: Baik, kalau misalnya apa sudah disampaikan ke Ombudsman nih terkait dengan yang tadi, karhutla tadi. Kalau Ombudsman sendiri ini batasannya sampai mana nih Mas Arya untuk menindaklanjuti? Karena kan siapa tahu misalnya nih ada yang menyampaikan terkait dengan layanan kesehatan yang kayaknya kurang atau apa gitu kan selama masa kabut asap ini. Seperti itu Mas Arya.
2: Baik, batasannya Ombudsman adalah karena kita sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelayanan publik, jadi batasannya adalah terbatas di layanan publiknya, layanan yang diakses oleh masyarakatnya. Dalam hal ini kalau itu kan cukup kompleks ya, ada banyak. Mungkin seperti salah satu contohnya tadi sudah disebutkan bahwa pelayanan kesehatan apabila ada masyarakat yang terdampak asap, mengalami ISPA dan segala macam. Ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal pelayanan tersebut tidak mendapatkan layanan yang seharusnya, seperti misalkan di puskesmas tidak dilayani dengan baik sesuai dengan prosedur, nah maka bisa dilaporkan ke Ombudsman jika sudah menyampaikan aduan terlebih dahulu kepada lembaga pemberi pelayanan tersebut, Mas. Jadi batasannya adalah kita akan menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh masyarakat dalam hal misalkan adalah ketidaksesuaian layanan atau misalkan prosedurnya tidak jelas atau misalkan ada permintaan imbalan atau misalkan juga ada penyimpangan prosedur dan segala macam, maka kita akan fokus terhadap hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, begitu.
1: Baik, terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Arya, bukti apa yang perlu disediakan atau dilengkapi oleh masyarakat yang melaporkan nih, Mas Arya? Karena siapa tahu masyarakat kan ada yang belum pernah sama sekali melaporkan tentang hal tersebut, cuman merasa sudah ingin melaporkannya begitu. Karena tadi, misal soal layanan kesehatan, harus melaporkan dulu ke layanan kesehatan tersebut kan, sebelum ke
2: Iya,
1: Ombudsman. Nah, seperti apa nih
2: betul.
1: prosedurnya, Mas Arya?
2: Jadi prosedurnya adalah ketika masyarakat mengakses layanan publik yang diberikan oleh lembaga instansi pemberi pelayanan publik tersebut, ketika ada tidak kesesuaian atau kita sebut sebagai maladministrasi, maka masyarakat harus menyiapkan buktinya. Nah, yang paling penting itu adalah bukti terlebih dahulu bahwa pelayanan tersebut tidak sesuai. Buktinya bisa berbagai macam, bisa dokumen, bisa waktu, keterangan, bisa juga kronologi yang perlu disampaikan ke kita secara jelas ketika ombudsman. Selain itu, juga masyarakat harus menyiapkan identitas diri saja. Jadi cukup menyiapkan KTP, disampaikan ke kita beserta dengan kronologi yang disampaikan tadi. Jika ada bukti-bukti pendukung sebagai penguat, itu akan lebih membantu kita sebagai lembaga pelayanan publik untuk bisa mengklarifikasi nanti kepada lembaga yang terlapor tersebut. Gitu. Nanti untuk teknis pelaporannya bisa langsung datang ke kantor kami di Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah di Jalan William AS nomor 1 Gedung 2, atau juga bisa akses melalui lewat online, bisa lewat WhatsApp pengaduan, bisa lewat Instagram kami, atau bisa di Facebook gitu.
1: Baik, itu dia jalur yang di apa bisa dilakukan oleh masyarakat ya, Mas Arya ya. Itu kalau misalnya di Palangkaraya mungkin seperti itu. Kalau di daerah lain di Kalimantan Tengah apakah sama, Mas Arya?
2: Kalau daerah lain kita sarankan justru bisa lewat WhatsApp pengaduan kami atau bisa lewat media sosial kami. Karena tidak harus langsung datang ke kantor. Gitu, akan kita sudah siapkan akses termudahnya bagi seluruh masyarakat bisa langsung akses saja layanan tersebut agar memudahkan, jadi tidak harus langsung datang ke kantor begitu. Cukup siapkan dokumen-dokumen saja yang diperlukan tadi seperti bukti dan identitas diri, nanti semua akses layanan tersebut kita akan tanggapi dan kita layani secara gratis tanpa biaya apapun.
1: Baik, seperti itu ya Mas Arya ya. Baik Mas Arya, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan Mas Arya dari Ombudsman sendiri untuk masyarakat terkait dengan pelaporan dan situasi seperti sekarang?
2: Baik, terima kasih Mas Seno. Mungkin pesan kami dari Ombudsman adalah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, apabila menemukan indikasi adanya dugaan maladministrasi terkait dengan layanan publik, seperti misalkan ada penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, penundaan berlarut, dan lain sebagainya macamnya, silakan Bapak Ibu semua berkonsultasi ke kami dengan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah. Nanti bisa hubungi WhatsApp kami di 0811-149-3737. Jika memang sudah pernah berkonsultasi atau sudah paham prosedurnya, bisa nanti sampaikan aduan secara internal terlebih dahulu kepada instansi yang menurut Bapak Ibu melakukan maladministrasi. Jika sudah melakukan aduan internal namun tidak ada tanggapan juga dari instansi tersebut, tidak ada penyelesaian, maka silakan dilaporkan ke kami, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah. Nanti Ombudsman yang akan menindaklanjuti selanjutnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Mas Anang Arya sudah menyediakan waktu dan informasi kepada kami Halo RRI pagi ini, Mas, sudah berkenan
2: ya,
1: untuk berbagi.
2: Ya, Mas, ya,
1: baik, selamat kembali bertugas, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih, sehat selalu.
1: Ya, demikian telah kita dengarkan tadi informasi terbaru ya dari Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Tengah bersama Mas Anang Arya, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, terkait dengan update laporan masyarakat selama sebulan terakhir melalui Ombudsman tentunya. Baik pendengar, masih dalam Halo RRI, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, jembatan, ruang jembatan Anda untuk bisa berkomunikasi bersama kami, untuk bisa menyampaikan laporan terkait dengan keluhan terhadap layanan publik ya. Dan yang jelas, pagi ini kami kembali untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Kami sudah terhubung dengan Pak Sugiono, beliau adalah Kepala Stasiun BMKG Cilikriwut Palangkaraya. Selamat pagi Pak Sugiono.
5: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah mau bergabung bersama kami dalam Halo RRI Pak. Baik Pak, terkait hujan tadi pagi, apakah itu merupakan hasil OMC atau memang alami Pak?
5: Ya, jadi kalau kita bicara OMC memang sudah dilaksanakan yang terakhir ini di akhir Agustus sampai dengan hari ini juga ada OMC. Jadi kalau kita bicara apakah hujan tadi pagi itu alami atau enggak, ya ada dua aspek Mas. Jadi memang kita ada penyemaian kemarin sore, kemudian memang ada bibit-bibit awan yang berpotensi hujan walaupun tidak lebat. Begitu Mas.
4: Baik, Pak Sugiono, terkait dengan sudah dilakukannya WMC, menurut Bapak ini akan dilakukan terus karena sampai dengan sini kan perlu lama begitu hujannya Pak untuk mengatasi karhutla atau kabut asap ini Pak?
5: Ya, jadi ke kami tentunya kegiatan itu akan kita lakukan terus karena memang untuk membantu pemadaman ini salah satu usaha kita adalah OMC. Jadi kemarin kita di tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 5 September, yaitu kegiatan di akhir-akhir ini, itu memang kurang begitu tingkat keberhasilannya memang kecil karena memang juga pelaksanaannya artinya kita juga tidak menyemai karena awannya memang tidak ada. Artinya bukan tidak berhasil setelah kita melakukan kegiatan, tidak, tetapi jadwal itu saat ada, tetapi kita kegiatan penyemaiannya tidak masif karena awan-awan yang berpotensi hujan juga tidak muncul. Kemudian kita lanjutkan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 September, insya Allah, kita juga menjaring atau mencari awan-awan yang konvektif yang bisa kita semai sehingga bisa menghasilkan hujan. Itu harapan kami. Dan biasanya kalau memang awan-awan hujan yang berpotensi bisa disemai masih ada dan peluang hujannya kecil, maka kita akan perpanjang Mas, seperti itu.
4: Baik Pak Sugiono, ini terkait dengan ada informasi jika air dari modifikasi hujan ini tidak boleh ditampung karena mengandung senyawa kimia. Ini imbauan kepada warga apa ini Pak yang harus dilakukan jika memang hujan turun nih Pak?
5: Ya, jadi kalau hujan dari hasil semaian OMC sebetulnya tidak apa tidak merubah air hujan itu menjadi apa, berbahan kimia seperti itu ya. Tetapi karena hujan itu biasanya hujan pertama, dan hujan pertama itu banyak mengandung partikel-partikel dan partikulat yang tersebar di atmosfer, maka memang tidak disarankan untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi apakah itu berbahaya? Sebetulnya tidak. Kami melakukan atau tim dari OMC itu melakukan penyemaian awan-awan potensial, ya, itu dilakukan supaya terjadi hujan. Kami juga berusaha ini tidak membahayakan untuk penduduk ataupun masyarakat ataupun tanam tumbuh seperti itu, Mas.
4: Baik, jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu, Pak, ya. Ini terlalu berlebihan karena memang hujan ini nanti-nanti ya kan, Pak, untuk segera turun.
5: Betul, betul.
4: Baik.
5: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir hujan yang ditimbulkan oleh OMC ini berbahaya buat kita. Tetapi saran kami, ya, himbauan kami memang karena kalau terjadi hujan pertama, ya sebaiknya jangan dimanfaatkan dulu, karena memang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, di atmosfer kita kan banyak ya apa namanya partikulat-partikulat atau debu-debu yang memang berterbangan, sehingga terjadi hujan pertama itu memang kurang bagus untuk dimanfaatkan. Seperti itu, Mas.
4: Baik, Pak, terkait dengan hujan yang terjadi secara alami di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, tapi tidak di Palangkaraya. Kenapa demikian, Pak?
5: Ya, jadi gini, apa namanya dinamika atmosfer itu juga mempengaruhi beberapa lokasi untuk terjadinya apa namanya pertumbuhan-pertumbuhan awan. Sehingga kalau memang ada misalnya ada angin yang bergerak dari wilayah tertentu yang mengandung uap air, tentunya itu juga bisa membentuk awan-awan yang berpotensi hujan secara alami. Contohnya di daerah-daerah yang memang di sebelah utara Kalimantan Tengah ini, seperti daerah Gunung Mas, kemudian juga ada beberapa tempat di daerah Barito misalnya atau di Lamandau, itu memang sudah ada pembentukan awan. Tetapi hujannya bersifat spot-spot, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa itu sudah mulai hujan atau mulai memasuki musim hujan. Seperti itu, Mas.
4: Baik, Pak Sugiono, yang terakhir kami bisa mendapatkan informasi ini sangat berguna sekali untuk masyarakat, Pak. Mungkin ada hal lainnya yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan karhutla dan juga cuaca saat ini, Pak. Silakan.
5: Ya, jadi kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah, jadi kami menghimbau untuk tetap hati-hati dan waspada. Bulan September ini masih menjadi salah satu puncaknya musim kemarau. Sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran. Satu. Yang kedua, tentunya masyarakat juga dihimbau untuk menjaga diri, melindungi diri dari asap-asap ataupun partikulat-partikulat, karena saat ini memang kondisi kualitas udara di sekitar kita masih terbilang sangat buruk, kurang sehat, atau bahkan berbahaya, sehingga apabila ada kegiatan di luar ruangan, itu menggunakan masker dan usahakan mengurangi kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Kemudian teman-teman atau masyarakat di wilayah Kalteng juga bisa memantau terus informasi-informasi terkait dengan info MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada channel atau kanal-kanal resmi di pemerintah, misalnya ada info BMKG, dan kemudian ada juga info-info BMKG Kalteng. Kemudian karena musim hujan juga masih lama, sebelum musim hujan juga tentunya ada namanya pancaroba atau peralihan. Masyarakat juga diimbau untuk hati-hati, karena hujan di pada saat-saat itu akan terjadi secara sporadis, angin kencang, kemudian diikuti dengan badai petir. Saya rasa itu, Mas.
4: Baik, terima kasih Pak Sugiono sudah berkenan untuk menyampaikan informasi-informasi tadi, Pak. Selamat kembali bertugas, selamat menjalankan aktivitas. Sehat selalu, Pak.
5: Terima kasih.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah terhubung dan kita sudah dapatkan informasi dari Pak Sugiono, Kepala Stasiun BMKG Cilikriwut Palangkaraya. Pagi ini pendengar terkait dengan modifikasi cuaca dan hujan yang sempat turun di Palangkaraya dan juga wilayah Kalimantan Tengah. Dan tentunya pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam edisi Halo RRI kali ini. Kita sudah di penghujung perjumpaan. Sebelum kami tutup, ada pantun untuk Anda. Pergi ke pasar, beli terasi. Pulangnya mampir membeli jamu. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Jangan rindu, Rabu depan kita bakal ketemu. Saya Setiar, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, mendengar Flash News edisi Senin 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla. Kesiapan anggaran BTT tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Dana tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat berlangsung. Hal itu disampaikan Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, saat menyampaikan jawaban pemerintah kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di kantor DPRD Kota Palangkaraya. Ahmad Zaini mengatakan, penetapan status tanggap darurat merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla yang hingga kini masih menjadi ancaman serius di Kota Palangkaraya. Dengan adanya status tersebut, pemerintah dapat lebih optimal dalam mengerahkan sumber daya untuk penanganan di lapangan. Demikian pendengar Flash News pada hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Dan pendengar, pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas.

Ya, pendengar, pengaruh utama gender di lingkungan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan peran masing-masing anggota keluarga, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang, dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Penerapan pengarusutamaan gender dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang seimbang dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang didahulukan secara bersama. Dengan adanya kerjasama, saling menghargai antara ayah dan ibu, keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

0: sih?
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Dan pendengar, dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, pengarus utamaan gender juga menjadi bagian penting dari berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk menjadi mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ketimpangan peran dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal beban domestik tidak seimbang dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kesehatan anak yang kurang optimal hingga tingginya angka perceraian. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mencatat ada ribuan kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri yang menjadi sinyal kuat adanya beban ganda dan ketimpangan dalam relasi keluarga. Lalu, bagaimana pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah memandang isu ini? Mari kita ikuti dan dengarkan perbincangan mendalam bersama Bapak Erik dari BKKBN KWN Kalimantan Tengah bersama reporter kami, Aga Jaya Bijaksana.
1: BKKBN Kalimantan Tengah memaknai pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah.
2: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya, bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini mulai dari perencanaannya, pelaksanaan hingga evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengaruh utamaan gender ya, dengan pendekatan, nah ini kultural yang sensitif ya, karena sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Nah, jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal, sekaligus mendorong kesetaraan ya, yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu Mas Aga.
1: Ya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
2: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separuh gitu ya, anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya, untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja, Mis. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus.
1: Iya.
2: Agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya, anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga, dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis, yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah, dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga ada apa namanya nih, ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
1: Okay. Ya.
2: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih, beban, karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Begitu melalui perspektif gender tadi. Itu Mas Aga.
1: Itu data tahun 2025 atau 2026?
2: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita enggak usah anu ya, kita lihat di lingkungan aja. Masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, dia ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Nah, karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang 9-8, jadi urusan anak ya Anda gitu.
1: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas, itu ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
2: Iya. Bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es Mas Aga.
1: Oke. Okay. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu
2: supaya harmonis ya dan setara ya. Nah, BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya. Di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya, padahal kita ada tapi pria gitu ya. Nah, dari sini kan, kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
1: Oke.
2: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya di luar tubuh kita, ada yang cocok ada yang tidak. Nah, di situ peran suami harus itu, jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya, berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya. Kan kita ada nih. Nah, terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya. Yang fasilitas di tingkat desa nih ada nih, gitu. Baik itu KB dalam, ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan di dari BKKBN yang ada, nggak selalu harus ada ibu-ibunya, bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah, kalau dari peran dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
1: Oke.
2: Mendapat akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Nah, jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya, nggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan, jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. terus berperan nih, jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok bisa PKB, PKK, nah atau dia jadi kader KB gitu, Mas Abu.
3: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Erik.
2: Sama-sama, Mas Aga. Sehat selalu.
3: Sehat selalu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Ayah, Bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, berdasarkan hasil wawancara pengarusutamaan gender, merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang seimbang, keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak, serta pengambil keputusan keluarga secara bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui program pembangunan keluarga, BKKBN terus mendorong peran aktif ayah dan ibu sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dengan saling mendukung, menghargai, dan berbagi tanggung jawab, diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas.

Ya pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Dan pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama, saling menghargai dan pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu. Akhir kata, mari bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas, sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mewakili kerabat kalian yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: coba kau tengok ini dulu, bapak gusik
1: mana
0: video
1: mana
0: mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
3: Dinamika olahraga

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Ryan. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan oleh VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63 dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere,
2: questa la saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus

0: Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tinggal pemirsa. Bagi mana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini, dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap

0: dan pelatih hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan

0: Indonesia.
1: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilham Syah menyampaikan laporannya.

Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan. Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini. Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawa, kita masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Iya, pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur pada siang hari ini. Dan bagi para pendengar semua yang telah menjalankan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan semoga panggilan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur tadi menjadi pengingat sejenak bagi kita untuk kembali atau berhenti dari kesibukan kita untuk sementara, agar bisa menenangkan pikiran dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pendengar semua, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya, dan semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya dapat kembali beraktivitas dengan hati yang lebih tenang dan tentunya penuh semangat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk pendengar semua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Badan Anggaran DPRD Kota Palangkaraya bersama Pemerintah Kota Palangkaraya saat ini menggelar rapat pembahasan perubahan APBD Kota Palangkaraya tahun 2026. Dan untuk selengkapnya, Edi Suroso melaporkan dari Gedung DPRD Kota Palangkaraya. Silakan rekan Edo.
1: Ya, terima kasih rekan kami yang bertugas di studio. Saat ini saya berada di kantor DPRD Palangkaraya, di mana pada siang ini ada kegiatan rapat badan anggaran bersama dengan Pemko Palangkaraya yang dihadiri oleh Sekda, di mana tadi dalam poin rapat banggar atau rapat badan anggaran tersebut dinyatakan bahwa belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla akan ditambah, karena memang kita ketahui bersama saat ini masih terjadi karhutla yang masih dirasakan oleh masyarakat serta dampaknya sangat mengganggu gitu ya, sehingga ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota untuk segera merealisasikan penambahan anggaran untuk BTT, belanja tidak terduga tersebut. Dan pada siang ini napak hadir tadi ada Sekda, ada juga Kepala BKPSDM, Disperkim, kemudian ada juga Kepala Disdukcapil. Mereka hadir untuk mendengarkan rapat pada siang ini, dan nantinya rapat APBD perubahan ini, ya, anggaran yang akan diusulkan akan segera diparipurnakan. Dan pada siang ini juga ada jeda untuk istirahat, mereka akan kembali rapat dengan masing-masing SOPD, di mana SOPD nanti menyampaikan berapa kekurangan dari dana APBD perubahan ini, sehingga nanti diketahui berapa besaran jumlah anggaran yang diperlukan selama tahun 2026 ini dalam rangka meningkatkan kinerja, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ini sangat penting ya dihadiri oleh SOPD. Dan ini akan menjadi acuan nantinya ketika diketok di paripurna, disahkan APBD perubahan jumlahnya sekian, dan dari yang kami tadi terima informasi dari Sekda bahwa yang difokuskan adalah ini merupakan penanganan karhutla, kemudian program aset cita seperti MBG, seperti Koplis Merah Putih, dan juga sekolah rakyat nanti akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporan langsungnya dari Gedung DPRD Kota Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang tentunya menarik untuk para pendengar semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
8: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
11: Yeay, kakak pulang, kakak.
8: Ibu, maafkan. Aku enggak.
10: Udah, enggak apa-apa.
8: Tapi Bu, aku
10: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
11: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, siang hari ini merupakan waktu yang pas untuk kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita dari pagi hingga siang hari ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin menikmati waktu untuk makan siang ataupun sedikit mengakhiri, maksudnya menjeda dulu kesibukan kita pada siang hari ini, bisa beristirahat dulu sejenak atau bisa sekaligus mengisi kembali tenaga sebelum melanjutkan aktivitas. Dan untuk itu pendengar, kami juga sampaikan berita panggilan untuk para pendengar semua. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Doni Haris sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 145/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Pujono Esos, MM sebagai penggugat, lawan Doni Haris sebagai tergugat, BTN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Dan pendengar, demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi

0: Kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Hikmat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama saya Reta Virginia. Dan pendengar, di pertengahan istirahat siang Anda pada siang hari ini, kami akan temani pendengar dengan informasi yang kami lansir dari rri.co.id, yang dimana Bupati Salahuddin hadiri Rakor Penanganan dan Pencegahan Karhutla Perusahaan. Bupati Barito Utara Salahuddin menghadiri rapat koordinasi terkait penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, pada Jumat 4 September 2026 di Aula Jayang, tepat tentang kantor gubernur. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi potensi karhutla yang dapat meningkat seiring kondisi cuaca yang kering. Dan dalam kesempatan tersebut, Bupati Salahuddin menekankan pentingnya langkah pencegahan dilakukan secara maksimal. Perusahaan perkebunan kelapa sawit diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan sarana serta prasarana pemadam tersedia agar dapat digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Ia juga meminta seluruh perusahaan perkebunan memperkuat sistem deteksi dini, lakukan pemantauan kawasan secara rutin, serta melaporkan apabila ditemukan titik api. Dan melalui rakor ini, pendengar, diharapkan koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah semakin solid sehingga risiko kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan dan masyarakat maupun aktivitas ekonomi dapat ditekan. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan pun berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla terutama selama periode rawan kebakaran. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk para pendengar semua di siang hari ini. Dan untuk itu pendengar, mungkin bagi para pendengar semua yang saat ini masih bekerja atau mungkin ada yang sedang duduk atau sambil menyetir di jalan, kami akan menemani pendengar dengan lagu dari Titi DJ dengan judul Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Dan sebuah lagu dengan nuansa romantis tentang perasaan yang begitu kuat ketika seseorang sudah menemukan cinta yang dianggap istimewa. Dan semoga lagu ini bisa menemani waktu siang pendengar semua. Dan kami putarkan lagunya Titi DJ dengan judul Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Selamat mendengarkan.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
4: Serius? Maksudnya gimana?
3: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
4: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
3: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
4: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
3: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas, dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
4: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
3: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 7 September 2026.

Sari berita penting, Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalteng Irjen Polisi Irwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor, termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan Posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki resiko stunting agar angka prevalensi menurun. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Palangkaraya berhasil menemukan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Kota Palangkaraya turun dari 28% pada tahun 2023 menjadi 19,1% dalam 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai 8,9 poin persentase dan menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan serta pencegahan stunting. Keberhasilan tersebut, kata Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan ketika dibincangi tadi, tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor termasuk dari Posyandu. Mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Meski demikian, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kota Palangkaraya, kata Ridwan, juga harus, maksud saya, juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Ridwan terkait dengan stunting ini.
2: Baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga dokter. Kedua, setelah bayi itu lahir, kemudian itu diberikan imunisasi. Kemudian dipantau terus melalui kegiatan untuk penimbangan posyandu. Dengan posyandu itu dipantau tubuh kembangnya. Nah, diharapkan kalau diberikan data tubuh posyandu, anak-anak bayi-bayi itu terpantau kesehatan. Kalau berat badannya tidak naik, nah, kita akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis.
1: Ya, itu tadi pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait dengan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun yang terus dipantau kembangannya apabila itu diindikasi stunting. Dan juga dari BKKBN Kalimantan Tengah juga mendorong stunting, angka stunting yang sudah mulai menurun di Kalimantan Tengah ini terus menurun drastis atau menurun signifikan sesuai dengan target dari pemerintah seperti yang diharapkan oleh pihak BKKBN Kalimantan Tengah yang sudah support melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Dan BKKBN juga sejak Mei 2026 lalu telah menyalurkan bantuan kepada 14 keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan. Mungkin demikian laporan saya dari Kantor Dinas Kesehatan Kompleks Perantaran Pemerintah Kota di Jalan Lingkar Dalam, Palangkaraya. Kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Aga untuk laporan langsungnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk, sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
3: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
4: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
3: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari, bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
4: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
3: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita

0: gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
1: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
0: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
2: Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Barito Utara terus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur daerah hingga 31 Agustus 2026. Realisasi fisik telah mencapai 44,98% dan realisasi keuangan 27,92%. PLT Kepala Dinas PUPR Barito Utara, Rodi, saat rapat koordinasi pengendalian pembangunan Kabupaten Barito Utara menjelaskan, total anggaran Dinas PUPR Barito Utara tahun anggaran 2026 mencapai 1,19 triliun. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk bidang bina marga sebesar 739,98 miliar dan cipta karya 371,47 miliar. Dilansir dari Kantor Berita Antara Kalteng, dari jumlah bidang sumber daya air mencatat, progres fisik tertinggi sebesar 68,85% dan keuangan 56,04%. Sedangkan cipta karya hanya mencapai 51,75% secara fisik. Sementara itu, pekerjaan strategis seperti pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan serta pembangunan jembatan Islamic Center Muara Teweh terus berjalan, dengan proses fisik jembatan telah mencapai 97,48%. Rodi menjelaskan, pengendalian dan pemantauan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Upaya suntik lahan dan pemanfaatan busa sabun dilakukan organisasi Borneo Nature Foundation bersama relawan dengan sebagai metode untuk pembasahan lahan yang telah terbakar. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
4: Pembasahan lahan gambut menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah tanah gambut yang telah dipadamkan. Koordinator Pengelolaan Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation atau BNF, Astria Yayanti mengatakan, pihaknya bersama relawan masyarakat peduli api melakukan pembasahan lahan dengan metode suntik gambut. Menurutnya, metode tersebut mampu mengunci oksigen di dalam tanah sehingga dapat mencegah lahan gambut kembali terbakar.
3: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama. Sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, pihaknya juga menggandeng pakar gambut dari Universitas Palangkaraya untuk meneliti efektivitas pemanfaatan busa sabun dalam memadamkan lahan yang terbakar. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan agar setiap metode yang digunakan benar-benar efektif dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
5: Ya nanti kita lihat ini polanya bagaimana dengan pengembangan seperti ini nanti mendapatkan apa luasannya bagaimana ya kan perlu kajian mereka nanti kan mempraktikkan ini sedang kita jajakin ya.
4: Upaya penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan metode yang tidak hanya memadamkan api di permukaan tetapi juga mencegah api kembali menyala dari dalam tanah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola lingkungan, relawan, masyarakat, dan pakar gambut diharapkan dapat menghasilkan metode pemadaman yang efektif dan dapat diterapkan secara

0: luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dilansir dari Kantor Berita Antara Kalteng, dua penerbangan menuju kota Sampit terpaksa dibatalkan pada Minggu 6 September 2026, yakni Super Airjet rute Jakarta-Sampit pulang pergi dengan nomor penerbangan IU350/IU351 dan NEM Air rute Surabaya-Sampit pulang pergi dengan nomor penerbangan IN242/IN243. PIC Kapten Bandara Haji Asan Sampit, Alfiansah, mengatakan pembatalan dilakukan sebagai bagian dari dampak gangguan penerbangan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama terkait sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Alfiansah menjelaskan pembatalan penerbangan NEM Air turut dipengaruhi sistem rotasi pesawat yang digunakan maskapai tersebut. Dilansir dari Kantor Berita Antara Kalteng, pesawat yang seharusnya melayani rute Surabaya-Sampit merupakan pesawat yang sama dalam rangkaian penerbangan Jakarta-Pangkalan Bun, Surabaya-Sampit. Karena penerbangan Jakarta-Pangkalan Bun pada hari Minggu pagi telah dibatalkan, penerbangan pada rute berikutnya ikut terdampak. Sementara itu, kepastian operasional penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit pada Senin 7 September 2026 masih belum dapat dipastikan. Pihak bandara masih menunggu perkembangan kondisi penerbangan dari Jakarta serta situasi ruang udara yang terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasri, mendukung langkah perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai upaya pelindung peserta didik dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan siswa, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Saya lihat yang alat mengukur udara yang ada di muka meski cukup kan masih berbahaya. Kami minta supaya ini diperpanjang lagi dan dipantau terus.
4: Saat ini pembelajaran jarak jauh telah diperpanjang sejak 1 September 2026. Mengingat kondisi cuaca di Kota Palangkaraya saat ini masih dalam kondisi tidak aman bagi pelajar akibat kabut asap yang tidak menentu. Pembelajaran jarak jauh PJJ bagi pelajar sebagai salah satu upaya menekan resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasri. Kemal mengungkapkan melalui perpanjangan PJJ dapat mencegah peserta didik terpapar ISPA, mengingat kasus ISPA saat ini cukup tinggi dan banyak ditemukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta rumah sakit. Kemal mengimbau masyarakat, khususnya pelajar, agar tetap menerapkan langkah perlindungan diri meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Anak-anak diminta tidak memanfaatkan waktu belajar jarak jauh untuk bermain di luar tanpa perlindungan masker yang berisiko terhadap kesehatan.
3: Minggu per minggu aja, waktunya seminggu. Kalau memang tidak ada perubahan, diperpanjang lagi. Nah itu. Tapi intinya itu kan kayak tanda aja kan. Yang inti terakhir adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat bagaimana dia memproteksi dirinya. Jangan sampai sembarangan keluar rumah tidak menggunakan alat kesehatan. Nah, akhirnya apa? Kalau sudah terjadi karena penyakit ISPA, ya masyarakat sendiri yang rugi.
4: Selain penggunaan masker dengan kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat diminta pula memperhatikan asupan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Pemenuhan nutrisi tidak selalu harus dengan makanan mahal, namun yang terpenting kebutuhan gizi tetap tercukupi, sehingga imunitas tubuh terjaga dan risiko gangguan kesehatan akibat paparan udara dapat ditekan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa Winarti menyampaikan, sebagai orang tua ia mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait perpanjangan pembelajaran jarak jauh PJJ di Kota Palangkaraya. Karena saat ini kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya masih cukup membahayakan. Kebijakan PJJ ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak, mengingat kondisi kualitas udara belum sepenuhnya memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara aman di sekolah. Meski demikian, selaku orang tua, Winarti berharap pelaksanaan PJJ tetap berjalan efektif dengan dukungan dan pendampingan dari para guru. Untuk materi pembelajaran diharapkan pula disampaikan secara mudah dipahami, sementara komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua terus diperkuat agar anak tetap bersemangat belajar dan tidak tertinggal pelajaran. PJJ juga menjadi tantangan bagi orang tua karena anak membutuhkan pendampingan serta pengawasan selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah.
5: Sebagai orang tua, tentu kami juga berharap agar pembelajaran jarak jauh tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kami berharap para guru tetap memberikan pendampingan serta materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan bagi orang tua, karena anak-anak membutuhkan pendampingan dan pengawasan selama belajar di rumah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua agar anak-anak tetap semangat belajar dan tidak tertinggal dalam pelajaran. Intinya, komunikasi harus tetap terjaga antara pihak sekolah dan juga orang tua.
4: Winarti selaku orang tua siswa berharap kondisi lingkungan segera membaik sehingga siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka dengan aman dan nyaman. Kerjasama antar sekolah, guru, dan orang tua dinilai menjadi kunci agar proses pendidikan tetap berjalan selama PJJ diberlakukan. Dan yang terpenting, ungkap Winarti, kesehatan dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Ya, baik bagi para pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia di siang hari ini, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp ataupun saluran telepon interaktif kami. Dan saat ini pendengar telah bergabung bersama kita, penelpon kita di nomor interaktif. Kita angkat dulu. Halo. Halo, selamat siang. Request Pop. Oke, sepertinya ada gangguan ini untuk pendengar kita ya. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop, kami masih tunggu. Dan saat ini telah bergabung bersama kita dalam saluran WhatsApp ini ada Bang Tony. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo,
0: Halo, Request
1: selamat
0: Pop.
1: siang.
0: Iya,
1: 100%
0: selamat siang.
1: Indonesia.
0: Iya, selamat siang. 100% Indonesia. Ini Bang Tony ya?
1: Betul.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Tony?
1: Puji Tuhan. Iya.
0: Puji Tuhan, sehat ya Bang Tony ya. Kabut kita
1: Yeah.
0: udah mulai mulai bisa, mulai ringan ini ya sepertinya. Mulai enak bernafas.
1: Tadi, Mbak Data.
0: Iya.
1: Tadi ada hujan di sini.
0: Oh, sempat hujan nggak Bang Tony?
1: Menit lah.
0: Oh, lebat lah atau gerimis saja?
1: Enggak juga lebat, tapi menghilangkan bau asapnya gitu. Lumayan lah.
0: Iya benar. Tadi juga di tempat di sini, di tempat kami di sini ada gerimis, gerimis, gerimis cantik.
1: Gerimis cantik kayak orangnya
0: Iya.
1: ya. Itu baru benar.
0: Iya. Sepertinya itu Bang Tony.
1: Iya, jangan sepertinya iya gitu nebang
0: Iya,
1: gitu.
0: amin. Ya, oke. Bang Tony mau request lagu apa untuk siang hari ini?
1: Dari Agus Sugianto ya.
0: Agus Sugianto dengan judul apa itu Bang Tony?
1: Jejak di hati.
0: Jejak di hati. Oke, sambil kita cari sambil salam-salam
1: Iya,
0: dulu
1: salam
0: Bang
1: dulu
0: Tony.
1: ya. Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agro juga salam sehat, Mama Yuda, Oma yang di samping, Ian Sroyer, Bung Jepri, Bung Erwin juga, Bung Adi, Putar Panggelambun ya. Terus Mama Yuda, Oma yang di samping, terus Bung Pandu. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke, rangkul semua ya Bang Tony ya. Ini
1: Ya,
0: jejak di
1: ketemu
0: hati.
1: ya bareng ya.
0: Jejak di
1: Lagi ya.
0: hati dari Agus Sugianto.
1: Ya.
0: Oke, ada nih Bang Tony. Sepertinya
1: Adeta, ya.
0: Sepertinya ini Bang Tony juga yang request sebelumnya ini ya. Lagu ini.
1: Iya. Pemerintah sambil bertugas ya.
0: Iya, siap. Terima kasih
1: Sehat
0: Bang
1: terus.
0: Tony.
1: Semoga sukses nanti pesanan ulang tahun RRI ke-81 ini
0: Iya,
1: ya.
0: siap. Terima kasih
1: Jaga
0: Bang
1: Yudhara,
0: Tony.
1: tetap Yudhara, sukses selalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Bang Tony. Iya, bagi para pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia di siang hari ini bisa bergabung. Tadi telah bergabung bersama kita ada Bang Tony di Setaji dan request lagu dari Agus Sugianto dengan judul Jejak di Hati. Oke, tadi sudah masuk, ada telepon dari Mbak Sasa. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung di line telepon, ini sepertinya sedang ada kendala teknis ya. Mungkin bagi yang ingin bergabung bisa hubungi kami di nomor WhatsApp kami. Oke, kita coba dulu ini angkat ya bagi para pendengar yang ingin bergabung karena sepertinya ada kendala juga ini pendengar. Kita coba lagi. Oke. Kita angkat dulu di line telepon ini ada yang sudah menghubungi kita. Oke, halo.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.
2: Dari Pangkalan Bun, Mbak Reta.
0: Oh iya, dari Pangkalan Bun ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Bang
2: Apa
0: Putra ini
2: kabarnya?
0: kalau nggak salah.
2: Oh iya, Putra Pangkalan Bun. Gimana,
0: Iya.
2: apa kabar Mbak Reta di siang hari ini?
0: Kabar luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah baik ini, Bang.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Reta ya.
0: Iya, amin.
2: Dan
0: Bagaimana sebaliknya, Bang?
2: kabarnya. Oh iya, puji Tuhan, alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Walaupun cuaca tidak mendukung nih.
0: Iya, tidak mendukung seperti apa ini?
2: Iya, ini selain panas, kabut asap juga.
0: Oh iya, ada hujan atau gimana di Pangkalan
2: Yo,
0: Bun?
2: belum ada nih. Ini Pangkalan Bun belum ada, Mbak Reta.
0: Oke, meskipun gerimis belum ada ya berarti ya?
2: Belum sama sekali nih. Gerimis
0: Oke.
2: pun belum nih di Pangkalan Bun.
0: Semoga segera
2: Kan
0: hujan
2: mana
0: kan
2: kan adik-adik pelajar juga kan di ini kan apa namanya
0: ya.
2: PJJ nih.
0: Oh iya.
2: Ya mudah-mudahan keadaan ini segera berakhir, Mbak Reta. Mudah-mudahan aja.
0: Iya, amin. Semoga segera diturunkan hujan, Bang ya.
2: Amin, amin, amin.
0: Iya,
2: Betul sekali,
0: amin.
2: Mbak Reta.
0: Oke, mau request lagu apa untuk hari ini, Bang?
2: Lagunya Kereta Senjanya.
0: Kereta Senja. Oke, kita cari. Itu
2: Iya,
0: dari
2: namanya
0: siapa ya penyanyinya
2: untuk
0: ya?
2: Bang Tony tadi, saya salah untuk beliau.
0: Oke.
2: Mbak Sasa yang terputus tadi ya, Mbak Sasa ya.
0: Iya, Mbak Sasa.
2: Iya, Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Agong, untuk Bang Nanang Banjar, untuk Bang Jepri, Bang Reno, Mama Yuda, Bang Ari sama Rinda,
0: Iya.
2: untuk siapa? Mbak Weni, Mbak Widya, Mbak Wika, untuk Mama Sri, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Ikumai Pangkalan Bun, untuk Bang Dede,
0: Iya.
2: untuk Bu Utri dan Pak Freddy Maroke, dan semuanya pencinta pros satu Palangkaraya.
0: Oke, lengkap
2: Ini
0: ya.
2: lagunya Anda, Mereta.
0: Untuk lagunya ini Kereta Senja tadi ya dari
2: Iya.
0: Mas Ni
2: Nelaregar.
0: Os oh, Nelargar. Oke, kita putar Nelargar ya kalau gitu.
2: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Retanya, selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Terima
0: Iya,
2: kasih.
0: selamat siang menjelang sore. Terima kasih juga Bang Putra Pangkalan Bun telah bergabung bersama kita dalam Request Pop 100% Indonesia. Oke, bagi para pendengar mungkin yang ingin bergabung bersama kita melalui nomor telepon, sepertinya ini ada kendala pendengar ya. Jadi bisa hubungi kami lewat WhatsApp. Dan saat ini telah bergabung bersama kita ada Inesri, Mama Inesri. Ini halo.
3: Selamat siang, Request Pop 100% Indonesia.
0: Iya,
3: Dengan
0: selamat
3: kabar
0: siang.
3: penyiar Mabinai.
0: Iya, emak kabar nih Mama Inesri, KW kabar Hangyari.
3: Sehat, lagi sehat, sehat. Tapi yang tengah agak anu bengkung mendel cuaca. Nah, nama mendung
0: Wajar.
3: mendung rayan, temani kai.
0: Oh, mendung lah, tapi puang ina hujan huan lah Mama Inesri.
3: Uan urat dekat Andrew ye urat.

0: Bujur, olahraga
1: Kami
0: pada.
1: keliru nih, Cep. Kami, B4 nih, kira kok kuyuhat. Ngacal. Apa
0: Bujur.
1: tuh, kok umur 70 tahun gitu lah, nih, Cep. Tetap sehat, mata ini.
0: Oh.
1: Tetangga aku nih, Trina. Ini Resti.
0: Masih tahu Nikep kah? Mama ini Sri.
1: Tahu, nih, Cep. Nah, ngacal kami. Tahan, yuk, kami. Anak. Oh, paling banget tuh eh istri ruh ngene ya kok petang bus beda motor lalu ini Resti Andri Aket nih kami epat akai
0: Iya.
1: mahaket jangan lagi tapi tetap semangat empat sehat tengah
0: Bujur. Selain sehat, Ina sehat pikiran juga.
1: bekerja sambil berdoa ewa anu
0: Iya.
1: ero
0: Bujur.
1: biar kak kawe muneng ngalebu amun mah gerakan tengah tahu tahu lumpus terus yang ke makeup tengah aku
0: Bujur.
1: bujur
0: Lebih baik Ina melakukan hobi lah, Mama Ina Sri.
1: melakukan
0: Iya.
1: ada aktivitas keluar rumah lagu lah aku nak kirim mbak
0: Oke, awak nak kirim lagu nih, dia tak
1: salam
0: komputer.
1: salam kirim salam lah buat
0: Silahkan.
1: putra Pangkalambun mbak Weni semoga sehat selalu Mbak Sasa, Pak Umay di Sampit, Bang Reno, terus siapa ini lagi? Bang Nanang Banjar, semoga selalu semangat Bang Nanang Banjar. Jangan loyo suaranya.
0: Bujur.
1: Hanya dia sakit-sakit suara nih loh, kok
0: Iya.
1: malah semangat.
0: Semangat Bang Nanang Banjar.
1: Loyo.
0: Salam dari Mama Inesri.
1: Dan buat semua pendengar setia di acara request pop 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Buat Mbak Reta, penyiar yang cantik, beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih,
0: Amin.
1: selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang Mama Inesri lah. Ya, aku nasaut nelpon ele. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung bisa hubungi kami dan saat ini telah masuk pendengar, kita angkat dulu di telepon interaktif kita. Halo. Oke, sebentar. Halo, request pop.
2: Persen Indonesia.
0: Oh iya, 100% Indonesia. Ini baru saja diomongin ini. Salam dari Mama Sri tadi, langsung nelpon
2: Iya,
0: nih.
2: salam paling buat Mama Sri ya.
0: Iya, semangat kata Mama Ines Sri, Bang Nanang. Oke, Bang Nanang bagaimana? Bang Nanang kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Umar itu sendiri gimana kabarnya?
0: Oke, alhamdulillah, puji Tuhan baik luar biasa ini Bang Nanang. Meskipun kondisi
2: Ya,
0: cuaca.
2: mudah-mudahan semua kita dalam keadaan baik dan semuanya
0: Iya.
2: sehat.
0: Amin. Gimana keadaan kabut di situ Bang Nanang?
2: Hari ini lumayan tipis hari ini.
0: Lumayan tipis lah.
2: Ya, hari ini.
0: Ada hujannya lah tadi Bang Nanang.
2: Enggak ada, belum.
0: Oh, belum lah.
2: Belum sampai sini lagi.
0: Tadi di sini ada gerimis sedikit ya.
2: Ya, aku dengar dari bandar, sekitar bandar juga ada gerimis.
0: Kena anginnya mungkin ya.
2: Iya, mungkin ini mobil segera cepat hujan ya Allah.
0: Iya.
2: Ini cepat juga hilang anak asap kita ini nah. Tapi misalkan mengganggu pakai asap nih.
0: Betul. Oke, Bang Nanang mau request lagu apa?
2: Lagi wasiat cinta.
0: Wasiat
2: Cinta.
0: wasiat cinta dari siapa itu Bang?
2: Dari siapa yang ada lihat di situ.
0: Dari kalau di sini wasiat cintaku dari Gilga Sahid ini adanya.
2: Nah itu gini, gimana itu siapa?
0: Ini aja lah Bang lah.
2: Iya.
0: Oke, kita putarkan ini lagunya. Oke, silakan salam-salamnya dulu
2: Ya,
0: Bang.
2: terima kasih ya. Mama Sri tadi ya. Buat ini Mama Yuda, anak-anak Bang Junnya, Bang Putra Pekalambun, Bang Milun Pekalambun, Bang Dede Pekalambun, Bang Putra Mandiri, Iko Mai. Buatnya yang saya, Bang Putra Pak Mai. Buat Bapak Meme, buatnya Mbak Sasa, buatnya Bu Amor.
0: Iya, siap.
2: Ya kayak buat semua

0: idea. Kalau mesti sudah selesai semuanya. Buat yang beri terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, terima kasih untuk Bang Nanang sudah bergabung bersama kita di program Request Pop 100% Indonesia. Tadi untuk lagunya, ditunggu Bangnya. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung di Request Pop 100% Indonesia, bisa segera hubungi kami di nomor interaktif kami atau saluran WhatsApp kami. Dan bagi para pendengar juga yang ingin bergabung di request pop kami, juga ada di live TikTok, bisa request lagu dan tulis di kolom komentarnya. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu request tadi. Yang pertama mungkin dari, oke, kita angkat dulu, ada telepon nih, terakhir dari Mbak Sasa ya. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, Sasa Pesan Musik Indonesia. Iya, Mbak Reta ini, Mbak Sasa.
2: Apa kabarnya, Mbak?
1: Gimana, Mbak Sasa?
2: Apa kabarnya?
1: Oke, untuk kabarnya luar biasa ini, Mbak Sasa, baik dan sehat selalu. Untuk Mbak Sasa, bagaimana kabarnya?
2: Iya, kabarnya baik juga, Mbak.
1: Baik
2: Puji
1: juga,
2: Tuhan.
1: Puji Tuhan. Meskipun cuaca kabut ini ya, keadaan
2: iya,
1: kita.
2: Asapnya masih ada.
1: Betul. Oke, semoga tetap sehat aja Mbak Sasala, pakai masker kalau keluar rumah.
2: Iya, pasti itu harus pakai masker keluar.
1: Ada hujan lah di situ Mbak Sasa tadi?
2: Enggak ada, kemarin tuh aja katanya siang-siang ada kayak ada titik gitu aja, enggak.
1: Oh,
2: Mungkin
1: rintik
2: ada
1: aja.
2: tempat hujan, tempat
1: Oke.
2: lain kayaknya.
1: Iya. Semoga
2: Tempat
1: segera.
2: kita ini masih belum bisa kayak apa ya.
1: Anginnya kurang mendukung Mbak Sasa sepertinya ini.
2: Iya gitu.
1: Iya.
2: Padahal hawanya kan dingin rasanya gitu.
1: Betul. Oke, mau request lagu apa Mbak Sasa?
2: Lagunya ini aja, Rasa Cinta aja, Mbak.
1: Rasa Cinta, seperti yang biasa ya ini.
2: Ya,
1: Harmoniang nih.
2: tapi yang itu kan yang cover itu aja.
1: Oke,
2: Salamnya ya.
1: silakan. Salam-salam Mbak Sasa.
2: Salam buat Pak Tony, Susi, terus sama Sri, salam sehat selalu. Terus Dokter Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Mama Demi, Bapak Meme, Mama Yuda dan Bang Junnya. Kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya, Mbak.
1: Oke, siap Mbak
2: Mbak Rita
1: Sasa.
2: dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Makasih Mbak, dadah.
1: Iya, dadah Mbak Sasa. Terima kasih sudah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan mungkin Mbak Sasa ini jadi penelpon terakhir dulu ya untuk sesi Request Pop ini. Nanti pukul 14 kita akan buka lagi untuk sesi Request Pop. Dan untuk itu mari kita dengarkan iklan layanan masyarakat yang berikut ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan sesi request pop kita pada siang hari ini atau sebelum kita dengarkan lagu request dari para pendengar semua, akan kami bacakan ada pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501.0000201770.0 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 207 meter persegi atas nama Turmudianto. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi di 0813-4797-7207. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan tetaplah bersama kami pendengar semua di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kita akan mendengarkan lagu-lagu request dari para pendengar semua.

0: Oh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup meski kita tak lagi bersama.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan Kris, pahari.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Iya pendengar, cek fakta edisi Senin 7 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan hanya dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan lagu yang telah direquest oleh pendengar tadi dengan judul Kereta Senja dari Nela Regar. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reto Virginia di dalam program Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan pendengar, kita sampai pada lagu yang terakhir nih yang di-request dari para pendengar semua. Dan kami mohon maaf mungkin jika ada para pendengar yang tidak sempat bergabung dalam program Request Pop pada siang hari ini. Karena tidak terasa pendengar, lagunya ini ternyata cukup banyak sekali ya. Meskipun hanya tadi ada 6 lagu kalau tidak salah yang harus kita putarkan request dari para pendengar semua. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Request Pop bisa bergabung di hari selanjutnya, mungkin lebih ini kecepatannya ya, lebih dipercepat lagi agar bisa mendapat kesempatan untuk merequest lagu dan mengirimkan salam-salam kepada para pendengar semua. Dan untuk lagu yang terakhir ini yang akan kita putarkan adalah lagu request yang terakhir tadi dari penelpon kita Mbak Sasa yang dengan judul Rasa Cinta, cover by Harmoniax. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, mendengar Prosatu RRI Palangkaraya, alhamdulillah telah berkumandang azan asar dan telah kita simak dan dengarkan bersama. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan semoga aktivitas kita dan ibadah kita pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelahnya hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, serta kita diberi kekuatan untuk melanjutkan aktivitas hingga sore hari nanti. Dan pendengar, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 14 lewat 50 menit. Dan itu tandanya ini adalah akhir dari kebersamaan dan perjumpaan kita dalam Palangkaraya pagi hingga siang hari ini. Dan saya mohon maaf jika selama membawakan siaran ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan bagi para pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya sore, Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan pendengar, mari sama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga, karena kesehatan juga merupakan bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nama Warung Madura. Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra di hari Senin sore ya, 7 September 2026. Dan mendengar siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampi di FM 93,6 MHz, lalu ada Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Dan mendengar bagaimana nih sore di hari Senin Anda, dan syukurlah ya kabut asap sudah mulai menipis ya, tidak setebal hari-hari kemarin. Lalu bagaimana nih di daerah Anda? Dan mendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda musik dan informasi, lalu akan kita lanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Dan jangan lewatkan Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan jangan lewatkan juga ya informasi terupdate dari Bumi Tambun Bungai dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, dan akan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat itu akan kita tutup juga dengan Mimbar Agama Islam. Dan mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk mengawali perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini, ada satu lagu nih dari Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Ada rahasia apa? Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha.

0: pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat sore, senang sekali kembali menemani Anda dalam UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan di balik cemilan yang renyah dan lezat, ternyata ada cerita tentang kerja keras, ketekunan dan semangat untuk menggerakkan ekonomi lokal. Berawal dari dapur sederhana, sebuah usaha bisa tumbuh, membuka peluang, sekaligus menghadirkan produk khas yang dicintai oleh banyak orang. Sore ini kita akan berbincang melalui sambungan telepon bersama Ibu Milawati, owner Camilan Acil Mila, dalam tema Di Balik Camilan Acil Mila, mengolah camilan menggerakkan ekonomi lokal. Dan kita akan mengupas perjalanan usahanya, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana nih camilan lokal mampu menjadi sumber penghasilan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, kita sudah terhubung bersama Ibu Milawati. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, bagaimana nih kabarnya Ibu sore hari ini, Bu Mila?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana nih usahanya hari ini, lancar?
1: Lancar.
0: Lancar. Mungkin bisa diceritakan nih Bu Milawati nih, bagaimana sih awal mula lahirnya Camilan Acil Mila nih?
1: Awal mulanya Camilan Acil Mila itu pertama kali aku bikin itu 2021. Mm-hmm. Awalnya cuman bikin buat tamu lah, buat apa itu, suguhan tamu lah.
0: Baik.
1: Ya. Nah, kan ada tamu dulu itu dari Bank BRI. Mm-hmm. Rencana kan kami mau pinjaman. Mm-hmm. Nah, mereka kunjungan ke rumah.
0: Baik.
1: Nah, mereka tuh mencicipi cemilanku tuh.
0: Iya, waduh.
1: Katanya, ya enak Bu, cemilannya ini beli apa bikin sendiri? Kataku bikin sendiri. Mm-hmm. Ibu jualan? Enggak, ajarku. Cuman hobi aja, ajarku. Bikin-bikin. Kenapa enggak jualan Bu? Jualan di online, di offline, katanya. Soalnya kalau cemilan ini rame Bu, apalagi di online. Kayak gitu. Nah, dari situ saya kepikiran lah. Mm-hmm. Jualan pertama kali di Facebook.
0: Di Facebook ya waktu itu ya lagi ya, ramainya.
1: Iya, di Facebook. Mm-mm. Di Facebook, di marketplace, segala di forum-forum, ku posting-posting lah cemilanku tuh. Oleh kan cemilanku tuh banyak yang aku bikin tuh. Kalau nah, aku posting akhirnya memang rame orang mesan.
0: Oke.
1: Enggak banyak, Bang, mereka mesannya ada yang seperempat, setengah kilo kayak itu nah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ada camilan apa aja nih yang awal-awal waktu itu diperkenalkan?
1: Awal-awal aku tuh akar pinang.
0: Akar pinang ya waktu itu.
1: Iya, akar pinang, habis itu pisang manis karamel, kacang molen, kuping gajah, stik bawang. Awalnya itu dulu.
0: Berarti memang itu sesuai keahliannya Acil atau memang pasar lagi rame-ramenya cari itu, Cil?
1: Sesuai keahlian aku.
0: Sesuai ya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Okay. Kenapa sih waktu itu kan karena camilan ini, kenapa nggak kayak kepikiran mungkin nasi atau lain-lain? Kenapa sih kok memilih camilan? Apakah memang dari orang-orang BRI waktu itu akhirnya ya udahlah camilan aja atau seperti apa sih?
1: Iya, awalnya dari orang BRI itu akhirnya aku milih camilan aja.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau dilihat-lihat bagaimana sih peluang camilan itu, apakah memang besar seperti makanan berat pada umumnya atau mungkin suatu saat akan bergeser nih?
1: Kalau aku camilan ini bisa dibilang diperlukan lah setiap hari. Oleh kan cemilan ini kan makanan ringan.
0: Apalagi kalau anak-anak muda sekarang ya pasti banyak sekali nih ya. Dikit-dikit
1: ya
0: ngemil
1: gitu. Iya.
0: Oke. Nah, kalo waktu makanan, waktu itu kalau di Facebook memang paling banyak anak-anak muda atau ibu-ibu ini yang pesan?
1: Ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ya. Sebenarnya buat suguhan tamu gitu ya, Cil ya.
1: Iya, sama buat itu kadang mereka kan liburan kemana dibawa, buat di mobil apa kayak gitu. Cemilannya.
0: Kalau boleh tahu sampai sekarang nih produk unggulan di Acil Mila yang paling banyak diminati pelanggan apa nih?
1: Akar pinang sama keripik pisang manis karamel.
0: Akar pinang sama keripik pisang nih. Kalau lama produksinya lama kah itu, Cil?
1: Kalau yang ini nih nggak lama, paling 1 jam lah.
0: 1 jam aja ya? Kalau untuk bahan-bahannya mudah didapat kah, Cil, untuk sekarang?
1: Sekarang ini malah kalau akar pinang bahannya seperti tepung ketan sangat langka sekarang. Ada, cuman harganya mahal. Sekarang 18.000 satu bungkus. Kemarin yang dulu-dulu kan cuman 11.000 aja. Nah, itu pang kendalanya sekarang nih bahan baku.
0: Baik, berarti kendalanya bahan baku ya. Kalau untuk kayak apa itu bahan-bahan yang lain gitu, apakah memang lagi susah karena nilai ekonominya tinggi atau seperti apa, Cil?
1: Iya, memang lagi nilai ekonomi tinggi oleh semua bahan baku naik.
0: Nah, Acil ini mensiasatinya seperti apa? Apakah memang harganya juga mulai dinaikkan atau mungkin produksinya seperti apa nih, Cil?
1: Aku naikkan 5.000 lah. Dulu kan aku jual akar pinang tuh 85, sekarang 90 satu kilonya. Kalonya itu yang pakai puts, picis, itu aku plastiknya lah aku kecilin ukurannya.
0: Baik, iya sih. Soalnya memang bahan-bahan juga sudah mulai naik ya, Cil ya, mulai BBM, bahan baku gitu. Jadi mau gimana lagi ya, memang harus memutar otak ya untuk UMKM ya, Cil ya.
1: Iya, kalonya kita naik drastis gitu, naik lebih anu kan banyak, mereka pasti komplain.
0: Pasti juga terasa ya bagi konsumen ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Cil, untuk cemilan ini memang sebagai sumber penghasilan utama atau ini memang kegiatan sampingan aja di rumah nih?
1: Kegiatan sampingan aja di rumah, soalnya kan suami juga kerja. Menambah-nambah anu lah. Apa keperluan sehari-hari.
0: Baik. Nah, kalau dari Acil sendiri nih, dari produknya, apakah produknya ini memang khas atau mungkin punya ciri khas nih yang mau dikenalkan kepada konsumen?
1: Kalau aku sih yang baru ini aku bikin stik kelakai. Wah, jadi kan itu khas Kalimantan kan?
0: Betul.
1: Ya itu.
0: Kalau bahan-bahannya untuk kelakai ini mudah aja lah, Cil, atau susah?
1: Oleh aku anu dari sama dari tepung ketan juga itunya, campurannya. Iya, sama oleh iya, sekarang nih yang susah tuh tepung ketan itu.
0: Tepung ketannya ya.
1: Iya.
0: Ya, semoga ini juga didengar sama pemerintah ya, kalau aja nanti ada bantuan tepung ketan ya, Cil ya.
1: Iya. Soalnya drastis sekali itu, nah tepung itu harganya naiknya.
0: Baik, Acil ini gimana nih cara menjaga kualitas rasa atau mungkin kebersihan sama keamanan produk agar pelanggan ini tetap percaya nih sama produknya, Acil nih?
1: Aku kan semua produkku sudah ku bikin halal, sudah ku bikin izin PRT, segala dapurnya kan sudah di oleh aku kan kemarin sudah ada kunjungan dari Dinkes. Untuk melihat dapurnya apanya kan, dapur produksinya itu sudah kuanu.
0: Oh, berarti sudah
1: jadi terjamin. Aman lah.
0: Iya.
1: Jadi pelanggan segala sudah diperiksa. Itunya apa sih, aku lupa namanya itu, dikirim akar pinangku tuh sama kemarin tuh keripik pisang dikirim ke Jakarta, di laboratorium di sana diperiksa. Akhirnya datang kan bagus semua.
0: Oke, berarti sampel-sampelnya udah
1: jadi
0: dikirim ke Jakarta.
1: Jadi merasa aman lah.
0: Mantap. Jadi sudah terpercaya oleh Badan Sertifikasi Halal ya dan BPOM. Baik. Nah, kalau kedepannya nanti ada rencana apa nih pengembangannya? Apakah ada inovasi camilan baru nih dari Acil?
1: Kalau camilan baru sih pengen ada, cuman yang ini aja sudah kada ke apa?
0: Kewalahan ya udah ya.
1: Itu ketanganan apa tuh?
0: Benar.
1: Iya.
0: Berarti sudah ramai. Nah, kalau mau pesen nih ke Acil misal, itu biasanya batas waktunya seperti apa nih? Apakah H-1 bisa atau mendadak bisa atau seperti apa nih biar apa pendengar tahu?
1: Kalau mendadak nggak bisa, soalnya kan orang pesan aku bikin kayak gitu, jadi cemilannya tuh fresh gitu.
0: Okay. Berarti kalau bisa sudah jauh-jauh hari gitu ya menentukan tanggal.
1: Iya, mesannya.
0: Baik, untuk sistem pembayarannya sendiri mau apa itu biasanya payment di awal atau mungkin pembayaran DP dulu atau seperti apa nih, Cil?
1: Kalonya jauh, orang jauh misalnya dari Kasongan, dari mana? Luar anu nih DP dulu. Tapi kalau Kota Palangkaraya aja biasanya aku antar baru bayar.
0: Oh, berarti ini ada diantar juga ya?
1: Iya.
0: Ini ada
1: saya
0: biaya.
1: Ini sebagai owner, ownernya yang antarnya juga. Jadi sekalian.
0: Sekalian.
1: Iya,
0: betul. Jadi berarti memang jemput bola.
1: Anu ongkirnya itu biayanya enggak mahal gitu kan. Betul. Oleh kita kan sudah untung dari cemilan tuh. Kadang tuh aku gratis kan ongkirnya kalau di Palangkaraya.
0: Kalau dekat-dekat aja ya.
1: Iya.
0: Ya apalagi memang BBM juga mulai naik-naik juga ya, Cil ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kira-kira nih dalam menjalankan usaha ini, Cil, Acil berkecimpungnya sendirian atau dibantu, ada yang membantu nih dalam proses produksi?
1: Dibantu keluarga aja, kayak suami, anak.
0: Oke, biasanya kalau packing-packing gitu lama nggak, Cil?
1: Enggak sih, nggak lama. Berarti soalnya kan aja. Kebanyakan orang pesan yang sekilo, sekilo kan langsung dibungkus satu plastik.
0: Gitu ya.
1: Kalau jadi nggak lama packing.
0: Biasanya kalau produk keripik gini bertahannya berapa lama?
1: Kalau aku ini kan naruh ada juga di Duta Mall kemarin tuh sudah di Hypermart, di Sendis sudah dicoba, aku coba kan sebelum itu aku coba di rumah dulu, aku diamilah 3 bulan tahan
0: ya, berarti memang konsumsinya juga pas ya, bisa untuk dalam kurun waktu 1 bulan, 1,5 bulan masih
1: ya.
0: Baik, nah kalau untuk promosi sendiri peran media sosial seperti apa nih, Cil? Selain di Facebook, apakah ada Instagram, TikTok seperti
1: aku di Instagram, TikTok, habis itu Facebook, sama WhatsApp.
0: Sama WhatsApp. Nah, berarti pesannya itu semuanya langsung di WhatsApp atau di DM gitu ya, Cil?
1: Kalaunya di TikTok ada yang DM kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau di WhatsApp kan langsung di WA.
0: Langsung di WhatsApp aja ya. Jadi bisa langsung cepet ya, langsung dibalas sama Acilnya. Oke. Okay. Nah, sebelumnya apa pernah ikut kayak pelatihan-pelatihan atau mungkin pendampingan, bahkan mungkin ikut dalam pameran UMKM nih, Cil?
1: Sudah. Aku kalaunya ada pelatihan masalah UMKM aku pasti ikut. Soalnya kan kita ilmu lah di situlah. Jadi kita bisa apa tahu pemasaran apa pakai AI kan.
0: Berarti
1: nah, kalau bazar-bazar aku sering ikut kayak acara Palangka Fair. Ikut kalau expo apa kemarin yang RRI acara apa sih? Ikut juga jualan.
0: Yang RRI Fest itu ya.
1: Iya.
0: Yang bazar UMKM. Iya, nah kalau seperti itu gimana nih ketika ikut pelatihan atau pendampingan, manfaatnya terasa sekali untuk perkembangan usaha ini atau mungkin sedikit-sedikit aja nih berkembangnya?
1: Terasa sekali, soalnya kita pemasaran lebih maju lah gitu. Sekarang ini kan kami pakai AI kan, jadi kita bisa pakai itu juga. Nah, jadi kita jualan pakai itu, segala bikin-bikin apa itu, stiker apanya tinggal bikin aja pakai AI kan.
0: Benar sekali nih. Nah, apa nih harapan Acil Mila terhadap dukungan pemerintah nih atau lembaga keuangan maupun masyarakat agar UMKM lokal seperti Acil Mila ini bisa semakin berkembang, Cil?
1: Ya, harapannya bisa dikasih modal lah, permodalan.
0: Baik, mungkin ada lagi untuk harapannya selain permodalan?
1: Segala ya pelatihan lah, lagi pelatihan ada kayak gitu. Segala ada kayak bahan baku nih, kalau bisa jangan sampai susah dicari, mahal kayak gitu lah.
0: Jadi mungkin kayak penekanan sama bahan baku juga ya, Cil ya.
1: Iya.
0: Nah, apa nih kalau menurut Acil modal yang paling penting untuk memulai usaha nih selain uang, Cil?
1: Itu apa ya, selai modal apa?
0: Pastinya tekad ya Cilia, keberaniannya yeah. untuk memulai usaha ya. Baik, nah kedepannya ada target apa nih atau rencana pengembangan usaha kah kedepannya?
1: Rencana sih aku mau ini, buka toko.
0: Buka toko, wah semoga lancar Cil.
1: Iya,
0: di mana nih rencananya?
1: Ya itu masih rencana sih lah, masih rencana mau cari tokonya yang pas lah kayak gitu. Nah biar rame.
0: Baik, berarti sementara ini kalau mau pesan berarti pesan antar aja atau mungkin saat di pameran-pameran gitu ya, belum ada store khusus gitu ya Cil ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau ke rumah gitu bisa?
1: Bisa.
0: Bisa aja ya, di daerah mana Cil?
1: Rumah aku Kereng Bangkirai, berarti, Jalan Pelajar 2.
0: Berarti bisa beli ke rumah juga ya pendengar ya?
1: Bisa.
0: Oke, nah kalau mau pesan apa nih yang mau disampaikan Acil atau mungkin motivasi kepada pendengar nih yang mau merintis usaha? Kan tadi inspirasinya tiba-tiba datang dari pegawai BRI yang mencicipi camilan Acil nih. Nah mungkin ada pesan kepada generasi-generasi muda nih khususnya Acil, silakan.
1: Iya, pesan aku kalau mau berusaha, mau jualan apa, apalagi kalau kita bisa, kita punya ini apa, punya keahlian, dijalankan lah. Sekarang ini apapun bisa kita jual. Semua makanan kalau kita bisa bikin, bisa kita jual.
0: Baik.
1: Jadi kalau mau berusaha, mau jualan, ayo kita jualan. Jangan pernah takut untuk apa segala, harus maju lah.
0: Baik, yakin dulu ya, berani untuk mencoba dulu ya Cil ya. Baik, nah Cil terakhir nih, kalau mau pesan atau mau lihat update barang-barangnya atau mungkin jenis-jenis makanannya, bisa dilihat di mana nih buat pendengar kalau mau beli?
1: Bisa lihat di Facebook aku ada.
0: Apa nih namanya?
1: Namanya Milawati Mila.
0: Milawati Mila. Oke, kalau Instagram mungkin atau WhatsApp?
1: Kalau Instagram Cemilan Acil Mila.
0: Cemilan Acil Mila ya. Berarti di sana di sudah ada katalog-katalognya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Baik Acil, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah berbagi juga. Semoga buat pendengar yang mau pesan-pesan nih ke Acil ya, khususnya produk-produknya yang mau cemilan atau mungkin ada kegiatan, ada hajat di rumah ya, bisa langsung aja ya Acil ya. Baik, baik, terima kasih banyak Acil, selamat sore.
1: Sore.
0: Baik mendengar, tak terasa ya kebersamaan kita di UMKM Bicara sore ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Ibu Milawati nih, owner Camilan Acil Mila, yang telah berbagi kisah, pengalaman, serta semangat dalam mengembangkan usaha camilan yang tidak hanya menghadirkan cita rasa saja, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Semoga cerita hari ini menjadi inspirasi bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, bahwa usaha bisa dimulai dari langkah kecil, ditekuni dengan konsisten dan berkembang berkat kerja keras, inovasi, serta kepercayaan diri pelanggan. Nah, mari terus dukung produk UMKM lokal, karena setiap produk yang kita pilih adalah bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya Di Putra bersama seluruh kru yang bertugas di sore hari ini dari obrolan UMKM, kami undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di UMKM Bicara minggu depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Palangkaraya. Dan kali ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas kembali menyampaikan himbauan keselamatan pelayanan penting terkait waspada aktivitas Gunung Anak Krakatau. Mengingat keselamatan pelayaran adalah prioritas utama, Basarnas menekankan 5 hal penting untuk pengguna transportasi laut. Pertama, selalu ikuti arahan resmi pemerintah dan patuhi pembatasan keselamatan pelayaran dari instansi berwenang. Pantau informasi resmi secara berkala dari PVMBG, BMKG, KSOP atau Syah Bandar, VTS, Basarnas, BPBD, serta instansi terkait. Berikutnya, hindari area berbahaya dan jangan mendekati kawasan yang dinyatakan berstatus bahaya atau zona pembatasan. Lalu waspada material vulkanik serta erupsi yang dapat mengganggu jarak pandang, mesin, navigasi, komunikasi, dan keselamatan awak kapal. Dan yang terakhir, segera bertindak jika ada bahaya. Lakukan tindakan keselamatan dan laporkan ke VTS, Stasiun Radio Pantai, Syah Bandar, atau instansi terkait. Anda perlu mengetahui bahwa abu vulkanik memiliki dampak serius terhadap keselamatan pelayaran. Antara lain berkurangnya jarak pandang, gangguan mesin kapal, gangguan navigasi, gangguan komunikasi, hingga resiko tinggi bagi keselamatan awak kapal dan penumpang. Basarnas menegaskan, lindungi diri, lindungi kapal, lindungi sesama, dan jangan memaksa melanjutkan pelayaran jika kondisi dinyatakan tidak aman. Perlu diperhatikan juga zona aman di sekitar Gunung Anak Krakatau, di mana terdapat radius 3 km sebagai kawasan berbahaya yang melingkupi area Gunung Anak Krakatau di antara Pulau Serung. Maksud kami Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan Pulau Sabesi. Mohon tidak mendekati kawasan tersebut. Bagi para nahkoda dan operator kapal, ingatlah bahwa keselamatan dimulai dari keputusan yang tepat. Rencanakan pelayaran dengan memperhatikan kondisi terkini. Pantau informasi resmi, perhatikan arah sebaran abu vulkanik dan cuaca. Siapkan prosedur keselamatan serta selalu berkoordinasi dengan VTS dan Syah Bandar. Khusus bagi Anda di wilayah terdampak abu vulkanik yang sudah terdeteksi hingga wilayah Lampung, lindungi keselamatan Anda dengan menggunakan masker, menggunakan kacamata, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, serta menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di 0811-5209-115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram atau Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Pendengar, tetaplah bersama kami di LPPR di Palangkaraya. Karena informasi dan inspirasi, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Banjar Nusantaraya. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan. Mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya ya. Ternyata bukan Mbak Ria Arda ya di sore hari ini ya. Kalau saya lihat dari videonya, dengan siapa?
1: Halo, Syasha dengan Vira yang bertugas
0: Oh.
1: di Samarinda sore ini.
0: Baik, Vira, karena di sini tertulis namanya Mbak Ria Arda. Ternyata Vira ya di sore hari ini ya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Vira? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah rekan-rekan di RRI Samarinda juga alhamdulillah sehat dan seperti yang terlihat mungkin ya ini Samarinda di sekitar studio RRI terik sekali ini.
0: Iya, cerah sampai ke wajahnya juga ikut cerah nih wajahnya Vira.
1: Betul. Bagaimana kabar di Nunukan sana, Syasha?
0: Di Nunukan untuk sore hari ini juga cerah sama seperti Samarinda, dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, Vira. Baik, Vira.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih, Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda-Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada konferensi persnya mengatakan keputusan tersebut mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, yang menurutnya sebaran abu vulkanik dari asap tebal di jalur udara berisiko mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga berpotensi mengurangi jarak pandang pilot serta mengganggu kinerja mesin pesawat secara signifikan. Sejumlah penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259/6257. Sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
3: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat. Khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara dan kargo, serta pelaksanaan keselamatan dan pelayanan secara menyeluruh.
2: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara sejumlah penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda Surabaya, Samarinda Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Bandara APT Pranoto bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan ruang udara Kalimantan Timur dan keselamatan para penumpangnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah lumayan ya untuk dampak dari kabut asap. Anak-anak yang sebelumnya BDR belajar dari rumah sudah kembali masuk ke sekolah. Mudah-mudahan hujan deras bisa mengguyur ya di
1: Amin.
0: kota kita ya, Uta ya.
1: Gak pernah serindu ini loh sama hujan.
0: Baik, Uta. Ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini, Uta?
1: Baik, ada informasi terkait Kapolda ikut padamkan karhutla.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Agus Tiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
2: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, ya, bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari

0: titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Heptindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutlah di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
1: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah, kami di sini baik walaupun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
0: Oh begitu, karhutlah juga di sana.
1: Yes, sepanjang hari kita merasakan karhutlah Syasha.
0: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda Padli di sana, ternyata masih belum ya.
1: Ya harapannya sih mereda ya, tapi alhamdulillah Syasha dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
0: Oh syukurlah kalau begitu ya, itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
1: Benar.
0: Baik, ada informasi apa di sore hari ini Padli?
1: Ini berkaitan dengan hujan, yaitu operasi modifikasi cuaca, Syasha.
0: Wah, luar biasa keren ya. Silakan informasi selengkapnya, Padli.
1: Baik, terima kasih Syasha, pendengar dan pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
3: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Syamsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
3: Sementara itu sebanyak 1 ton garam telah disediakan.

0: bernamai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
1: Ini akan saya. Alhamdulillah bandara ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat di pembidangan wilayah yang tadi Tesmat sendiri itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
0: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar satu bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
2: Ya, Syasha, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya, jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Nah, hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki, kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pajangna, menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Bayu. Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasya.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasya.
0: Oh, seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan ya, Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa, Bayu, dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasya.
0: Silahkan informasi selengkapnya, Bayu.
1: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton.
3: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kita bicara data di sini, produksi telur kita kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
3: Suryanto menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenguyun, Suryani, mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
4: Kalau spesifik sebenarnya kami tidak stok, karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
3: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Megahertz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Fanzi Mulbinue sebagai tergugat di mana saja berada yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 179 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 6 Agustus 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara During SPD sebagai penggugat melawan Fanzi Mulbinue sebagai tergugat dan Darno Elgasan sebagai turut tergugat pertama, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat kedua. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.
2: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, bagaimana sore Anda hari ini? Di hari Senin 7 September 2026. Bisa saja mungkin Anda lelah ya dengan berbagai pekerjaan, atau mungkin bahkan ada tugas-tugas baru nih untuk esok hari. Waduh, kita kayaknya harus shifting energi ya, menambahkan energi baru, beristirahat. Mungkin nanti malam mau segelas matcha bisa, atau mungkin yang mau yang manis-manis nih, bisa juga dengan karamel, atau mungkin dengan teh olong nih yang lagi favorit banget ya saat ini. Baik mendengar, jangan kemana-mana ya, karena tepat 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Nuansa Senja nih, dengan musik-musik islami, ada pengajian Al-Quran, dan kita juga akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ya, ini ada satu lagu nih dari Asia, kira-kira apa judulnya? Bahagiaku. Nah, apakah pendengar sudah bahagia sore hari ini? Harus bahagia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Check it out.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI @pusbangkom.dprri. Pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501.000002.0177.0 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 207 meter persegi atas nama Turmudianto. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di nomor 0813-4794-7207. Kami ulangi sekali lagi, Anda dapat menghubungi di nomor 0813-4794-7207. Baik pendengar, sekian informasi berita kehilangan dan kini tiba saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9 bersama Ahmad Bugdadi dan Sari Tilawah Heni Dwi Hari.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja, karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 7 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Penyakit pertama atau ISPA itu yang sangat tinggi sekali yang ada di pusat-pusat kesehatan.
2: Kita dorong mereka itu supaya kalau bisa tuh 24 jam gitu loh.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Dengan mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan. Seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, kondisi ini menjadi perhatian kalangan DPRD Kota Palangkaraya karena paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Penyakit pernafasan atau ISPA itu yang sangat tinggi sekali yang ada di pusat-pusat kesehatan. Seperti puskesmas, rumah sakit, itu sangat banyak.
3: Seiring meningkatnya kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya, kasus ISPA meningkat seiring dampak kabut asap yang terjadi di Palangkaraya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi diri dari paparan udara yang tidak sehat. Selain itu, dinas maupun instansi terkait telah berupaya untuk menekan resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat kondisi kualitas udara yang memburuk dan memaksimalkan pelayanan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, dan juga pemerintah daerah telah menyiapkan rumah oksigen.
1: Masyarakat, ya kita tidak bisa juga melarang mereka tidak beraktivitas keluar. Yang namanya orang mau cari rezeki kan pasti keluar rumah. Tapi yang penting tetap menggunakan standar keamanan seperti masker. Ya lupa, ya sampai ini menantang. Ini kenapa udara ini sesuai alat pengukur udara itu kan memang kota paling sangat berbahaya. Yeah. Berbahaya. Maka saya menghimbau kepada masyarakat kalau berpergian di luar rumah tolong menggunakan alat keselamatan diri seperti masker. Kemudian tolong menjaga asupan makannya jangan sembarangan karena ini rentan berbagai macam penyakit.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan bahwa saat ini kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat bencana asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla telah meningkat sejak 1 September 2026 lalu yang tercatat hingga 135 kasus. Peningkatan kasus ini terus dipantau hingga saat ini. Data yang ada menjadi salah satu indikator yang terus dipantau oleh pemerintah daerah, kota maupun provinsi di tengah meningkatnya paparan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk kasus ISPA terbanyak berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya berada di wilayah Puskesmas Menteng, Puskesmas Bukit Tunggal, dan Pahandut yang mencapai puluhan kasus. Selanjutnya Puskesmas Bukit Hindu, Marina Permai, Jekan Raya, dan Kelampangan belasan hingga puluhan kasus. Sementara itu untuk Kereng Bangkirai dan Panarung juga terdapat belasan kasus. Untuk itu, Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya telah menyiapkan ruang oksigen di 11 puskesmas yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis ketika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
4: Ais Nasution, jadi masyarakat juga bisa ketika memerlukan bantuan oksigen bisa hadir di sana. Dimanapun, kalau ada masyarakat organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen, terima kasih banyak. Jadi pemerintah mengucapkan terima kasih, artinya kita sama-sama menjaga untuk kebaikan warga kita, warga Kota Palangkaraya.
3: Dari jumlah tersebut, 4 puskesmas memberikan pelayanan selama 24 jam, sementara Dinas Kesehatan turut menggandeng Ikatan Bidan Indonesia, IBI, agar bidan praktek dapat membantu menyediakan layanan oksigen bagi masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla di Kota Palangkaraya. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Polres Kapuas mengamankan seorang pria berinisial YK, 25 tahun, yang diduga membakar lahan di area perizinan PT 93 Perdana, Desa Katunjung, Kecamatan Kapuas Tengah. Kami kutip dari Antara Kalteng, Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 2 September 2026, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Peristiwa bermula ketika seorang saksi melihat kepulan asap di sekitar area parkir alat berat. Setelah diperiksa, ditemukan lahan terbakar dan seorang pria berada tidak jauh dari lokasi. Kepada saksi, YK mengaku sebagai orang yang melakukan pembakaran. Sementara pihak perusahaan kemudian memadamkan api menggunakan ekskavator dan mobil tangki air agar tidak menjalar ke area lainnya. Rina menjelaskan, tersangka diduga membakar lahan karena iseng setelah melihat tumpukan daun kering dan semak belukar. Kemudian membakarnya menggunakan korek api. Atas perbuatannya, YK disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 306 Ayat 1 atau Pasal 311 terkait perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun barang. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Masyarakat Kota Palangkaraya kembali mengantri panjang untuk mendapatkan BBM, khususnya jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Palangkaraya mengusulkan SPBU membuka pelayanan sampai 24 jam. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Kita dorong mereka itu supaya kalau bisa tuh 24 jam gitu loh.
5: Dampak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Pertamax membuat antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM kembali terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya. Kondisi ini dipicu meningkatnya minat masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh dengan Pertamax. Menyikapi hal demikian, Sekretaris Daerah Palangkaraya Arbet Tombak mengatakan pemerintah kota tidak memiliki kewenangan dalam mengatur distribusi BBM karena kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Pertamina. Meskipun demikian, pihaknya telah memanggil pengelola SPBU untuk memastikan kondisi distribusi di lapangan.
6: Fenomena di lapangan memang terjadi spekulasi karena ada perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite. Sehingga jomplangnya harga ini menimbulkan spekulasi dari masyarakat sendiri untuk berpindah ke Pertalite sehingga terjadilah antrian panjang. Sebenarnya pasokannya cukup, tetapi minat masyarakat untuk mengambil Pertamax itu lebih, karena harganya lebih kurang, lebih sedikit karena harganya. Kalau kita sudah dan untuk mempengaruhi pasokan, kita hanya bisa memberikan himbauan dan kepada masyarakat tetap kita tetap menghimbau untuk tidak berspekulasi, tapi ya itulah dinamika masyarakat ya, di mana ada peluang walaupun itu tidak direkomendasikan, tetapi ya itu menjadi PR kita juga dan tetap kita komunikasi dengan pihak SPBU.
5: Arbet menyebut berdasarkan komunikasi dengan pihak SPBU, pasokan BBM saat ini dalam kondisi normal dan mencukupi. Namun antrian panjang tetap terjadi karena meningkatnya minat masyarakat untuk mendapatkan Pertalite yang memiliki harga lebih rendah dibandingkan Pertamax. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Salundik mendorong agar jam operasional SPBU diperpanjang. Ia mengusulkan SPBU yang beroperasi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dapat melayani masyarakat hingga 24 jam. Ia mengusulkan SPBU yang saat ini beroperasi hingga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dapat melayani masyarakat hingga 24 jam, sehingga antrian tidak menumpuk pada jam-jam tertentu dan dapat terurai.
2: Bagaimana caranya, seandainya nih kan SPBU itu ada sampai jam 9 malam, kita dorong mereka itu supaya kalau bisa tuh 24 jam gitu loh. Iya, ya, berapa-berapa jangan semua sekarang ini saya lihat kan cuma 4 SBU ditambah lagi gitu loh. Agar mengurai. Jadi orang yang berkeinginan malam itu sanggup malam ya silakan nanti dia akan terurai gitu. Diperpanjang waktunya gitu loh. Ada berapa SBU? Sekarang ada 4 nih. Tambah lagi jadi bisa 8 atau berapa SBU. Dengan syarat ya masih kurang ini karena kita lihat ini sekarang kan luar biasa. Saya lihat tadi lewat di Saudara Solo, wah itu luar biasa.
5: Salundik juga mengusulkan penambahan jumlah SPBU yang beroperasi pada malam hari. Menurutnya jika jumlah SPBU yang melayani masyarakat dapat ditambah dari sekitar 4 menjadi 8 atau lebih, antrian diharapkan dapat terurai. Ia prihatin melihat antrian saat ini cukup panjang dan terlihat di sejumlah titik termasuk kawasan Jalan Yosudarso. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti

0: Menurutnya, penyemaian awan telah dilakukan sehari sebelumnya dan terdapat bibit awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
1: Jadi kalau kita bicara OMC, memang sudah dilaksanakan yang terakhir ini di akhir Agustus sampai dengan hari ini juga ada OMC. Jadi kalau kita bicara apakah hujan tadi pagi itu alami atau enggak, ya ada dua aspek, Mas. Jadi memang kita ada penyemaian kemarin sore, kemudian memang apa namanya ada bibit-bibit awan yang berpotensi hujan walaupun tidak lebat, begitu Mas.
0: Sugiono mengatakan OMC akan terus dilakukan untuk membantu penanganan karhutla. Pelaksanaan OMC pada 26 Agustus hingga 5 September belum optimal karena minimnya awan potensial. Namun, kegiatan kembali dilanjutkan 6 hingga 14 September dengan mencari awan konvektif yang berpotensi disemai. Terkait keamanan air hujan hasil OMC, Sugiono menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena bahan penyemaian tidak membuat air hujan menjadi berbahaya. Namun, masyarakat disarankan tidak memanfaatkan air hujan pertama untuk kebutuhan sehari-hari karena masih banyak mengandung partikulat dan debu di atmosfer. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama lintas sektor melakukan berbagai upaya intervensi terhadap keluarga yang memiliki resiko stunting. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu menurun terus karena banyak program.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya berhasil menekan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI, prevalensi stunting di Kota Palangkaraya turun dari 28% pada tahun 2023 menjadi 19,1% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai 8,9% dan menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan serta pencegahan stunting. Keberhasilan tersebut, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan, tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor, termasuk dari posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang Bang balita, penguatan layanan posyandu, edukasi kepada orang tua hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Meski demikian, pada tahun 2026 ini pemerintah Kota Palangkaraya juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Meski mengalami penurunan signifikan, upaya pencegahan dan penanganan stunting tetap perlu diperkuat.
2: Palangkaraya itu menurun terus karena banyak program. Salah satunya Bapak Asuh, ya kan? Jadi semua kepala dinas dan sekretaris dinas itu mengasuh, memberi PMT untuk bayi balita. Salah satunya pemberian susu, kemudian pemberian telur. Nah, itu salah satu strategi Bapak Asuh itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya. Ya.
3: Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui berbagai program menyasar keluarga berisiko. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata menyebut, salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Menurutnya, pada Mei 2026, BKKBN Kalteng menyalurkan bantuan kepada 14 keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.
4: Terus, kami juga tidak bisa, BKKBN memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kami minta bekerja sama dengan pihak Dinkes, DP3 juga untuk yang di kabupaten kota. Nah, jadi mereka yang melakukan bekerja sama bareng-bareng menyampaikan kampanye mengenai yang tadi ya, jamban sehat, air bersih, sanitasi, dan pola asuh. Nah, terus koordinasinya ini dari desa, kelurahan lewat tim percepatan penurunan stunting kami ada.
3: Erik Pranata menambahkan, selain pemberian bantuan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi mengenai pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan keluarga. BKKBN Kalimantan Tengah menilai pencegahan stunting perlu dilakukan dari hulu dengan memperhatikan kondisi keluarga, calon pengantin, ibu hamil bayi, hingga balita. Melalui berbagai program tersebut, BKKBN Kalteng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan semakin meningkat, sehingga kasus stunting di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.524 penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako di Kabupaten Barito Selatan.

0: terindikasi terlibat judi online berdasarkan data Kementerian Sosial RI. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Sosial Barsel, Syah Dani mengatakan dari 2.100 penerima PKH dan 3.718 penerima bantuan sembako, ribuan penerima tersebut terindikasi aktivitas judi online. Syah Dani menjelaskan, bantuan bagi penerima yang terindikasi judi online telah dihentikan oleh Kementerian Sosial. Ia menegaskan, penghentian bantuan tidak hanya berlaku ketika penerima manfaat yang melakukan aktivitas judi online, tetapi juga apabila terdapat anggota dalam satu kartu keluarga yang terindikasi. Dinas Sosial Barsel mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial, agar menjauhi judi online serta berhati-hati dalam menggunakan akun dan data kependudukan. Pemerintah berharap bantuan sosial dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar membantu memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, program Koperasi Desa Merah Putih hingga kini masih terus berjalan. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Lalu, seperti apa pandangan dari akademisi terkait perkembangan program Kopdes Merah Putih dan saran dalam pengelolaannya? Berikut, kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Ahyar Junaedi.
1: Baik, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih, Bapak. Kita tahu bahwa hingga saat ini pemerintah terus melanjutkan program Koperasi Desa Merah Putih, bahkan pembangunannya terus berjalan begitu di berbagai daerah termasuk di Palangkaraya. Nah, bagaimana pandangan Bapak selaku akademisi terhadap perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih saat ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Saya memandang program Koperasi Merah Putih ini merupakan langkah yang sangat strategis lah ya kalau menurut saya. Strategis dalam hal memperkuat ekonomi kerakyatan. Program Koperasi Merah Putih ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mengembalikan koperasi pada salah satunya pada fungsi utamanya, yaitu sebagai wadah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui, ya kita tahu lah kan koperasi itu kan dari dulu semangatnya adalah gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi. Nah, dan perkembangan saat ini menurut saya cukup positif ya kalau kita bicara program Koperasi Merah Putih. Sudah ada di beberapa daerah, bahkan mungkin banyak daerah yang sudah mulai membentuk dan mengaktifkan koperasi sesuai dengan potensi lokasi di mana koperasi itu dibentuk ya, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi lokal. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa antusiasme pemerintah daerah maupun masyarakat untuk membangun koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan ya. Jadi sangat-sangat menurut saya sangat kelihatan sekali antusiasme pemerintah daerah terkait dengan pembentukan dari Koperasi Merah Putih ini. Namun ada satu hal yang harus saya sampaikan kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan sudut pandang akademis. Saya melihat bahwa keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari kuantitas atau jumlah banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk. Yang lebih penting ya menurut saya adalah saat ini bagaimana Koperasi Merah Putih itu mampu tumbuh dan menjadi lembaga yang sehat, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Juga termasuk kepada memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Oke. Artinya fokus berikutnya itu harus bergeser dari soal kuantitas, soal jumlah. Ya, soal kuantitas pembentukan koperasi menuju pada kualitas ya, kualitas pengelolaan dari koperasi itu sendiri. Nah, karena itu keberhasilan program Koperasi Merah Putih ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor ya, terutama sumber daya manusianya ya, yang mengelola koperasi Merah Putih ini, tata kelolanya atau manajemennya yang harus transparan dan akuntabel, serta model bisnis yang sesuai dengan potensi daerah ya. Selain itu juga koperasi harus memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini yang penting nih. Di tengah perkembangan digitalisasi, koperasi Merah Putih harus hadir di situ juga, harus ikut dan terlibat dalam pengembangan bisnisnya ya, bisnis koperasi Merah Putih itu menggunakan fungsi atau manfaat dari digital ya. Tanpa itu, maka saya pikir koperasi akan sulit bersaing dengan bidang-bidang atau jenis-jenis usaha yang lain ya. Jadi menurut saya seperti itu terkait dengan bagaimana perkembangan program Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah di berbagai daerah.
1: Oke, baik. Jadi perencanaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi hal penting begitu Pak ya. Selain transparansi dari pengelolaan yang ada, kemudian koperasi ini juga perlu memetakan potensi daerah, kemudian juga memanfaatkan teknologi digital yang ada. Nah, dari pemantauan Bapak, sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan serta pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih saat ini, Pak?
2: Kalau kita melihat perkembangan Koperasi Merah Putih saat ini, saya menilai pemerintah daerah pada umumnya telah menunjukkan ya kesiapan yang cukup baik, terutama dalam hal pembentukan kelembagaan. Ya, hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pihak, berbagai instansi terkait, itu sangat bagus koordinasinya, serta bisa masuk ya kategori bisa mempercepatlah pembentukan koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan daripada pemerintah pusat. Namun apabila kita berbicara mengenai pengelolaan koperasi dalam jangka panjang, tentu masih terdapat beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian bersama. Tantangan itu antara lain kalau menurut saya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang nanti mungkin dipercaya untuk mengelola koperasi, serta bagaimana kita bisa menyusun tata kelola yang profesional serta menyediakan sistem administrasi dan keuangan yang tertib. Ini penting nih, sehingga bisa juga tuh adanya dilakukan pendampingan usaha ya, agar koperasi benar-benar mampu menjalankan kegiatan bisnisnya secara produktif. Menurut saya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya pada tahap pembentukan tetapi juga pada tahap pembinaan, pendampingan yang secara berkelanjutan ya, pelatihan manajemen koperasi, penguatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital ya, yang menjadi faktor yang sangat-sangat menentukan keberhasilan koperasi di masa depan. Selain itu, sinergi juga perlu diperkuat dengan perguruan tinggi ya, dengan kampus-kampus, dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan yang terpenting adalah dengan masyarakat sekitar. Perguruan tinggi misalnya dapat berkontribusi melalui mengadakan pelatihan-pelatihan, pendampingan manajemen ya, penyusunan model bisnis hingga evaluasi kinerja operasi. Kinerja koperasi itu sangat-sangat penting dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Dengan kolaborasi seperti ini, saya pribadi yakin ya, cukup yakin bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga akan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, ya, yang sehat, yang mandiri, dan memberikan manfaat nyata lah bagi masyarakat desa. Itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama.
1: Oke, baik. Jadi peran pemerintah ini menjadi hal penting, Pak ya, bukan hanya dalam pembentukan, tetapi juga perlu memberikan pembinaan-pembinaan lebih lanjut bagi program Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Nah, terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan masukan selaku akademisi, hal apa yang perlu dilakukan atau dibenahi pemerintah agar Kopdes Merah Putih ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bapak, silahkan.
2: Sebagai akademisi, saya melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memberikan manfaat nyata ya bagi masyarakat sekitar. Pertama, mungkin pemerintah perlu memastikan bahwa orientasi program itu tidak berhenti pada pembentukan koperasi saja, tetapi juga pada keberlanjutan usahanya, ya. Keberhasilan sebaiknya diukur dari seberapa besar koperasi mampu meningkatkan pendapatan anggota, ya. Ini yang penting. Serta koperasi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi desa, ya, masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu penguatan kapasitas sumber daya manusia, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, harus menjadi prioritas, ya. Kualitas pengelola, ya, sumber daya manusia dari pengelola koperasi itu harus ditingkatkan terus. Pengurus koperasi itu perlu dibekali kompetensi di bidang manajemen, ya, keuangan, leadership, ya, kepemimpinan, serta marketing, ya, pemasaran. Sehingga pemanfaatan teknologi digital itu saat ini juga menjadi hal yang sangat krusial, ya, harus dikuasai oleh para pengelola koperasi. Ya, koperasi yang dikelola secara profesional itu akan lebih mampu bertahan dan berkembang secara jangka panjang. Ketiga, mungkin pemerintah perlu membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan, ya, sustainability. Bukan hanya pada tahap awal pembentukan, ya, tapi terus berkelanjutan. Ya, pendampingan yang seperti ini ya sangat-sangat diperlukan dalam seperti misalnya menyusun rencana bisnis, mengembangkan usaha, ya, mengakses sumber-sumber permodalan, ya, sehingga sampai pada memperluas jaringan pemasaran. Ya. Keempat, mungkin yang bisa saya sarankan adalah setiap koperasi itu perlu mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi unggulan. Ya, potensi unggulan yang terdapat di desa masing-masing. Jangan sampai semua koperasi memiliki model usaha yang sama, ya. Karena setiap daerah itu mungkin atau bahkan pasti itu memiliki karakteristik sumber daya dan kebutuhan yang berbeda, ya. Dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah memperkuat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, ya. Perguruan tinggi, ya, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat itu perlu dilibatkan sebagai mitra strategis, ya. Kampus misalnya itu, ya, dapat berkontribusi melalui misal penelitian, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi kinerja koperasi, ya. Saya pribadi optimis apabila tata kelola yang baik yang tadi saya sebutkan, ya, misal SDM kompeten, pendampingan yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor apabila dapat berjalan beriringan, maka saya optimis, ya, koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya menjadi sebuah program pemerintah, tetapi benar-benar akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mungkin demikian.
1: Demikian wawancara saya bersama Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Ahyar Junaidi. Diharapkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang terus berjalan juga diiringi dengan pembinaan dan pengelolaan yang baik dari pemerintah agar program dapat berdampak nyata bagi masyarakat.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, ada informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501.0000020177.0 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 207 meter persegi atas nama Turmudianto. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4794-7207. Kami ulangi sekali lagi, Anda dapat menghubungi di 0813-4794-7207. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutlah. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutlah masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutlah, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur

0: pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
1: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksis.
0: Sementara itu, Jait Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
2: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa BEA. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
0: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
5: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
6: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga

0: 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
2: Bapak Bupati Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
3: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
4: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
3: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Zafira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
5: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
3: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
6: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
3: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
6: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
3: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
8: Pagi belum sepenuhnya.
7: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
9: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
7: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Untak.
10: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
7: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
7: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
12: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
7: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
13: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
14: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
7: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
15: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
16: antrean panjang kendaraan di
7: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
17: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
7: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
18: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
19: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
20: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
19: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
18: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kobaus. Sebelum perpro, kan perpunya belum saya bilang. Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk perpro.
19: Penyelenggaraan PNM Bau Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau Bau. Dari Kota Bau Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, mendingan telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Mimbar Agama Islam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Pro1 RRI Palangkaraya dalam Mimbar Agama Islam. Dan kali ini ada tema yang cukup menarik ya, yakni pentingnya menjaga kesehatan dalam ajaran Islam. Untuk mengetahui lebih dalam terkait tema tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Ustazah Hamsyah SHI. Beliau akan memberikan wawasan terkait pentingnya bagaimana Islam mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sehat. Silakan untuk tema malam hari ini.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati yang memberikan anugerah keimanan dan kesehatan. Dengan adanya iman, maka manusia menjadi terpuji. Begitupun dengan nikmat sehat, maka hidup kita menjadi berarti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sehat adalah kondisi sejahtera yang utuh secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Bukan sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat adalah secara fisik seluruh organ tubuh berfungsi dengan baik, tidak ada rasa sakit dan memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. Sehat secara mental atau pikiran yaitu kondisi batin yang tenang, mampu mengelola stres, berpikir jernih serta merasa bahagia. Sehat secara sosial yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara baik dan harmonis. Sedangkan sehat spiritual yaitu memiliki keyakinan dan kedamaian batin dalam menjalankan nilai agama. Menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur kita dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita rawat agar bisa beribadah dengan optimal. Raga kita memiliki hak untuk dijaga dan dipelihara, bukan justru dirusak agar kita tetap sehat. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Gaya hidup sehat tidak hanya mendatangkan manfaat fisik, tetapi juga membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah dengan baik dan penuh konsentrasi. Rasulullah SAW mencontohkan berbagai cara untuk menjaga kesehatan, baik melalui makanan, menjaga kebersihan hingga menghindari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Berikut ini beberapa manfaat dari menjalani gaya hidup sehat dalam perspektif Islam. Yang pertama, meningkatkan kualitas yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah dengan sempurna seperti sholat, puasa, dan haji. Sebaliknya, kesehatan yang terganggu dapat menjadi penghalang dalam menjalankan kewajiban agama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita perlu menjaga tubuh kita agar bisa terus beribadah. Menjaga kebersihan jiwa dan raga, gaya hidup sehat yang mencakup menjaga kebersihan dan memelihara kesehatan mental akan membantu seseorang hidup dengan lebih tenang. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, serta pikiran, seorang muslim dapat merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan pola makan yang baik, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak makan berlebihan, memakan makanan yang halal dan baik, serta menghindari makan yang membahayakan tubuh. Menerapkan gaya hidup sehat membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas. Kesehatan yang optimal akan mendukung seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif. Dalam Islam, bekerja dengan baik dan produktif adalah bagian dari ibadah, terutama jika hasil kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dengan tubuh yang sehat, seorang muslim dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan berkontribusi lebih besar dalam kebaikan. Yang kelima, membentuk mental dan emosional yang stabil. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Gaya hidup sehat yang mencakup pola makan yang baik, olahraga teratur, serta menghindari kebiasaan buruk seperti marah dan stres berlebihan akan membantu seseorang memiliki mental yang stabil. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk selalu bersabar dan berzikir agar hati menjadi tenang dan terhindar dari tekanan hidup. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah SAW memberikan contoh gaya hidup sehat yang bisa diikuti seperti makan secukupnya, menghindari makanan yang berlebihan, beristirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan tubuh serta lingkungan. Mengikuti sunnah Rasulullah dalam menjaga kesehatan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membantu tubuh tetap bugar dan sehat. Yang ketujuh, memperkuat hubungan sosial. Gaya hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan hubungan sosial yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi yang dapat juga berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Studi menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang baik dapat mengurangi risiko depresi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Menjadi yang kedelapan, bisa menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga, dan dengan menjaga kesehatan, seseorang muslim belajar untuk lebih bersyukur kepada Allah. Dengan kesehatan yang baik, ia dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya adalah Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Nikmat kesehatan ini perlu disyukuri dengan menjaga tubuh dan tidak merusaknya. Teladan menjaga kesehatan tak hanya datang dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam sejarah Islam, pernah menyampaikan ketidaksukaannya melihat orang yang lalai menjaga tubuh, padahal tidak sedang sakit atau sibuk. Baginya, menjaga kesehatan adalah bagian dari kesungguhan seorang muslim dalam menjalankan hidup. Sebab tubuh yang kuat dibutuhkan untuk beribadah dan menunaikan amanah kehidupan. Kini saatnya kita merenung, sudahkah kita benar-benar bersyukur atas tubuh kita yang sehat hari ini? Jangan menunggu datangnya penyakit untuk menyadari betapa berharganya nikmat ini. Kesehatan bukan hanya modal untuk bekerja atau beraktivitas, tetapi sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari merawat tubuh kita bukan karena semata ingin hidup lama, tetapi karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah mimbar agama Islam malam hari ini dengan tema pentingnya menjaga kesehatan dalam ajaran Islam. Terima kasih banyak Ibu Ustazah Hamsyah SHI telah memberikan pendalaman yang lebih ya, sehingga kita lebih mengetahui nih bagaimana pentingnya kesehatan ya dalam agama Islam. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam, tentunya dengan program yang tidak kalah menariknya. Baik pendengar, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Kristus. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Baik, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari. Dan malam ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam, gimana cuaca kita untuk esok hari? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Selasa 8 September 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian potensi hujan ringan pada pagi hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, sebagian wilayah Kabupaten Seruyan, sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, sebagian wilayah Katingan bagian tengah hingga utara, sebagian wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya bagian selatan dan utara, Kapuas bagian tengah, Pulang Pisau bagian utara, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara bagian barat, dan Barito Selatan bagian selatan. Kemudian pada siang hingga petang hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, Barito Utara, Murung Raya, dan Barito Selatan bagian utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur, Barito Utara bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian Tengah yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
3: Terima kasih untuk perakirawan Lina Adriani sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan pendengar. Tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Malam. Saya Listia akan membersamai Anda di malam hari ini. Dan saja musik dan informasi tentu juga akan menemani Anda. Pendengar, berikut dalam program Palangkaraya Malam untuk Anda yang malam hari ini dapat dengarkan siaran kami di rri.co.id. Kemudian juga dapat dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Tengah lainnya, yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas, dan juga Pangkalan Bun. Pendengar, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan kali ini di rondingan Anda, obrolan komunitas Pantang Pulang Sebelum Padam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Malam dan kita kembali bertemu dalam obrolan komunitas. Dan dalam obrolan komunitas ini, topik kita menarik, pantang pulang sebelum padam. Pasti sudah tidak asing ya dengan slogan atau semboyan pantang pulang sebelum padam ya. Memang kalau kita bicara soal pantang pulang sebelum padam ini ya pendengar, ini bukan sekedar hanya slogan keren yang bisa kita ingat sepanjang masa begitu ya, atau mungkin slogan yang ada di baju seragam begitu. Tapi ada makna di baliknya, ini adalah sebuah janji, komitmen juga, dan ini adalah bahaya nyata yang tentu dihadapi bahkan dipertaruhkan setiap hari. Dan hari ini di studio Pro 1 RRI kita kedatangan orang-orang yang luar biasa di balik aksi kemanusiaan dari Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Dan di studio juga sudah ada Mas Oki Maulana Razak. Ini adalah ketua umum dari Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Selamat malam Mas Oki.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Mas Roni Fahrul ini ya. Ini dari Relawan Damkar juga, tapi di bagian bendahara Mas Roni ya. Siap. Mas Roni tadi hari ini sebelum kesini sudah aman gak nih?
2: Aman-aman.
0: Aman.
2: Sudah diamankan semua.
0: Sudah diamankan semuanya gitu ya. Kita sebenarnya masih ada satu lagi ya Mas ya. Nah. Ada Mas Dede, insya Allah Mas Dede masih on the way katanya. Entah dari dalam rumah ke parkiran mobil atau sekarang sudah on the way. Sebentar lagi nyampe. Tapi kita akan ngobrol nanti bertiga sama para relawan damkar ini begitu ya. Dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Terkait pantang pulang sebelum padam. Mas Roni, saya mau ke Mas Oki dulu begitu ya. Mas Oki sebagai ketua umum, mungkin baru ada yang belum mengetahui begitu atau baru mendengar sekarang, oh ternyata ada ya relawan damkar dan pertolongan Kota Palangkaraya ini. Mungkin bisa diceritakan dulu flashback awal mula terbentuknya Forum Relawan Damkar Kebakaran dan Pertolongan di Palangkaraya ini begitu Mas Oki.
1: Baik, selamat malam pendengar obrolan Pro 1 program. Jadi saya ingin berbicara sedikit asal mula inisiasi kenapa Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya itu terbentuk. Karena dulu pada awalnya kita itu masing-masing BPK itu atau pemadam kebakaran swadaya dan swasta itu biasa mereka bergerak masing-masing tanpa koordinasi yang jelas. Dan juga untuk berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder di daerah juga mereka agak sulit terkoordinasi karena tadi sporadis, gerakannya semuanya sporadis dan mengkomunikasikannya juga agak sulit. Itu sebenarnya niatan awalnya juga Mbak. Dan kemudian setelah kita berinisiatif membuat forum, harapannya memang forum ini menjadi wadah koordinasi antar relawan. Tujuannya bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga untuk membangun kapasitas para relawan dan juga untuk meningkatkan budaya keselamatan. Dan supaya tadi yang sinergi dengan pemerintah serta instansi terkait bisa jadi lebih baik gitu Mbak.
0: Oke, nah Mas Roni kan tadi ini adalah salah satu juga tergabung dalam relawan damkar dan pertolongan kota. Ini kalau tidak salah Mas Roni ini juga termasuk di anggota BPK gitu ya Mas ya. Di mana Mas?
2: Saya ketua daripada Putra Pahandut Palangkaraya.
0: Putra Pahandut iya. Palangkaraya. Nah,
2: kebetulan itu salah satu relawan yang memang paling tua di Palangkaraya.
0: Oh itu yang paling awal ya,
2: paling
0: terbentuk.
2: Awal ada dua terbentuknya dulu.
0: Pertama
2: Putra Pahandut sama Muhajirin. Itu dua itu. Jadi Muhajirin mewakili daripada Jakan Raya. Kita mewakili daripada Kecamatan Pahandut.
0: Oke.
2: Tahun 1999.
0: 99 ini Putra Pahandut.
2: Iya.
0: Ini pertama kali yang mengidenya untuk terbentuknya Putra Pahandut ini Mas Roni sendiri?
2: Bukan, dari senior-senior kita dulu.
0: Dari senior-senior, oke.
2: Jadi itu kan ada dari warga-warga setempat yang memang peduli-peduli bencana segala macam. Mereka mengusulkan kepada wali kota pada saat itu, yang menjabat pada saat itu. Lalulah diberi nama oleh Pak Wali dulu yang memang menjabat pada saat itu. Kalau nggak salah Pak Salundik Gohong ya, itu almarhum Salundik Gohong, yang memang menamakan salah satu organisasi kita itu, dan juga salah satu organisasi yang ada di Mendawai itu kan Muhajirin dulu. Sama-sama berdirinya beda bulan aja sebenarnya.
0: Beda bulan.
2: Okay. Beda bulan aja.
0: Okay, so. Baik. Nah, bisa diceritakan enggak pengalaman yang paling mendebarkan atau mungkin yang enggak bisa dilupakan begitu selama bertugas memadamkan api atau mungkin membantu proses evakuasi yang ada di Palangkaraya gitu.
2: Kalau yang mendebarkan, semua mendebarkan sih. Karena kan itu nyawa ya sebenarnya.
0: Betul.
2: Ya, nyawa. Kita nyelamatkan orang yang pasti selamatkan dulu diri kita sendiri dulu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di jalan apa segala macam kita keselamatan kita yang lebih utama dulu yang kita inikan. Jadi kalau pas di lapangan yang memang paling ininya kan kita bisa membantu daerah lain selain Kota Palangkaraya.
0: Oke, okay, di mana?
2: Contohnya di Pujon ya, di Sepujon ya.
0: Sampai ke Pujon begitu ya.
2: Oke. Okay. Kemarin yang barusan itu Kabupaten Katingan, Kasongannya. Pasar Kasongan kan itu. Itu habis itu yang kemarin baru 3 hari yang lalu kan Bukit Rawi kan memang bukan wilayah Kota Palangkaraya kan.

0: Tony itu tergabungnya di forum relawannya yang di Kota Palangkaraya gitu.
1: Oke.
0: Nah.
1: Oke, ini rame nih kalau ada Mas Dede nih. Oke, kan tadi juga dibahas soal utamakan keselamatan diri dulu gitu ya. Nah, di forum relawan ini apakah ada juga begitu Mas, atau mungkin kegiatan atau edukasi atau pembelajaran yang diberikan dari forum relawan ini untuk para anggota agar bagaimana nih cara menyelamatkan diri dulu gitu sebelum nanti terjun ke lapangan saat memadamkan api atau mungkin saat melakukan pertolongan-pertolongan lain begitu.
2: Sebenarnya ada sih. Jadi itu di organisasinya masing-masing
1: Jadi di organ masing-masing.
2: sudah ini ya. Mereka sudah menanamkan yang namanya safety K3 dulu.
1: Safety K3. Oke.
2: Yang pasti pakaian dulu ya, pakaian contohnya sepatu, baju, helm. Itu yang lebih utama dulu. Dikarenakan kalau mereka bisa safety dia, itu berarti bisa menjaga diri. Diri dia aja bisa dijaga, apalagi diri orang lain.
1: Asik.
2: Ah, itu kan bahasanya, bahasa ininya kan.
1: Bahasa romantisnya gitu ya. Diri aja bisa dijaga,
2: iya,
1: apalagi orang lain,
2: lain
1: ya kan.
2: Hilangnya laki-laki kan kayak gitu. Kemana nih?
1: Diam-diam tiba-tiba hilang.
2: Iya.
1: Ini artinya dari kostum aja gitu ya, dari perlindungan diri aja itu sebenarnya sudah ada standarnya.
2: Standarnya.
1: Oke.
2: Jadi menjaga. Ibaratnya kita sama-sama saling mengingatkan ya, kalau memang di lokasi sama-sama saling mengingatkan, hati-hati listrik belum padam,
1: okay.
2: Ya kan, hati-hati nembak ke situ, nanti ini segala macam, itu kita harus kita ingatkan sesama teman-teman. Jadi kalaupun ada apa-apa di lapangan apa segala macam, kita langsung gotong royong apa segala macam untuk menolong.
1: Oke, ini ketika kejadian satu BPK misalnya atau satu relawan ini turun semua atau kayak dibagi begitu?
2: Kalau di Palangkaraya masih turun semua ya, karena itu bukan panggilan
0: tugas.
2: Uang, bukan panggilan uang atau tugas, tapi panggilan hati, panggilan jiwa.
0: Sesuai
2: mereka
0: jargonnya relawan.
2: Relawan. Rela jadi darmawan, teman-teman. Ya kan?
1: Iya betul.
2: Bukan rela dibodohi kawan, bukan.
1: Oh, kalau itu kayaknya.
2: Iya kan. Relawan itu sebenarnya rela untuk jadi darmawan. Darmawan
1: betul.
2: Itu bukan berarti uang, tapi darmawan waktu, tenaga, pikiran. Itulah, kalau bagi saya ya, kebanyakannya relawan itu.
1: Oke.
2: Jadi kan ibaratnya itu, mereka itu kita halangin supaya jangan berangkat, tetap berangkat. Karena memang panggil juga yang di luar kota aja mereka berangkat kok, apalagi yang dalam kota, pasti semua berangkat.
1: Nah, untuk menjadi anggota relawan ini, ada nggak batasan minimal usianya?
2: Ada. Jadi minimal usia yang memang sudah tercantum di Damkar Kota Palangkaraya, itu minimal 19 tahun.
1: 19 tahun.
2: 17 tahun bisa, cuman dibina dulu lah. Okay. Jangan langsung terjun ke lapangan.
1: Berarti masih belum diperbolehkan terjun gitu ya.
2: Bisa dibina dulu. Mereka ngikut, masih ngikut, tapi enggak langsung ke titik lokasi. Ya dari jarak-jarak jauh. Misalnya untuk dalam artian kita kamu ngangkat ini dulu apa segala macam, untuk ini anak ini aja lah, nggak usah yang lain-lain. Kalau ke titik utama api itu yang memang sudah berpengalaman. Itu sering terjadi kita yang memang kalau nya sesama kita ngegur, anak-anak nggak boleh maju ke depan, tolong mundur itu. Mereka kita tegur juga. Kita juga dari forum ada juga pengawasan di situ, masalah itu jadi wajib untuk keluar daripada zona yang memang berbahaya.
1: Oke, baik. Nah, pendengar dan pemirsa yang nonton di channel YouTube, Mas Dedenya udah datang gitu ya. Mas Dede ini tadi habis ada kegiatan juga begitu ya. Oke. Nah, tadi Mas Roni juga sudah menyampaikan sebagian bagaimana menjadi anggota relawan ini begitu ya. Dan ada standar minimal usianya 19 tahun. Tapi 17 tahun pun ketika mau ikut bergabung boleh, tapi memang harus dalam pembinaan dulu. Tidak boleh langsung ikut terjun di lapangan begitu ya. Bagaimana situasinya disesuaikan. Nah, saya mau ke Mas Dede dulu deh. Mas Dede baru datang, kita todong ya. Kita todong dulu nih Mas Dede nih. Mas Dede gimana kabarnya?
3: Baik.
1: Dari tadi sebelum kesini habis dari kegiatan apa nih Mas Dede?
3: Ada berembuk terkait ke relawan juga. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus evaluasi. Itu aja sih.
1: Oke,

0: ngomongin soal itu kan biasanya kalau ketua umum mikirin strategi besarnya ya kan. Kalau sekretaris ibaratnya tuh memegang dapurnya nih, ya. Dapur organisasinya nih. Betul. Bagaimana nih mengurus dapurnya relawan segini banyaknya ya. Gitu.
1: Ya dengan saya belum punya pengalaman terlalu dalam sebenarnya. Puji Tuhan dengan kepercayaan kawan-kawan relawan sekota Palangkaraya, saya dipercaya sebagai sekretaris dan juga di, menemani ketua OKI dan juga bendahara kami, sekaligus juga relawan dari ketua BPK Bapak Andut, si Roni. Memang banyak hal, namanya relawan ini banyak tipikal dan juga sifat masing-masing. Jadi kita sebagai sekretaris harus bersikap di tengah-tengah dengan banyaknya gejolak ataupun hal-hal yang sehingga kita bisa persatukan yang dari awalnya memang belum cukup terperhatikan karena kawan-kawan ini kan sebenarnya dirasakan lah manfaatnya oleh masyarakat langsung kan. Nah, sehingga Ketua OKI juga sudah menyampaikan bahwa harus diperhatikan. Nah, dengan perhatikan itu juga ternyata saat saya masuk wow,
0: banyak kejutan
1: yang memang namun itu hal-hal kecil menurut saya. Saat saya komunikasi, oh ternyata mereka perlunya seperti ini yang memang saya di dunia jurnalistik, saya kebetulan di media TV One, sering sama mereka bareng-bareng. Tapi kalau untuk terlalu dalam memperhatikan, mengurus, ya seperti Mbak bilang tadi, dapurnya ternyata wow juga. Dengan banyaknya kepala-kepala ini ya. Itu sih Mbak, jadi tapi terlebih dari itu mereka luar biasa. Luar biasa karena semua jiwa kemanusiaannya sudah kelihatan lah. Tidak ada iming-iming hal-hal apapun itu gitu.
0: Jadi memang mereka melakukannya dengan ikhlas tadi.
1: Ikhlas.
0: Ya. Oke. Nah, saya mau ke Mas Oki. Mas Oki, saya lihat beberapa belakangan ini relawan Damkar sedang melakukan kegiatan perlombaan begitu ya.
2: Betul.
0: Ini perlombaan apa ini?
2: Lomba ketangkasan yang kita adakan untuk kawan-kawan yang terdaftar atau
1: Sekota Palangkaraya. Awalnya memang mau yang terdaftar, tetapi ternyata ada yang belum mendaftar ke forum, tapi antusias. Nah, tetap kami rangkul.
0: Oh, berarti relawan ini ada yang sudah terdaftar dan belum terdaftar.
2: Betul. Iya, betul.
1: Karena organisasinya.
0: Organisasinya.
2: Karena kita tadi Mbak, sebenarnya kita kan bentuknya seperti pembinaan. Pembinaan. Kita penengah lah antara stakeholder pemerintah dan juga kawan-kawan BPK itu sendiri. Kita berada di tengah-tengah sesuai dengan marwah kami sebagai forum menjadi jembatan komunikasi antara kawan-kawan BPK ini dengan stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya. Bisa dari pelaku swasta ataupun pemerintah.
0: Oke, nah kegiatan perlombaan tadi dalam rangka untuk mengasah begitu ya.
2: Dan juga memperingati HUT Palangkaraya.
0: HUT Kota Palangkaraya. Betul. Oke, kegiatannya apa aja nih Mas Oki?
2: Sebenarnya ada halang rintang. Seperti halang rintang mungkin supaya familiar seperti di Benteng Takeshi itu. Jadi teman-teman.
0: Jadi tiba-tiba otak saya berimajinasinya Benteng Takeshi.
2: Betul. Jadi kawan-kawan dari garis start itu membawa sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang mereka lakukan di lapangan kalau memang terjadi bencana. Jadi mereka membawa gulungan selang itu lumayan berat loh Mbak. Saya kira-kira itu mungkin 10 sampai 12 kilo itu ada. Mereka membawa lari ke depan, kemudian banyak halang rintang, ada melompati semacam pagar, kemudian masuk di kolong. Kemudian pada saat jaraknya sudah cukup, jarak larinya sudah cukup, mereka harus memadamkan api lah. Kita anggap simulasi api, mereka harus memadamkan itu. Kemudian siapa yang lebih dahulu menyelesaikan targetnya, dia jadi pemenang. Dalam satu run itu ada 4 jalur yang ditandingkan.
0: Ini kegiatannya masih berlangsung atau sudah selesai?
2: Alhamdulillah sudah selesai di hari
3: satu hari sudah
1: selesai. Didukung juga sama RRI.
0: Ini tadi kan yang sudah terdaftar untuk organisasinya berapa jumlahnya? Di relawan ini, di forum ini?
2: Sejauh ini ada 40 44
1: kurang ya? Kalau kita secara total itu kurang lebih di 40-an lebih sedikit sih, karena memang ini sambil berjalan, berjalan kami ada namanya tahap pembinaan, karena ada di aturan forum ada itu ya. Kita jika mau masuk maka organisasi tersebut tetap kita layani. Misalkan kami ada program pelatihan, tetap kami ikut sertakan. Namun untuk masuk dalam forum harus melalui tahap pembinaan, dalam hal kita melihat keaktifan keaktifan relawan tersebut untuk di lapangan itu aja sih. Nah, dan juga tadi saya tambahkan ketua izin untuk yang lomba itu dalam rangka juga mengingat ini kan terjadi karutla juga. Nah, karutla dan beberapa kali sudah terjadi kebakaran permukiman. Nah, itu yang memang kita asah lagi kemampuan kawan-kawan dengan rintangan yang ada, karena rintangan tersebut juga sedikit banyak seperti di lapangan lah medannya.
0: Betul. Mulai dari lokasi yang susah dijangkau begitu ya. Nah, saya pengen tahu ke Mas Roni nih ya, yang juga terjun langsung begitu kan. Kalau ketika menghadapi medan yang susah dijangkau, kan kita membutuhkan alat begitu ya. Gimana untuk mengatasi solusi ini, Mas?
3: Biasa gini, kita itu menggunakannya pakai portable.
0: Oke.
3: Okay. Nah, portable-nya itu misal kalau untuk di hutan ya. Kalau di hutan itu mencari titik air yang memang ada di parit.
0: Oke.
3: Okay. Nah, selain di parit, kalau memang tidak ada lagi, biasanya kita menggunakan embung terpal. Jadi embung terpal kita estafetkan dari mana titik air, misal dari 200 meter jangkauan mesin misalnya cuman 100 meter atau 200 meter itu kita sambungkan ke titik embung air.
0: Okay.
3: Di titik embung air itulah kita pengambilan air selanjutnya atau estafet, sistem estafetnya. Kalau nya masuk ke hutan banyak itu rata-rata sampai 300 meter pun, 500 meter pun pernah mereka, sampai berkilo-kilo ya pernah kalau dalam hutan untuk pemadaman. Tapi kalau untuk pemukiman, kita menggunakan itu juga, antara sumur bor atau air di parit atau memang air di tangki, estafet, sistem estafet juga. Contoh seperti kemarin kan baru-baru ini, itu di daerah Gang Sari 45 Jalan Dr. Murjani itu, itu kebetulan air sudah kering, yang di bawahnya sudah kering, ya kan, akses truk tangki susah masuk. Jadi yang swasta-swasta inilah yang paling gesit untuk bergerak masalah itu. Mencari titik-titik air yang memang ada di bawah-bawah rumah orang yang memang masih ada genangan-genangan itu yang diambil. Ya yang paling enggak memotong kepala api lah dulu, supaya tidak menjalar ke sana kemari.
0: Oke, okay. Nah untuk mengetahui kepala api ini pasti kan butuh keahlian gitu ya Mas Roni. Tidak semua anggota mungkin memahami itu begitu. Bagaimana caranya untuk mengedukasi anggota bahwa titik apinya itu di sini gitu.
3: Arah mata angin.
0: Oke.
3: Okay. Angin arahnya misal kita arah ke timur, kan? Kita harus fokus ke timur itu dulu. Karena api itu ngikutin angin. Angin ke misalnya ke timur ya kita amankan yang di timur dulu supaya tidak menjalar yang lainnya. Tapi kalau di timur ini tidak ada rumah berdempetan, kita mengamankan yang memang rumah berdempetan dulu supaya tidak ada penjalaran daripada api tersebut.
0: Oke, jadi memang harus mengetahui banyak hal yang tidak terbayang sebelumnya begitu ya. Orang kan mungkin taunya memadamkan api, megang selang, cari sumber air begitu ya. Padahal ternyata ada hal lain yang penting begitu ya. Kepala apinya tadi.
3: Kepalanya api tadi, makanya tuh di situ sepersekian detik kita berpikir untuk bagaimana solusi apa segala macam. Makanya teman-teman bekerja sama lah, dalam artian saling mengingatkan di sana perlu kita blokir sebelum api itu menjalar. Makanya kita sama-sama mengingatkan keselamatan, strategi apa segala macam. Makanya di dalam lomba yang tadi, lomba ketangkasan, uji ketangkasan tadi, disitulah kekompakan itu diuji.
0: Okay.
3: Karena uji kekompakannya, pemikiran sepersekian detik ini bagaimana kita harus mengatur strategi supaya kita bisa menang apa segala macam. Kita menang dalam artian menang dalam perlombaan itu, menang melawan api. Gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan api. Makanya itu pembelajaran juga sebenarnya, melatih sumber daya manusianya lah.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Roni sendiri, dalam satu keluarga itu harus memiliki apa nih? Jadi maksudnya kayak harus menjadi kepala damkarnya untuk anggota keluarga begitu kan, karena kebakaran itu pasti paling dekat dengan permukiman begitu ya. apakah satu rumah ini, satu rumah tangga ini harus memiliki apar atau mungkin harus memiliki embung air tadi begitu atau apa begitu.
3: Yang paling enak itu sebenarnya kesadaran masing-masing dulu dari mm-hmm. misalnya dari satu keluarga itu. Mm. Yang mana yang titik api sering terjadi, misal kompor gas kan.
0: Oke.
3: Okay. Ya siapkan aja misalnya anduk basah mm-hmm. di dekat kompor gas gitu kan. Mm-hmm. Kalau memang misalnya itu terbakar di situ, kita bisa antisipasi duluan. Mm-hmm. Apar pun belum tentu juga bisa,
0: tidak menjamin.
3: Mm-hmm. Kita punya apar tapi tidak bisa menggunakan, sia-sia iya. gitu kan. Mm-hmm. Kita punya apa? Sumber air juga di situ tapi tidak ada mesin segala macam, sia-sia. Mm. Yang jelas kesadarannya masing-masing warga. Jadi warga itu intinya tahu dasar teknik di lapangan dulu, teknik yang masalah untuk pemadaman api dulu sudah mengurangi daripada tingkat kebakaran lah.
0: Oke, baik. Saya mau ke Mas Dede lagi nih. Mas Dede ya. Untuk membuat pelatihan kepada anggota-anggota relawan ini, apakah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain begitu?
1: Oh iya, atas dasar arahan program dari ketua mm-hmm. kita, Oke mm-hmm. Maulana, mm-hmm. bahwa program kita ini merata untuk seluruh BPK,
0: okay.
1: Tim rescue yang emergency itu, yang ambulan-ambulan, mm-hmm. terus dengan TSAK.
0: Okay.
1: Nah, jadi kolaborasi yang kami lakukan dengan beberapa instansi, mm-hmm. salah satunya Dinas Damkar itu mm-hmm. sudah mulai berlangsung, salah satunya juga melalui uji ketangkasan, ini juga sudah salah satu kolaborasi. Mm-hmm. Terus BPBD kami ada waktu itu rescue mm-hmm. Penyelamatan berkolaborasi juga dengan instansi Basarnas. Mm-hmm.
0: Ya.
1: Okay. Nah jadi lintas sektor ini sudah kolaboratif sekarang dan juga pimpinan-pimpinan mm-hmm. juga sangat aktif untuk berkoordinasi dengan forum apa yang menjadi kebutuhan SDM-nya relawan mm-hmm. bahkan mereka yang menawarkan yuk okay. kita kolaborasi gitu. Nah jadi dari situ kita merasa terbantu karena minim budget mm-hmm. Minim budget karena kami setiap pelatihan pasti memerlukan keuangan ya mm-hmm. Nah jadi dan kawan-kawan pun saya lihat sangat antusias dengan pelatihan-pelatihan yang ada karena mereka diberikan wawasan mm-hmm. edukasi mm-hmm. salah satunya nanti juga ada program pelatihan sekaligus sertifikasi ya mm-hmm. Ketua. Nah jadi kami nanti akan melaksanakan program sertifikasi okay. untuk para relawan
0: okay.
1: Tujuannya agar kawan-kawan relawan damkar memiliki minimal mm-hmm. Pengetahuan dasar saat memadamkan api
0: okay.
1: karena sebagian mungkin ada yang saat pemadaman ada resiko saat memadamkan api itu terjadi kecelakaan saat membantu masyarakat. Jadi sebelum kita menyelamatkan manusia, masyarakat, selamatkan diri kita dulu. Gitu sih.
0: Oke, baik. Nah, saya mau ke Mas Oki ini ya. Kan pekerjaan relawan ini sangat beresiko, sangat-sangat beresiko bahkan bisa saja kehilangan nyawa begitu ya. Lalu bagaimana forum ini mungkin merangkul pihak terkait untuk memastikan keselamatan anggota, apakah ada kayak perlindungan berupa asuransi kesehatan atau mungkin ketenaga kerjaan bagi para relawan yang aktif gitu.
2: Oh ya, betul. Memang pada dasarnya karena ini program yang beresiko tinggi, mm-hmm. kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mm-hmm. Mendapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan hmm. jumlah totalnya ada sekitar 150
1: sudah
2: anggota yang kita 150. Daftarkan
0: okay,
2: yeah, dan harapannya memang kita bisa mengcover lebih banyak lagi kawan-kawan yang berada di anggota forum dan itu juga Mbak sebenarnya kalau kita tarik sedikit ke belakang kenapa kita ada seperti inaugurasi dulu untuk bergabung dalam forum karena kita sendiri berkomitmen kawan-kawan yang sudah tergabung ini harus merasakan manfaatnya terlebih dahulu.
0: Okay.
2: Baru kalau kita merasa sudah mampu untuk menampung kawan-kawan lebih luas lagi, baru kita tambah lagi slot kuotanya yang untuk menjadi anggota forum. Jadi bukan mencoba untuk eksklusif, tapi kami hanya ingin bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sudah diserahkan kepada kami anggota forum.
0: Oke, okay. Rencana kedepannya apa nih Mas Oki?
2: Kalau rencana kedepannya tentu saja uji ketangkasan yang sekarang ini mm-hmm. kita masih merasa ada kekurangan kiri dan kanan mm-hmm. yang masih bisa diperbaiki lebih baik. Mm-hmm. harapannya kita diberikan kesempatan lagi untuk melakukan uji ketangkasan lagi, mm-hmm. yang tentunya ini juga untuk memaintain mm-hmm. skill dari kawan-kawan agar dapat selalu siap dalam menghadapi bencana yang ada. Dan tentu saja nanti kita ingin melakukan sertifikasi K3 dan mm-hmm. fun fact-nya Mbak, mm-hmm. Sertifikasi K3 ini salah satu modal untuk mencari kerja juga di beberapa perusahaan. Okay. Yang mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin resiko kerjanya tinggi ya, seperti mm-hmm. mungkin di perkebunan atau kayak seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita juga selain memberi pengetahuan dan mengedukasi kawan-kawan terkait mm-hmm. dengan sertifikasi K3 ini mm-hmm. untuk keselamatan mereka sendiri, mm-hmm. dan dengan sertifikasi ini juga kita bisa memberikan kawan-kawan peluang untuk bekerja di luaran sana.
1: Masa jadi, depan.
0: Ya, masa depan yang cerah gitu ya.
2: Betul. Dan kemudian kita juga rencana sudah mulai berkoordinasi mm-hmm. dengan beberapa stakeholder di Kota Palangkaraya mm-hmm. untuk melakukan beberapa program lah ke depannya. Yang pastinya nanti kembali untuk melayani masyarakat Kota Palangkaraya demi menjaga Kota Palangkaraya dan juga masyarakatnya.
0: Oke, seperti tadi kata Mas Roni, relawan itu apa Mas?
3: Rela jadi relawan.
0: Bukan?
3: Rela di
2: rela lapar makan bakwan.
0: Oke, Mas Roni, misalnya ada yang ingin bergabung menjadi anggota relawan, baik itu di BPK Putra Pahandut atau mungkin di lain-lainnya begitu. Apa hal utama yang menjadi syarat yang harus dipenuhi? Selain tadi harus tahu bagaimana menyelamatkan diri begitu.
3: Intinya mau aja lah.
0: Iya, mau. Oh, jadi gini, yang mau-mau aja kalau kata yeah. siapa?
2: Kan setelah itu bisa dilatih.
3: Iya. Yang lain-lain itu bisa dilatih.
1: Yang penting jiwanya lah.
3: Jiwanya dulu. Nah, panggilan okay. jiwanya dulu. Bukan artian dia mencari keuntungan, enggak. Mm-hmm. Cuman memang panggilan hati, panggilan jiwa. Dia datang pun datang ke misalnya ke posko kita. Mm-hmm. Dia panggilan hati, panggilan jiwa, mm-hmm. tidak ada unsur embel-embel apa-apa segala macam itu. Yang penting itu aja dulu. Ya, yang penting tekun lah dalam artian tidak membohongi orang tua, okay. ya intinya tidak mabuk-mabukan, tidak apa segala macam, ya intinya no drug lah,
0: okay. intinya gitunya. Karena memang narkoba itu bisa menghancur semuanya ya.
3: Daripada mereka nggak jelas nongkrong nggak jelas di luaran sana, ya kan?
0: Betul.
3: Ngedrak apa segala macam.
0: Mending bergabung di relawan,
3: iya,
0: ya kan.
3: Bener.
0: Ini salah satu kampanye Mas.
3: Mending kita gabung di relawan aja lah, yang jelas gitu kan. Dapat pahalanya ada, ya kan.
1: Betul. Menabung pahala.
0: Menabung pahala begitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian saya mau ke Mas Dede lagi begitu kan ya. Mas Dede, kalau dari sudut pandang koordinasi dan keselamatan, himbauan yang paling krusial yang mungkin Mas Dede ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Palangkaraya saat mendengar sirine pemadam di jalan.
1: Jadi untuk masyarakat, mm-hmm. selama ini memang sudah sedikit banyak kami melakukan sudah sosialisasi, mm-hmm. Ketua juga sudah melakukan sosialisasi mm-hmm. Melalui BPK-BPK. Jadi kemarin juga kami melakukan konvoi. Mm-hmm. Nah, konvoi itu juga bertujuan sebagai tanda, mm-hmm. Sebagai bukti bahwa mm-hmm. relawan ini sudah siap di tengah masyarakat. Okay. Namun saat penanganan banyak kawan-kawan yang terkendala dengan kesadaran masyarakat pengguna jalannya.
0: Okay.
1: Saat sirine berbunyi, mm-hmm. seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat mm-hmm. ialah pinggir sedikit lah,
0: okay.
1: pinggir sedikit mm-hmm. untuk beri ruang kepada mereka damkar, karena mm-hmm. Berapa detik itu menentukan semuanya hasil, mm-hmm. karena bahkan bisa 30 detik tuh jadi bagian kamar pun sudah terbakar. Jadi mm-hmm. itu yang sebenarnya yang diharapkan para korban kebakaran ini, mm-hmm. ayo datang, ayo datang. Mm-hmm. Ya puji Tuhan, yang saya lihat dengan perkembangan organisasi relawan pemadam, mm-hmm. ini yang sudah mulai ada beberapa ya, Ron Ketua ya, yang aktif, mulai aktif lagi. Mm-hmm. Ada BPK yang dulu sempat redup, belum beraktivitas ya, mm-hmm. Sempat sekarang mulai beraktivitas dengan pembinaan-pembinaan juga yang kami laksanakan. Jadi masyarakat tolonglah mengerti tugas-tugas para relawan ini, tugas kemanusiaan, tidak ada hal yang diuntungkan, namun kami menyelamatkan, kawan-kawan menyelamatkan jiwa manusianya. Sehingga jangan semakin banyak lah yang terdampak, itu sih. Sehingga masyarakat harus tahu mana pada saat ada sirine, mana kapan harus ke pinggir. Terus di saat lokasi, saat berada di lokasi, jangan berkerumun. Jangan berkerumun,
0: jangan karena penonton.
1: Iya, kebanyakan yang
2: bukan tonton.
1: Kebanyakan yang medio. Medio sampai selesai medio aja, medio. Nah, jadi life apa training yang bisa kita lakukan kepada kawan-kawan relawan, misalnya bukalah ruang jalan, terus kasih batas jarak, karena kita tidak tahu saat misalkan ada selang terlepas kena wajah atau kena badan, itu yang dihindari oleh kawan-kawan relawan, dan juga menghindari konflik ya di arena, karena di area karena mungkin bisa saja terjadi clash antara warga sekitar dengan pemadam, relawan pemadam. Ya mereka ini intinya dari jiwanya lah sudah, mohon dimengerti lah, jiwa kemanusiaannya tolong dibayarkan dengan diberi ruang sedikit untuk mereka relawan untuk bergerak, itu aja sih.
0: Lebih mudah begitu ya. Jadi yang tadinya ugal-ugalan sebenarnya itu bukannya ugal-ugalan begitu ya, tapi itu hanya minta dikasih ruang untuk bisa cepat sampai tujuan begitu.
1: Betul.
0: Oke, saya ingin sedikit bertanya soal bukan hanya kebakaran saja, berarti relawan ini juga menolong
1: hal lain, begitu ya? Kecelakaan.
0: Okay.
1: Semua sih, kucing misalkan.
3: Ini baru ada informasi masuk.
0: Baru saja.
3: Minta evakuasi kucing di belakang rumah, hilang di
1: hutan. Ada yang cincin juga kecebur, HP kecebur di parit, diambil.
0: Itu minta tolong diambilkan.
1: Iya. Banyak yang agak-agak sedikit lucu-lucu juga pengalaman kawan-kawannya. Karena saya kan sebagai jurnalis, tapi karena saya jurnalis berbarengan juga sama mereka. Yang mana yang unik?
0: Yang paling lucu apa nih, yang paling unik nih?
3: Ngambilin rapot.
1: Nah, ambil rapot.
0: Sumpah?
3: Iya.
0: Kalau gitu kemarin saya sama kawan sih ngambilin rapot anak saya gitu kan.
3: Ngambilin rapot itu. Itu yang paling jadi enggak kebakaran, laka lantas. Orang tenggelam pun, orang mati bunuh diri, ada yang memang orang hilang kan di dalam hutan, kita survival kan kemarin, ada yang hilang apa segala macam, kita semua turun. Kita bekerja sama juga sama Basarnas, BPBD, segala macam, dinas-dinasnya memang terkait itulah masalah kebencanaan lah misalnya itunya. Jadi ibaratnya itu kita di lapangan itu tanpa pamrih juga kan, anggapannya tidak mengharap apa-apa sebenarnya. Intinya mereka itu ikhlas dalam semua yang memang dilakukannya.
0: Oke, keren sih ini. Minta ambil rapot tapi beneran diambilin.
3: Bener, memang bener.
0: Tapi kalau misalnya hal minta pertolongan lain-lain ini, apakah memang tidak ada syarat apapun begitu? Biasanya kan ya yang paling minimal kalau ngambilin, kalau cincin tangan kejepit cincin masih oke lah ya kan. Kalau ini ngambilin rapot,
3: kebetulan minta ambilin rapot itu gini ya,
0: ini siswanya
3: anak SMA cowok, jadi orang tuanya yang nelpon, bapak ibu mas bisa minta tolong deh, saya masih di luar kota, belum bisa balik, belum dapat tiket katanya kemarin, itu kan minta ambilin rapot, nanti saya wakilkan lewat telepon aja, yang penting sampean mendampingi anak saya di sana sebagai yang memang lebih tua lah.
0: Oke,
3: kita bantu gitu aja.
0: Saya kira karena takut dimarahin orang tua minta tolong,
3: memang sama orang tuanya yang memang nelpon.
0: Baik.
3: Ya sekalian antar jemput juga ya sebenarnya.
0: Antar jemput juga ada. Wow.
3: Bukan antar jemput itu, maksudnya antar jemputnya siswa ini dari rumah
0: dalam mengambil rapot tadi.
3: Dalam mengambil rapot tadi. Dia tidak nunggu di rumah, di sekolah. Tapi nunggu di rumah dulu dijemput. Baru dia balik.
1: Karena orang tuanya enggak ada turun lah.
0: Karena orang tuanya tidak ada, sibuk gitu ya.
3: Ada tuh kejadian dari mana.
0: Ini memang zaman sudah makin canggih gitu ya. Orang tua sangat dimudahkan sekali. Ngirim makanan aja tinggal di ujung jari. Sekarang rapot aja udah tinggal telepon relawan gitu.
3: Tapi enaknya Palangkaraya udah dengar suara sendiri, kita aja udah pinggir.
0: Tapi ya, perubahan udah jauh ya.
1: Udah jauh. Sosialisasi
3: saya itu 2000 10 ya. Hmm. Itu masih belum ada kesadaran masalah suara sirine, masih mereka masih enggak sadar kalau itu apa segala macam. Hmm. Sekarang suara sirine sedikit aja dari jauh udah ke pinggir tuh. Udah
0: buka jalan. Mau buka takut ketabrak.
3: Iya. Jadi mereka udah tahu itu pasti sirine yang memang udah nyaring kan, woi udah gitu, buka jalan itu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk warga Palangkaraya, intinya relawan Kota Palangkaraya tidak meminta apa-apa dari warga Kota Palangkaraya. Okay. Cukup dengan terima kasih itu sudah senang.
0: Okay, apalagi dikasih
3: senang.
0: Wah, keren banget nih.
3: Mas, makasih ya sudah membantu ya.
0: Apalagi dimonisin kopi ya kan.
3: Itu udah paling the best itu.
0: Bau ini lagi bakwan panas lagi ya kan.
3: Apalagi kan kalau hanya mereka itu pernah ada di posisi itu kan. Mm-hmm. Saya ini pernah ada di posisi itu misalnya kan. Kita lihat orang bantu kayak gitu, warga Kota Palangkaraya, waduh bagus sekali itu. Ada yang bawain aqua 1 dus misalnya kan. Ada yang bawain minyak 5 liter nih mas, jangan sampai ke habisannya.
0: Oke.
3: Okay. Mesinnya, ini minyaknya, ini air minum. Wih, Palangkaraya beb.
0: Keren banget keren, ya. Keren. Masyarakatnya sudah mulai sadar.
3: Sudah mulai sadar gitu. Ya gak ada lagi yang bilang, waduh pemadam ini lambat, gak ada lagi. Kalau ada yang bilang kayak gitu, kita
0: apa
3: bilang,
0: ini?
3: Kita bilang aja gitu. Bu, Pak, kalau mau cepat, telepon dulu pemadam, ya kan? Baru pakar rumahnya.
0: Oke. Okay. Ya kan?
3: Jadi pemadam sudah standby di depan.
0: Baru kebakaran terjadi.
3: Ya. Kayak gitu aja kan, kita enak aja. Tapi kalau hanya mau, ada lagi satu. Mantap ini lambat. Bu, mending ibu bikin pemadam sendiri deh. Iya kan?
0: Betul.
3: Di daerah ibu sendiri bikin gitu, jadi gak ada lagi istilah pemadam lambat.
0: Betul.
3: Makanya itu pemadam ugal-ugalan kan sering di jalan
0: kebut-kebutan
3: gitu ya. Kita itu mengejar daripada mengurangi resiko menjalar itu
0: semakin luas gitu ya.
3: Kita cepat pun dibilang ugal-ugalan,
0: kita lambat dibilang lambat.
2: Jadi yeah. Sebenarnya Mbak, maaf memotong. Kita itu sebenarnya ada peraturan itu respon time.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu sudah distandarisasi oleh nasional. Mm-hmm. Sebenarnya respon time yang terhitung baik itu adalah di bawah 15 menit.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu alasannya mungkin kenapa kawan-kawan terlihat ugal-ugalan di jalan. Mm-hmm. Sebenarnya juga kawan-kawan terlihat di ugal-ugalan di jalan mungkin karena tadi Mbak, kalau tidak diberi jalan mau tidak mau kita harus menyalip dari kiri, kita harus berpindah jalur. Mm-hmm. Kemudian kita tentu saja kembali lagi ke jalur kanan agar aman. Tapi kemudian di depan mungkin tidak diberikan jalur lagi, mau tidak mau kita menyalip dari lajur kiri. Sebenarnya kita mengejar respon time yang 15 menit itu tadi, Mbak. Dan mungkin supaya kita bisa lebih empatik dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Sebenarnya kawan-kawan relawan ini bisa saja sedang menolong sanak keluarga atau sahabat kita. Apalagi kita kan Kota Palangkaraya ini bukan kota yang besar. Kita lumayan sering kenal satu sama lain gitu kan. Jadi sebenarnya besar kemungkinannya kalau sebenarnya yang ditolong itu kenalan kita atau malah tempat tinggal kita sendiri gitu loh. Jadi harapan saya ya berempatilah dengan kawan-kawan relawan karena kita sedang berusaha menyelamatkan mungkin sanak atau sanak keluarga kita sendiri mungkin.
0: Oke, ini juga untuk mencegah hal ini pun terjadi, kita tidak ada yang mau kebakaran sebenarnya ya. Betul. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing begitu ya. Kalau pergi jangan lupa ibu kompornya bu.
1: Mungkin izin Mbak menambahkan.
0: Silakan.
1: Izin Ketua, ada program kita bu.
0: Oke.
1: Dari konvoy kemarin ternyata ada hal baik yang dapat kita ambil bahwa Pak Kasat Lantas Polresta Palangkaraya sudah, saya baru ingat juga menyampaikan Ketua, belum kami laksanakan bu karena mengingat kemarin ada kegiatan uji ketangkasan, kami selesaikan itu nanti langkah ke depan dengan yang tadi yang ugal-ugalan atau apa, Pak Kasat Lantas Polresta Palangkaraya sangat perhatian dengan kita, ternyata beliau peduli bahwa melihat bahwa relawan ini banyak loh, unitnya bagus bu, bagus dalam artian sudah siap untuk membantu, tetapi ada ketertiban lalu lintas yang memang harus kita perhatikan untuk kawan-kawan dan juga kemampuan saat menggunakan unitnya. Betul. Nanti itu akan di ada pengarahan sendiri dari Satlantas, itu juga kolaborasi yang tadi kita sampaikan, kolaborasi antara forum dengan Satlantas Polresta Palangkaraya yang akan mungkin dalam waktu dekat akan kita selenggarakan. Okay. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang belum mereka ketahui terkait peraturan jalan. Ya saya berharap nanti pada saat pemadaman ada kolaborasi juga di lapangannya. Karena selama ini ada persimpangan. Itu biasa kawan-kawan relawan ini, kan saya jurnalis Bu ya, saya di bagian jurnalisnya. Saya juga ngejar itu barengan sama mereka, ngejar-ngejar TKP. Jadi ngejar TKP itu nggak ada yang ngehalangin jalan. Otomatis ada dari relawan yang pakai motor, biasa ya, Bu.
0: Membuka jalan.
1: Membuka jalan dan stop di jalan, menghalangi jalan. Mereka bukan mau jadi petugas lantas, tapi mau nggak mau gitu. Nanti langkah ke depan ketua, melalui ketua kita Oki Maulana, berbagai program salah satunya itu akan kita laksanakan Bu untuk kebaikan kawan-kawan. Okay, kemampuan betul. Tidak hanya di lapangan, tetapi sebelum saat ke lapangan, di jalan pun sudah safety.
0: Itu sih. Baik. Nah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Saya mau closing statement dari Mas Oki dulu nih sebagai ketua. Harapan mungkin bersama pemerintah kerjasamanya atau dukungannya dari pemerintah apa gitu.
2: Saya kira ini kembali ke masyarakat aja deh Mbak. Ya. Karena kita pada dasarnya adalah pengabdiannya ke masyarakat. Jadi sebenarnya kami dari Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya mengajak masyarakat untuk melihat relawan itu bukan hanya sekedar sebagai pemadam saat terjadi kebakaran, tetapi juga menjadi mitra dalam membangun budaya keselamatan yang tadi yang disampaikan oleh Mas Roni. Dan semoga nantinya kolaborasi dengan stakeholder di daerah, entah itu dari pemerintah kota atau dari Kapolresta, kita terbukalah untuk bekerja sama selama itu memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Palangkaraya, agar relawan-relawan yang tertampung di dalam forum ini bisa memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat Kota Palangkaraya, sehingga pada akhirnya nanti juga Palangkaraya menjadi semakin aman.
0: Gitu, Mbak. Oke, baik. Mas Roni, closing statement kita apa nih Mas Roni? Oh, saya juga pengen tahu, kalau masyarakat ingin minta pertolongan relawan ini kemana? Apakah setiap organisasi itu berbeda-beda untuk kontak personnya begitu?
3: Kita pakai grup WhatsApp.
0: Oke.
3: Kebetulan ada yang namanya grup WhatsApp-nya itu tim reaksi cepatnya ya. RCP itu reaksi cepat Palangkaraya. Itu grup yang memang paling banyak anggotanya. Hampir 1000. Bukan hampir 1000 lagi, 1000 lebih.
0: Ini di dalam hanya grup untuk WhatsApp-nya. Relawan atau masyarakat?
3: Masyarakat semua ada di situ. Jadi grup-grup WhatsApp itulah yang memang penyambung daripada kita semua. Itu memang warga-warga sekota Palangkaraya memang ada di situ. Di grup itu ataupun grup-grup lainnya nanti diteruskan sampai. Paling lambat itu cuman waktunya, delaynya cuman 2 menitan lah. Dari waktu awal yang memang diinformasikan. Paling lambat 2 menit. Udah respon semua. Lakalantasnya, orang tenggelamnya, apalagi kebakarannya. Kebakaran itu gak bakalan lama. Paling lama 1 menit udah berangkat semua. Udah hilang semua orang-orangnya. Semua di lapangan semua itu. Ya paling, kalau relawan ini ya, bagi saya paling cepat itu malam sebenarnya. Malam, sore, kebetulan jam-jam yang free-nya mereka kerja. Yang memang responnya paling bagus. Yang responnya paling, ya bukannya gak bagus sih sebenarnya. Bagus semua. Cuman agak pending dikit itu di pagi hari.
0: Karena memang sebagiannya juga bekerja
3: gitu ya. Itu aja. Cuman kan ada instansi-instansi lain atau organisasi lain yang memang standby di pagi itu. Betul. Kebetulan lagi kerja, dia yang bawa unit, bawa apa segala macam peralatan. Betul. Dia yang respon. Jadi kita sama-sama saling menginformasikan daripada pihak grup. Siapa yang berangkat? Ini yang berangkat. Ya udah, yang menghandle itu aja.
0: Closing statement-nya dulu. Untuk masyarakat mungkin, ya, atau untuk anggota, untuk para relawan deh.
1: Quotes.
3: Apa ya? Intinya untuk masyarakat ya.
0: Masyarakat tadi udah sama
3: Mas. Masyarakat sama udah.
1: Quotes aja, quotes.
3: Untuk relawan ya.
0: Boleh.
3: Ya untuk relawan, jangan pantang menyerah lah. Intinya semangat dalam membantu masyarakat. Intinya kalau kita bagi orang Islam, membantu umat Rasulullah lah.
0: Oke, okay, ya, baik.
3: Itu aja deh.
0: Quote of the day, membantu umat Rasulullah.
3: Iya, bagi kita yang Islam ya. Bagi kita yang memang umumnya, kita membantu masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan lain-lain. Intinya dari hati, dari masyarakat, untuk kita, untuk pahala kita, untuk dunia akhirat kita lah.
0: Oke, okay, baik. Mas Dede, silakan. Apa ya?
1: Apa ya?
3: Habis kan?
1: Habis. Oh, ini habis, habisin semua. Oh ya dah. Ini aja. Mungkin nanti dalam waktu dekat. Kita siapkan, tadi kan disampaikan Mbak ke Mas Roni. Mas Roni ini bendahara juga di forum.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin kita akan merilis untuk hotline ya, apa nomor terpusat nanti. Okay. Di situ akan ada satu nomor, nanti di satu nomor akan kita pecah ke dalam satu grup. Kami punya grup juga untuk seluruh relawan, nanti kami sebar di situ, dia akan respon sesuai dengan zona lokasinya.
0: Okay.
1: Misalkan dia di Kecamatan Jekan Raya, dia akan yang di Kecamatan Jekan Raya yang akan lebih cepat. Nah, itu aja sih masyarakat. Semua sudah diinin sih kalau masyarakat oleh ketua dengan bendahara ini kan. Nah, kalau saya sih lebih mengambil hikmahnya.
0: Okay.
1: Hikmahnya gini, ambil pelajaran lah, pelajarannya banyak pelajaran dari relawan ini, ketulusannya sih. Kalau kata quotes-nya itu
0: apa itu?
1: Menolong orang lain adalah sebuah seni untuk menolong diri kita sendiri di kemudian hari.
0: Wah, gitu, sih. Karena siapa tahu yang saat ini kita menolong,
1: tolong, ya,
0: malah kita yang ditolong suatu hari.
1: Kita tidak tahu kebaikan mana yang kita lakukan sebelumnya saat kita merasakan dampaknya.
0: Sih. Artinya hukum tabur tuai tadi.
1: Betul, kalau dalam Kristen hukum tabur tuai.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
3: Siap.
0: Mas Oki, Mas Dede, dan Mas Roni, terima kasih banyak. Dan kasih semoga banyak. Setelah ini saya akan mendapatkan banyak informasi hal-hal lucu lainnya begitu ya. Pertolongan apa lagi nanti yang akan dikejutkan oleh masyarakat untuk relawan gitu. Tapi yang pasti semoga semua masyarakat ini sehat begitu ya. Karena dengan tubuh yang sehat pasti kita akan bisa berpikir lebih jernih. Jangan sampai meninggalkan rumah dalam keadaan kabel yang mencolok di mana-mana, yang menimpa banyak begitu ya. Kabelnya sambung menyambung begitu kan. Terus terpenting adalah instalasi listrik begitu ya. Pengecekan instalasi listrik ini, karena kebanyakan kan pasti arus pendek atau korsleting listrik, kemudian instalasi yang sudah lama tidak diganti, mungkin sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sehingga mudah sekali terjadi kebakaran begitu ya. Apalagi kalau soal kebakaran hutan dan lahan, ini juga sangat rawan sekali di cuaca kita yang sedang panas-panasnya gitu ya. Yang pasti semua masyarakat diharapkan ketika menghubungi para damkar atau mungkin para relawan ini bersabar gitu ya, positive thinking ya kan. Karena dari jarak pun ini membutuhkan waktu, sehingga sampai di lokasi masyarakat juga diminta untuk sportif membuka jalan, memberi ruang, memberi waktu agar para relawan bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mas Mas Oki, Mas Dede, dan juga Mas Roni. Selamat bekerja kembali untuk next project mungkin ya.
1: Terima kasih RRI sudah selalu mendukung.
0: Baik, terima kasih. Semoga ini forum relawan terus dengan kejutan-kejutan barunya gitu ya.
1: Siap.
0: Kita akan tunggu dengan gebrakan-gebrakan kegiatan lainnya gitu.
1: Tergantung ketua Oki.
0: Okay. Ini balik lagi ke Mas Oki, gimana Mas Oki sudah siap ya?
2: Oh tentu Mbak, kita tapi memang kondisinya kan sekarang masih forum ini baru terbentuk. Dan kita baru ya ibarat portofolio project ya memang masih belum banyak ya Mbak.
0: Okay.
2: Cuman harapannya sudah terjadi 1-2 project. Intinya nanti semoga bisa mendapatkan project yang bisa membantu kinerja kawan-kawan di lapangan sih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak dan pendengar dan pemirsa, sampai jumpa kita di obrolan komunitas berikutnya. Saya Listia. Selamat malam.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
8: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

0: untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Pro 1 RRI Palangkaraya. Di Palangkaraya malam hari ini kami sampaikan, kali ini berita panggilan negeri, kita sampaikan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Agau Iman Buli sebagai tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 194/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Haliyati sebagai penggugat satu dalam perkara perdata antara Haliyati sebagai penggugat satu, kemudian Tia Yuliana sebagai penggugat 2, Septia Aliza Kotrunada sebagai penggugat 3, lawan Agau Iman Buli sebagai tergugat 1, Edal Siram sebagai tergugat 2, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan pendengar tetap bersama kami. Kami akan hadirkan di program selanjutnya dalam Palangkaraya Malam, Melodi Memori.

0: Ya, peningkat Pro 1 RRI Palangkaraya di program Melodi Memori. Kami akan undang kebersamaan Anda di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123, 0811-520-3123. Yang ingin gabung di telepon juga boleh di 0536322179. Ini sudah berdering sedari tadi teleponnya, pendengar. Ada Putra CR dulu yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
0: Selamat malam, Pak Putra. Apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Putra. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya darinya Jane Susan, ya.
0: Dari?
1: Jane Susan.
0: Jane Susan?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Hanya tinggal kenangan.
0: Hanya tinggal kenangan?
1: Ah.
0: Oke, silahkan. Mau kirim untuk siapa?
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Buatnya Lisa, buatnya Sasa. Ya. Buatnya Bu Farida, Bu Pri. Terus buatnya Mbak Weni, Abang Kau atau Pak Memei. Terus buatnya Mas Toto.

0: nih. Terus buatnya siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Pangkalan Bun, Ian Sloyor, Pak Umar. Kayaknya kita rangkul jam ya, deras aja aja.
1: Oke.
0: Nah, ini Mbak Listia ya?
1: Iya, betul.
0: Listia, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sehat selalu untuk Putra CR. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Melodi Memori, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Panaparo.
1: Panaparo, apa kabar Panaparo?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, baik. Balisti juga ya.
1: Kabar baik.
2: Sehat Balisti, walaupun iya, cuacanya masih asap.
1: Betul.
2: Masih tipis.
1: Panaparo, malam hari ya, ini mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Tagor Pangaribuan.
1: Dari Tagor
2: jangan datang lagi.
1: Oke, sebentar
2: ya, asap ini nah, jangan datang lagi, sudah cerah tadi siang.
1: Betul, sekarang malah
2: datang lagi sepuluh. Sore tadi malah pedih mata.
1: Iya,
2: hidung pedas rasanya.
1: Pedih mata, hidung
2: pedas. Iya, batuk-batuk lagi, bosan aku mencium baunya.
1: Iya,
2: besok mana set. Tak baca macam apa? Kau berkata el blekok kena Listia.
1: Iya na.
2: Iya.
1: Dah lepas lepas.
2: Iya.
1: Lulu.
2: Dah ni cepat berakhir. Relawan deh, semoga sehat deh.
1: Amin.
2: Dia berjibaku melawan nanofe. Jago merah. Jago mancari gambut lah. Salam makan Listia.
1: Ya.
2: Semoga sehat deh kau Listia lah.
1: Amin. Amin.
2: Iyo. Semoga tetap kuat deh. Tetap semangat. Akan okay. Tony Indahlah,
1: yeah.
2: Akan Bang Agau,
1: okay.
2: Akan Yap Sloyor, akan Bang Umay,
1: yeah.
2: Akan Elisa, Susi Kya, akan Sasa, akan Jemelai Ujung Timur kan ya, dari Bung Preni dan Bunda Putri ya,
1: yeah.
2: Buat Piola di Makassar Sulawesi Selatan. Buat Diona di NTT, buat Ayu Masohi, buatnya Bu Perida juga, buat Bung Lemios juga. Salam Bang Lemios, selamat malam.
1: Bang Tagor ya. Ini yang judulnya Jangan Salah Menilai ada, Jangan Salahkan Aku, terus ya. Jangan Biarkan, Jangan Kau Pergi, kalau yang Jangan Datang Lagi tidak ada.
2: Tidak ada lah.
1: Iya betul.
2: Yang lagu jangan-jangan kau datang lagi.
1: Coba sambil saya tarik, saya coba carikan ada, ya. Kalau tidak ada bukan yang mana.
2: Cukup sudah kau sakiti. Oh ya siap sana. Jatun lah.
1: Sambil aku cari dulu lah. Tagor Pangaribuan tadi ya.
2: Ya jangan datang lagi.
1: Oke, biarlah ku sendiri kalau judulnya tuh.
2: Oh ya ya, coba kita dengarin lagi ya. Ya buat Malaysia juga.
1: Ya.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Panaparo. Mbak Sasa sudah bergabung di ujung WhatsApp. Selamat malam.
3: Selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori. Apa kabar Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik Mbak.
1: Kabar baik.
3: Gitu kan. Cuma ini aja apa asap kabut.
1: Iya, asapnya nggak habis-habis ya, padahal tadi ada sempat hujan nggak di tempat Mbak Sasa nih?
3: Nggak ada, kayak mendung gitu. Wah. Aja bapak kita kira hujan,
1: ada yang sudah senang hujan ternyata cuman diciprat-ciprat aja.
3: Yang di daerah mana tadi kulihat di anu tuh hujan katanya, di Tariak katanya, daerah Kahayan lah itu Tariak. Hujan lebat kayaknya.
1: Tapi hanya sekedar basah sedikit aja.
3: Kali hujan kesiram aja.
1: Oke, lagunya yang mana Mbak Sasa?
3: Lagunya dari Adi Bing Slametnya Mbak Kau dan Aku.
1: Adi Bing Slamet. Yang mana? Yeah. Kau dan Aku.
3: Kau dan Aku.
1: Oke, silakan.
3: Salamnya buat Panaparo dan yang Putri, terus Pemene, ke Turki, ke Pangkalan Bun, masjid di Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Mayuda dan Bang Junnya, Mama Deni, Bu Prida, Mama Sri, hanya buat semuanya dari A sampai Z ya Bang. Buat Balistia dan peraturnya, okay. Salam sehat selalu, bahagia selalu, bahagia selalu,
1: okay.
3: Semoga ini kabut asap cepat berlalu, Mbak Ras.
1: Amin.
3: Dan turun hujan.
1: Jangan, yang cukup lagu aja ya. Lagu yang yes. Jangan turun hujan lagi tuh.
3: Yang hujan turun lagi, ya. Terima kasih.
1: Oke.
3: Okay. Malam, Mbak. Dadah, kawai-kawai.
1: Dadah, kawai-kawai. Mbak Sasa yang sudah gabung, terima kasih banyak. Ini ada yang gabung di live TikTok kita ya, pendengar, ada River Flows yang nanya lagunya Avril. Avril ada, tapi besok di hari Selasa malam ya. Selasa malam itu kita melodi memorinya khusus mancanegara. Kita terima dulu yang ada di 0536322179. Selamat malam, Melodi Memori.
4: Selamat malam, Mbak Lestia. Melodi Memori.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Kabar baik. Gimana kabarnya?
4: Ya, kabar baik, sehat. Puji Tuhan, Mbak.
1: Puji Tuhan.
4: Lagu ya.
1: Boleh.
4: Dari Ani Ibun.
1: Dari Ani Ibun.
4: Ucap namamu sebelum tidur.
1: Ani
4: Ucap
1: Ibun.
4: Nama aku sebelum tidur.
1: Ucap namaku sebelum tidur.
4: Iya, dari Ani Ibun lah.
1: Mm-mm.
4: Salam dulu ya buat Bang Naparo dengan Yang Putri, buat Sasa tadi ya, buat Abang Agau, buat Mama Didi Persembilan juga, Putra CR, Bapak Kumaydi Sampit, buat Bang Pandu, Putra Pangkalan Bun, buat Deden juga, Bu Prida.
1: Iya. Yeah.
4: Oh, buat Karim juga ya, buat Bapak Tuni, buat Susi, ayo Susi gabung. Mungkin kita rapuh aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Mbak Lesya, sasar dan peratelnya, salam sehat selalu, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih banyak, tadi sudah bergabung kita terima dulu, kali ini ada Ibu Susi di Kasongan, selamat malam Ibu Susi.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Sebaliknya di Kelangka.
1: Kabar sehat walaupun cuacanya tadi sudah menjadi harapan bersama hujan. Sepertinya hujan-hujan ini ya. Hujan-hujan yang cuman sedikit. Tapi
5: iya,
1: tidak sesuai dengan harapan.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Lagu lah.
1: Bu Susi yang mana?
5: Salahkah aku mencintaimu dari Lola Drakel? Tapi Lola, yang anunya, yang ceweknya.
1: Lola Drakel?
5: Ya.
1: Mm-hmm.
5: Tapi yang ceweknya.
1: Mm-hmm. Versi cewek ya?
5: Ya.
1: Kalau nggak ada, kita biasa aja.
5: Lola Drakel aja.
1: Oke, baik.
5: Salamnya lah.
1: Ya.
5: Salamnya buat Abang Tony. Pak Meme, Elisa, Karim, Putra Mandiri, Pangkalan Bun, Penaparo sama Eyang Putri, buat Sasa, buat semuanya dari A sampai Z. Sama Listia lah nih.
1: Iya betul.
5: Buat Listia, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat Amin. Malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Susi yang ada di Kasongan, jauh sudah ya. Bergabung terus setiap program Pro 1. Kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Tia.
1: Selamat hamalem. Narek kabar tuh Bang Agau ya?
2: Betul.
1: Betul.
2: Iya.
1: Bang Agau.
2: Kabar mengalap nih.
1: Masih aman berarti lah.
2: Aman nih.
1: Harus terus sehat.
2: Iya.
1: Ya. Bang Aga, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Aku mau request lagu dari Mega Selvia ya.
1: Mega Selvia.
2: Dengan judul Ketika Cinta Hadir di Sini.
1: Ketika Cinta Hadir di Sini?
2: Ya, Mega Selvia.
1: Oke, sambil kami carikan, silahkan.
2: Salam dulu terutama buat Mbak Tia ya.
1: Ya.
2: Salam sehat, salam barigas. Buat Mbak Rosiana juga di Kembang Miri ya.
1: Iya.
2: Terus buat Putar CR.
1: Betul.
2: Mbak Susi, Mama Lili, terus buat Bang Naparu dengan Eyang Putri, ada Mbak Piona di Kupang, ada Mbak Piola di Makassar, ada Mama Sri di Murung Raya juga, ada Bang Tony, dan siapa lagi ya, ada Mama Yuda, Bang John, ada siapa ya, semuanya dari asam pajak aja Mbak Tia ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, lagunya ada ya?
1: Ada.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mbak Tia, saya undur pamit dulu ya.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam berigas, selamat bertugas, terima kasih.
1: Terima kasih, sehat selalu untuk Bang Agau yang sudah bergabung ya. Tahan dulu pendengar yang bergabung, silakan nanti tapi ya. Kita putarin dulu lagunya yang sudah di request di malam hari ini. Untuk program Melodi Memori ada lagu dari Janis Susan. Lagunya Hanya Tinggal Kenangan.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: kita di program Melody Memory. Saya bacakan dulu yang sudah masuk di TikToknya Pro 1 ya. Sampai sekarang masih ada warna biru tendanya. Oke, di live TikTok kita Melody Memory malam hari ini ada Bang Ari yang tadi request lagunya Angin Rindu ya Bang Ari. Ditunggu Angin Rindu ini dari Roni Parulian. Terus juga ada Nor Kamila 852, lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru. Pertanyaannya tadi kenapa ya jadi di tenda biru, apakah tenda ini harus selalu dengan warna biru? Dan memang sampai sekarang masih ada warna biru tendanya. Kita baca dulu yang sudah masuk di WhatsApp 0811-520-3123. Assalamualaikum, Kalistia aku Deden di Sampit. Mau titip salam buat semua pendengar Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada. Semoga sehat semua dan sukses selalu. Lagunya dari New Boys, Hiasan di Laman Rindu. Oke, baik, terima kasih untuk Deden di Sampit ya. Mama Madan, oke, Mama Madan, sehat selalu Mama Madan. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk di 3221779. Selamat malam, Melody Memory.
1: Melody Memory.
0: Melody Memory dengan
1: Sebangau.
0: Mas Karim.
1: Ya betul.
0: Karim Sebangau. Sebangau gimana?
1: Nah, biasa, asap.
0: Sama masih ya.
1: Sama, intinya sama. Di sini belum hujan.
0: Sudah hujan enggak di sana?
1: Belum hujan.
0: Wah, semoga deras ya.
1: Ya, keras ini.
0: Mas Karim mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Ita Purnamasari.
0: Dari?
1: Ita Purnamasari, Sirna.
0: Ita Purnamasari.
1: Sirna.
0: Sirna.
1: Ya.
0: Oke, silakan Mas Karim.
1: Lagunya buat Erika, sama UKJR, Mbak Susi, Bang Tony, Bang Karo, terus Mbak Kaka, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Saya rangkul aja deh buat semua pendengar Pro 1 Palangkaraya. Dimana saya berada, selalu salam kesan dulu. Mbak Lisia, semoga sukses selalu lancar urusannya. Mereka banyak umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita terima yang jauh dari Kalbar nih. Di Kalbar ada Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
2: Iya, selamat malam. Selamat malam. Mbak Listi yang paling cantik dan paling seksi.
0: Ini sudah aura-aura ngantuk mau tidur ya.
2: Kan ngantuk, bukan ngantuk, ini gejala batuk ini. Karena kabut asap nih. Rasa tenggorokan tuh gatal-gatal gitu, Pak.
0: Digaruk. Kalau tenggorokan
2: gatal. Bisa digaruk. Garuknya susah, harus kalau telinga gatoknya, kalau gatalnya kulit sih nyaman, ini tenggorokan yang gatal nih.
0: Ada yang tahu enggak gimana caranya garuk tenggorokan?
2: Gimana?
0: biar nanti dikasih solusi sama yang nonton di TikTok.
2: Oh gitu. Ini apa? Buka TikTok gak?
0: Apa?
2: Pro 1 buka TikTok gak? Pro 1 Palangkaraya.
0: Betul.
2: Tapi Mbak, saya nyoba di Pro 1 Palangkaraya gak muncul itu yang apa tuh? TikToknya tuh muncul sih, tapi gak ada kayak itu secara langsung gak ada di HP saya tuh. Soalnya ada. TikTok saya Mbak yang lama tuh udah saya hapus, soalnya memorinya tuh penuh, jadi susah sekali. Tak ini TikTok baru ini, TikTok Live nih.
0: Bikinlah baru atau HP-nya lah yang baru.
2: Bukan TikToknya yang lama tuh bah udah nggak bisa lagi buka-buka tuh, udah nggak bisa dihapus ganti baru. Jadi yang TikTok Live ini yang saya pakai nih. Jadi TikTok untuk buka-buka Facebook pun susah, buka-buka Facebook, buka TikTok pun susah nih begitu.
0: Sekarang Melody Memory tuh live TikTok tahu?
2: Oh iya. Ya memang sih, di Perobat Palangkaraya aja ada TikToknya juga tuh biasanya. Cuman tadi Dek Windy bilang lagi gangguan katanya. Pas kita gabung di Prodang, Bedengkoy Prodangdut adalah kita itu.
0: Dangdut adalah kita.
2: Itu di Perobat Palangkaraya, bukan di Pro 1. Kalau itu beda nih, beda dengan Melody Memory, lagu-lagu Tebang Kenangan yang lama-lama gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Iyalah.
0: Silahkan lah, lagunya lah.
2: Dapat judul?
0: Boleh lagunya yang mana?
2: Sengsara Cinta Hikayat.
0: Sengsara Cinta dari Hikayat.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Tapi ketemu enggak?
0: Ketemu, kita sambil cari.
2: Oh, syukurlah. Salamnya yang pertama buat aduh, sorry. sorry. Salamnya buat Mbak Listia dan Mbak Listia, tetap selamat Mbak Listia ya.
0: Sehat terus.
2: Terus ada tadi ada teman-teman yang udah masuk di proses singkat, masuk semuanya lah, kita rangkul aja lah. Gimana lagunya muncul?
0: Muncul ke permukaan.
2: Oke, buat Mbak Listia, tetap semangat saat selalu, tetap panjang umur, nambah cantik, nambah imut, nambah sehat selalu gitu ya.
0: Oke.
2: Disukai oleh para pendengar kita, dan tetap semangat gitu ya.
0: Oke.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Terima kasih Bang Lanius di Kalbar yang sudah gabung tadi. Lagunya ditunggu ya, Hikayat. Sengsara Cinta. Kenapa harus sengsara? Harusnya senang dong ya kalau itu cinta. Dan yang ingin gabung di Melody Memory, kami masih tunggu kebersamaan Anda pendengar. Kita masih ada kurang lebih 45 menit ke depan ya. Dan lagunya juga sudah siap. Kita langsung dengarkan saja untuk Melody Memory.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

pendengar Pro 1 yang sudah bergabung di program Melody Memory. Terima kasih banyak yang juga udah nonton di live TikTok kita. Udah banyak sekali nih, ada Bang Sans, Nadia Madu juga ada, yang jauh dari Banjarmasin Kalimantan Selatan juga ada. Terus Bang Farel juga ada. Dan masih banyak lagi, terima kasih banyak ya. Lagu-lagunya kita putarkan, ini lagu terakhir kita di Melody Memory. Ada Samson, Kenangan Terindah. Yang punya kenangan kayaknya jangan sampai dilupakan ya. Apalagi kalau kenangan-kenangan manis yang kayaknya sangat sayang untuk dilupakan. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Melody Memory di hari Selasa besok. Melody Memory itu lagunya mancanegara. Setiap hari Melody Memory hadir dari jam 9 malam sampai jam 11 dengan lagu-lagu pilihan yang bisa kalian request semuanya. Yang gabung di WhatsApp juga terima kasih, yang gabung di line telepon kita juga terima kasih banyak. Sampai jumpa.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China.

sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya beresiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: bermanfaat dalam menjaga tubuh tetap sehat. Tidur juga membantu menguatkan daya tahan tubuh, menjaga suasana hati, dan menjaga pikiran agar tidak stres. Oleh karenanya, memperoleh tidur nyenyak sangat penting bagi kesehatan fisik maupun emosional. Namun, tahukah kamu beberapa hal yang dapat mengganggu kualitas tidur kita? Yang pertama, terlalu banyak tidur siang. Tidur siang bisa menjadi penyebab kita sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari ataupun membatasi tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Untuk menghindari tidur siang, kita dapat mengalihkan perhatian pada hal-hal lain, misalnya berjalan kaki, minum minuman dingin, atau mengobrol. Hindari makanan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga mengganggu tidur nyenyak. Hindari bekerja, nonton TV, dan menggunakan gawai di kamar tidur. Singkirkan peralatan elektronik seperti TV dan gawai dari tempat tidur agar tidak tergoda berselancar di dunia maya.
1: Dari Palangkaraya di program Jazz Musik, kami cukupkan sampai di sini pendengar, dan juga kebersamaan kami menemani Anda dalam program Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sampai jumpa besok, kami akan kembali di program Palangkaraya pagi dan tentu dengan tajam program-program menarik lainnya di edisi hari Selasa. Selamat beristirahat pendengar, saatnya saya undur pamit. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan siaran kami di sepanjang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cassandra, cinta terbaik.

0: Jumpa lagi dengan saya, Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari di Senin 7 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita

0: mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital serta di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami temani Anda kembali dengan informasi, ilmu yang bermanfaat, tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber, dan kali ini akan membahas tentang topik yang mudah-mudahan juga bisa kita maknai untuk bermanfaat atau berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang dari gelisah menuju tenang. Apa maknanya? Langsung saja bersama saya Setiarsono dan juga Ustadz Ahmad Hanafi SAIMA kita akan bahas soal ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno.
1: Oke, apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah masih diberi kesempatan berhadir di sini Mas
1: Eno. Oke. Dari gelisah menuju tenang. Ini seperti judul buku yang pernah saya baca juga Ustaz. Dan juga mungkin sebuah kata-kata yang perlu dijelaskan karena ambigu kalau misalnya tidak dijelaskan begitu Ustaz ya. Baik, Ustadz, langsung saja kita dengarkan dan minta Ustadz untuk menjelaskan penjelasan tentang ini. Dan pendengar, silakan bagi Anda ingin bergabung nanti di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik, Ustadz, disilakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jannata arsihi wa mudada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jika syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas di pagi subuh hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang sesuatu yang senang sangat dekat dalam kehidupan kita ya. Kalau tema hari ini berbicara dari gelisah menuju tenang, mana gelisah itu sebenarnya masih bisa dipecah ya, ada turunannya, yaitu kegalauan, kekhawatiran, dan kesedihan. Jadi kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kegalauan, kekhawatiran, dan kesedihan menurut Islam ya.

Karena kadang kalau misalnya kita lihat atau diri kita sendiri atau orang lain, itu kelihatannya wajahnya, perilakunya kelihatannya kok baik-baik saja seperti itu ya. Tapi kita nggak lihat hatinya ya. Hatinya mungkin sedang banyak pikiran ya. Memikirkan ekonomi, keluarga, pekerjaan, memikirkan masa depan gimana ke depannya. Ada yang sedih karena kehilangan, ada yang kecewa karena kegagalan. Ada pula masalahnya itu sebelum belum terjadi ya. Tetapi pikirannya sudah penuh kekhawatiran. Nih belum terjadi nih. Tapi sudah dipikirkan kekhawatirannya berlebihan. Bagaimana nanti gitu ya. Kalau sampai terjadi saya harus gimana? Para ulama menjelaskan bahwa kegelisahan hati tadi dapat berkaitan dengan tiga keadaan ya. Yang pertama itu al-huzun ya. Huzun itu artinya kesedihan. Kesedihan karena sesuatu yang telah berlalu. Jadi ada suatu hal ya, peristiwa apapun yang terjadi sudah ya, sudah berlalu. Melahirkan kesedihan. Nah, itu huzun. Ya. Kemudian ada juga haman ya. Yaitu kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini ke depan nih. Ibarat tense grammar itu future ya, ke depannya. Ini belum terjadi sudah dikhawatirkan berlebihan ya. Kemudian ada gam ya, yaitu kegundahan karena masalah yang sedang dihadapi sekarang ya. Jadi ada masa lalu, masa depan, dan apa yang kita rasakan sekarang itu dihadapi. Nah, itu kegundahan. Jadi ada yang di hatinya tuh tertahan di masa lalu. Nah, ada yang pikirannya tuh terlalu jauh mikirin masa depan. Dan ada juga yang sedang terhimpit masalah hari ini. Nah, jadi ada yang tertahan masa lalu ya. Ada yang pikirannya terlalu jauh mikirin masa depan ya. Ada juga yang terhimpit masalah hari ini. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi nih ya penyakit hati ini? Ada empat pegangannya. Pada pendengar yang dirahmati Allah, ketika hati tidak senang ya, biasanya manusia itu mencari hiburannya atau sesuatu yang mengalihkan pikiran ya. Karena teknologi sedang canggih, biasanya menggunakan handphone itu dia suka scroll-scroll tuh, buka media sosial ya, atau nyari hiburan ya, atau nyari teman menceritakan masalah masalah pribadi ke temannya ya. Itu tidak semua salah ya, baik-baik saja, boleh-boleh saja maksudnya ya. Tapi jangan sampai ya kita mencari ketenangan itu kemana-mana sementara kita lupa nih sumber ketenangan itu sendiri. Lupa kita bahwa ada sumber ketenangan itu, dan sebagai muslim kita harus tahu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatmainul qulub ala dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini sudah ada jawabannya nih dalam firman Allah ya. Ayat ini bukan berarti orang yang dekat kepada Allah tidak mempunyai masalah ya. Ini kita kelihatan nih orangnya ini dekat sama Allah, ibadahnya rajin gitu ya. Itu bukan berarti orangnya tidak punya masalah. Tiap manusia normalnya punya masalah ya. Ya. Tapi Allah memberikan ketenangan untuk menghadapinya. Nah, karena terkadang bukan hanya masalah yang buat kita berat ya. Bukan masalahnya ya yang buat kita berat, tapi pikiran kita yang membesarkan masalah itu. Ya. Masalah itu kelihatannya sebenarnya sepele aja. Cuma gara-gara kita berpikiran lebih, berlebihan, sehingga itu terasanya tuh besar. Satu persoalan di pikiran berkali-kali ya. Dipikirin baru siang malam pagi bangun tidur kepikiran lagi, kemudian ditambahi dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi ya, sudah sujon aja kemungkinan buruk gitu ya. Akhirnya satu masalah yang lainnya itu menjadi banyak ya, dan hati itu mulai terasa sempit. Nah, ini bukan berarti Islam itu tidak hanya mengajarkan ibadah ya. Tapi berkaitan hati manusia atau psikologis manusia pun ya Islam mengajarkannya. Maka kalau misalnya hati mulai sempit, berwudulah. Ya. Berwudulah, sholatlah,
baca Al-Quran, beristighfarlah, dan sampaikan kepada Allah apa yang kita rasakan. Ya. Kadang kita tidak membutuhkan doa yang panjang ya. Cukup kita mengatakan, ya Allah saya sedang berat ya Allah. Ya Allah saya sedang takut. Ya Allah tolonglah saya. Nah, karena Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Salah satu kisah yang kuat tentang kegundahan ya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam ya, seorang nabi ya. Kita kan manusia biasa nih, seorang nabi. Beliau berada dalam keadaan yang sangat sulit, dalam kegelapan malam, di tengah lautan dan di dalam perut ikan. Ya, secara manusiawi logikanya itu hampir tidak ada jalan keluar ya. Ini cerita Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan. Tetapi Nabi Yunus masih mempunyai satu pintu, yaitu pintu menuju Allah. Ya, di dalam kegelapan, dalam perut ikan, Nabi Yunus masih mempunyai satu pintu, yaitu pintu menuju Allah. Beliau berdoa, dan ini sering disarankan para ulama, dibacakan kepada teman-teman muslim ketika dalam kegundahan atau lagi dalam cobaan dan sebagainya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, maka kami kabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini lanjutan ayatnya nih ya. Nabi Yunus berdoa, selanjutnya ada jawaban dari Allah. Jadi dari doa Nabi Yunus ini itu mengajarkan tiga hal. La ilaha illa anta, kita kembali kepada Allah ya. Subhanaka, nah, subhanaka itu kita berbaik sangka kepada Allah. In kuntu minaz zalimin ya, kita melakukan muhasabah introspeksi diri ya. Jadi saat hati kita galau, kita kembali kepada Allah, jangan berburuk sangka kepadanya, dan lihat apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Nah, dalam satu doa Nabi Yunus nih ada tiga.

Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillahu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh," ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kalau misalnya kita sedang mencari pekerjaan, ya, lagi melamar kerja nih, baru lulus kuliah atau lagi mau cari tempat yang lebih baik. Jadi ikhtiarnya gimana ya? Buatlah lamaran, tingkatlah kemampuan, carilah informasi, berdoa dan berusaha. Nah, tapi apakah kita bisa memastikan hasilnya? Misalnya kita mau tempat kerjaan yang kita hendakin di perusahaan A gitu. Kita maunya hasilnya harus A. Nah, itu tidak ya. Nah, disitulah jawaban untuk seorang muslim itu dari Allah itu tawakal ya. Kalau misalnya mempunyai masalah ekonomi, perbaikilah ya ikhtiarnya nih. Perbaikilah pengeluaran, susunlah pembayaran hutang ya. Carilah tambahan penghasilan. Nah, ya. Kemudian hasilnya baru serahkan kepada Allah. Maka saat kita dalam keadaan khawatir ya, tanyakan apa yang masih bisa saya lakukan. Misalnya ada perasaan khawatir nih, kita harus kembalikan tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang masih bisa kita lakukan ya. Kalau misalkan ada dan tahu jawabannya, maka lakukanlah. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, jangan terus menyiksa diri dengan kekhawatiran tadi, pikiran yang berlebih ya. Ikhtiar adalah bagian kita, hasilnya kita adalah ketetapan Allah. Nah, jadi ikhtiar itu emang urusan manusia, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pendengar yang dihormati Allah, saat menghadapi kesulitan kita mudah merasa seperti keadaan ini kok kayak gini terus gitu ya. Sedang kesulitan ekonomi, merasa hidup akan sulit terus ya, sedang gagal, merasa hidup adalah kegagalan terus ya. Padahal hari ini adalah satu bagian dari perjalanan yang panjang ya. Perjalanan kita tuh masih panjang, yang kita rasakan tuh hanya sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra." Ya, sungguhnya bersama kesulitan tuh ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, Allah tidak mengatakan bahwa hidup tuh tanpa kesulitan ya. Allah tidak mengatakan bahwa hidup itu tanpa kesulitan, tapi Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahannya. Karena itu jangan cepat berpikir bahwa udah deh nih gak ada jalan lagi, ya jangan ya. Belum terlihat jalan keluarnya bukan berarti jalan keluarnya itu tidak ada ya. Hari ini belum berhasil bukan berarti selamanya gagal ya. Hari ini doanya belum terwujud bukan berarti Allah tidak mendengar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya. Jadi jangan perlu memikirkan sesuatu kehidupan sekaligus ya. Jalani aja dulu yang hari ini, lakukan yang terbaik ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal waz zumni wal bukhl waladzalaidaini waghalabati rijal," ya. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pengecut dan kikir, serta beratnya hutang dan tekanan hidup, ya. Ada juga yang lain doanya mirip seperti ini ya, dan berasal dari hadis juga ya. Jadi kita lihat bahwa kegelisahan dan kesedihan itu disebut pula kelemahan dan kemalasan. Nah, dalam doa ini disebutkan kelemahan dan kemalasan. Artinya ketika seseorang sedang mempunyai masalah, jangan hanya meminta ketenangan ya. Harus ada gerakan dalam kehidupannya. Masalah, misalkan masalahnya keuangan nih. Jadi perbaiki pengelolaan keuangannya. Kalau misalnya ada perselisihan, perbaiki komunikasinya antar manusia. Kalau melakukan kesalahan, bertaubat dan perbaiki. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita sakit, berdoa dan berobat. Nah, jadi Islam tidak mengajarkan doa atau usaha gitu ya. Tapi mengajarkan bahwa doa dan usaha. Ya, tidak milih salah satu doa atau usaha, tapi dua-duanya. Ya. Pendengar yang dihormati Allah, jangan berpikir bahwa kalau iman seseorang itu kuat, maka ia tidak boleh sedih ya. Jangan berpikir seperti itu. Nabi Yakub alaihissalam pernah bersedih. Rasulullah SAW juga pernah mengalami kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kesedihan adalah bagian dari manusia ya. Yang harus dijaga adalah
Jangan sampai kesedihan itu membuat kita kehilangan harapan menuju

0: Nah, kita boleh menangis, kita boleh merasa berat, tapi jangan sampai berhenti berharap ya pendengar yang dirahmati Allah. Jika Anda sedang mengalami huzun atau sedih karena masa lalu, atau mengalami khawatiran terhadap masa depan, atau mengalami kesempitan karena masalah hari ini, ingat empat hal: kembali kepada Allah, lakukan yang mampu kita lakukan, lalu bertawakal. Jangan menilai seluruh masa depan dari kesulitan hari ini. Yang terakhir itu berdoa, bersabar, dan terus berikhtiar ya. Dan ingat doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inti kuntu minal zalimin. Kita mungkin ya. Tidak mengetahui bagaimana seluruh masalah yang kita akan itu selesai ya. Tetapi kita mengetahui kepada siapa kita harus menyerahkannya. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan ketenangan pada hati kita yang sedang gelisah, memberikan jalan keluar bagi yang sedang menghadapi kesulitan, dan memberikan kelapangan rezeki bagi yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin itu dulu sebagai diskusi kita hari ini. Ya, selanjutnya materi yang saya sampaikan, selanjutnya kita bisa diskusi. Ya, dan untuk waktunya, saya kembalikan kepada Mas Yano. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah sudah kita dengarkan pendengar penjelasan dari Ustadz Hanafi mengenai gelisah menjadi tenang ya. Bagaimana caranya, bagaimana ilustrasinya sudah dijelaskan oleh Ustadz Hanafi. Yang jelas bagi Anda yang saat ini mendengarkan dan mungkin juga merasa ada kegelisahan, ketidaktenangan begitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan untuk bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Baik Ustadz, ada kurang lebih 9 menit ya, kita masih bisa untuk ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Ya Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada 4 atau 5 tadi Ustadz ya?
0: 4.
1: 4 hal. Nah, salah satunya adalah jika mengalami kekhawatiran terhadap masa depan, ya, itu tidak berdasarkan rasa sedih di masa sekarang. Begitu Ustadz ya? Nah, ini yang justru sering digalaukan yang ini Ustadz. Jadi, nah ada penelapan Ustadz. Kita terima dulu Ustadz ya.
0: Boleh.
1: Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Putra di Pangkalan Bun. Silakan Bung Putra dengan Ustadz Hanafi.
2: Ya, terima kasih Bang Sino atas waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Putra ya.
2: Iya. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz Hanafi mengenai salat malam. Untuk urutannya Pak Ustadz, sehabis wudhu kita kan salat malam sebelum apa namanya sekitar jam 3:30 ya.
0: Nggih.
2: Sebelum habis wudhu, itu kan sholat sunat wudhu, terus habis itu sebaiknya sholat tahajud terus witir dulu, atau sebaiknya sholat sunat yang lain dulu, seperti hajat ke sholat tasbih gitu Pak Ustadz. Urutannya, atau bebas-bebas aja gitu Pak Ustadz.
0: Yeah.
2: Nah, hanya itu aja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Bung Putra, Bung Putra.
2: Ya?
1: Sholat malamnya tujuannya buat apa?
2: Untuk ibadah.
1: Oh iya, untuk ibadah. Siapa tahu buat yang lain ya. Bercanda Bung Putra, bercanda.
2: Enggak apa-apa.
1: Ya. Oke, terima kasih Bung Putra di Pangkalan Bun. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Jawabannya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Putra di Pangkalan Bun Ustaz sudah bertanya. Silakan Ustaz.
0: Nggih. Baik, pertanyaannya tentang sholat sunnah ya. Dan sholat sunat itu ada waktu-waktu yang ditentukan ya. Ada juga yang bebas ya. Selain waktu setelah asar dan setelah sholat subuh ya. Yang waktu-waktu yang dilarang sholat sunat sholat malam atau sholat tahajud biasanya orang bilang. Dan diutamakan tuh sepertiga malam. Tadi Bang Putra sudah nyebutkan dari jam 1 sampai 3:30 ya. Itu sepertiga malam. Kemudian urutannya, nah urutannya kalau misalkan tahajud kan emang malam ya. Kalau sholat sunnah yang lain tadi disebutkan seperti sholat sunat wudhu kan emang setelah wudhu ya. Kemudian sholat hajat Nah, salat hajat nggak harus malam juga, bisa di waktu yang lain setelah maghrib kah gitu ya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya mau sholat di malam hari pun boleh saja. Kemudian sholat sunat yang lain banyak ya. Kalau mau ditambahkan dan diakhirkan dengan witir. Nah, jadi penutupnya itu witir, Mas, Bang Putra ya, di sana di Pangkalambun. Jadi urutannya bebas ya, yang tadi saya sebutkan, tapi akhirannya tuh witir biasanya. Makanya dalam Ramadan itu biasanya ada berapa jamaah itu salat tarawih aja, witirnya nggak ikut imam. Maksudnya apa? Biasanya dia maunya ntar malam mau salat lagi, tahajud gitu ya, sama witir. Nah, bukan berarti dia nggak salat witir ya, habis selesai salat tarawih nih berjamaah Ramadan, kemudian dia mundur dari sab ya.
1: Duluan gitu ya,
0: Ustaz. Ya, duluan. Bukan berarti dia nggak salat, mungkin dia tujuannya kan dia mau melaksanakan salat malam nih, ya diakhirkan dengan salat witir. Salat penutupnya emang biasanya witir. Kalau misalnya urutannya bebas-bebas saja, yang mana. Tapi keperhubung tadi wudu ya, karena wudu ya, kalau lu sarankan baiknya salat sunat wudu dulu sih, karena keadaannya kan habis wudu tuh, ya. Sama kayak seperti tahiyatul masjid. Kalau kita salat sunat tahiyatul masjid, ya. Itu kan salat tahiyatul masjid dulu, salat sunnah. Kalau misalnya ada ulama mengatakan bahwa kalau misalnya kita masuk masjid kemudian duduk, itu nggak bisa salat sunnah tahiyatul masjid lagi karena posisinya sudah duduk. Makanya kalau kita lihat jamaah sambil nunggu azan berdiri ya, nggak duduk sambil berdiri karena dia biasanya mau melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, kayak gitu. Ini contohnya aja urutannya ya. Untuk Bang Burad, jadi baiknya tadi salat sunat wudu dulu ya, tahajud, kemudian akhirnya pastinya witir gitu, salat penutup yang ganjil ya rakaat gitu, Mas Eno.
1: Baik, itu jawabannya untuk Bung Putra di Pangkalambun ya. Kan tetapi memang terkadang orang praktiknya beda-beda ya, Ustaz.
0: Okay.
1: Dan tadi Bung Putra menjelaskan karena mungkin kebiasaannya adalah bangunnya kayak sudah terbiasa begitu ya, Ustaz ya. Jadi bisa mengatur itu. Karena terkadang ada orang yang memang terkenanya bangun, ya udah sholat aja gitu. Nah, kalau Bung Putra ini kayaknya tadi nanya karena udah terbiasa bangun malam begitu ya. Jadi bisa mengaturnya urutan mana, makanya bertanya tadi, Ustaz. Seperti itu.
0: Bagus.
1: Iya. Saya bertanya tadi kepada beliau itu, Ustaz, siapa tahu kan pembahasan kita lagi membahas galau, Ustaz.
0: Iya, kali aja.
1: Siapa tahu lagi galau.
0: Ada hajatnya, ada lagi.
1: Lagi galau gitu ya. Iya, jadi siapa tahu kan.
0: Kadang di malam tuh bisa kita curhatnya tuh lebih dalam kepada Allah kan.
1: Iya,
0: kalau lagi gelisah karena dalam keheningan manusia lagi pada tidur ya, itu lebih berasa biasanya.
1: Oke. Kecuali malam tahun baru, Ustaz.
0: Oh iya.
1: agak berisik. Baik, Ustaz, tadi kita sempat membahas ya mengenai bagaimana sedih hari ini begitu ya menjadi patokan di masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang dan mungkin banyak dihadapi begitu, Ustaz, dalam keseharian, karena patokannya adalah yang hari ini, padahal kedepannya kita tidak tahu. Nah, saran Ustadz atau tips dari Ustadz sendiri bagaimana, Ustadz, kalau misalnya ini sudah dialami oleh orang tersebut bertahun-tahun, sementara dia juga sudah berikhtiar sebagaimana tadi kita bahas bersama. Nah, tips dari Ustadz sendiri bagaimana kalau misalnya orang ini sudah mengalami itu tapi tidak ada perubahan yang berarti, apakah dia harus mengubahnya kah cara yang sudah dia jalani selama ini, ataukah memang itu takdir seperti itu, Ustaz?
0: Iya, tanya bagus banget nih. Pertama, jangan memvonis itu takdir dulu, ya, karena apapun kita ikhtiar, usaha, itu juga bagian dari takdir, ya. Tapi pasrah, jangan anggap bahwa itu takdir. Ya, itu memang benar-benar takdir, tapi ikhtiarnya kurang gitu. Jadi kalau misalnya bicara masa lalu, hasil kesedihan, penyesalan, ya belum move on bahasanya sekarang ya.
1: Betul.
0: Maka move on lah ya, bersergalah kembali kepada Allah ya. Kemudian kalau misalnya menghadapi yang sekarang ya, itu sudah masa lalu, yang sekarang ini gimana? Ya kita lakukan semampu kita lalu bertawakal ya. Nah itu, jadi ikhtiarnya kita emang harus maksimal ya, ikhtiarnya. Kemudian Ustadz, kok sudah berusaha kok nggak ada perubahan ya?
1: Ya,
0: Coba
1: begitu.
0: introspeksi dulu, muhasabah, bahasa kita muhasabah. Coba dicek lagi ya. Mungkin ada yang keliru dari ikhtiarnya gitu ya. Nah, kadang ilmu ikhtiar ini atau usaha tadi itu mas, jawabannya emang berkaitan dengan dunia. Contoh dari keuangan tadi ya, masalah
1: Ya,
0: keuangan. Emang
1: betul.
0: kita banyak konsultasinya emang orang ahli ekonomi kan.
1: Ya,
0: Ya kita
1: seperti
0: harus,
1: Ustadz gitu ya.
0: ya. Jadi emang harus dibatasi. Oh, kenapa sih kita kayak gini-gini terus? Ternyata emang ada keran bocor kan, pengeluaran yang tidak dibutuhkan gitu.
1: Apalagi sekarang Ustadz ya.
0: Iya, harus pintar-pintar gitu ngatur ya. Atau misalkan sudah nih pengeluaran memasukkan di pengeluaran sudah diatur, berarti pemasukannya dicari ya, apakah emang dari waktu yang kita gunakan tuh emang sudah efektif kah
1: Ya.
0: ya. Kadang kerja keras tapi hasilnya kurang ya, tapi selama itu halal sah-sah aja. Cuma kalau misalnya ada yang lebih baik kan kenapa enggak gitu kan, tetap ikhtiar mencari yang lebih baik gitu, sah-sah aja boleh bahasa.
1: Nah, itu malah justru menuju ke arah yang tidak benar, Ustaz. Karena tadi saya tanyakan itu kan, kalau misalnya dia merasa, wah ini kok nggak berhasil, ini nggak berhasil, ini nggak berhasil, apakah salah saya yang sekarang ini berefek pada masa depan, begitu kan. Kemudian dia malah yang tadinya di jalur yang benar, begitu ya, walaupun belum ada hasilnya, dia malah ke arah yang tidak benar. Itu sering terjadi, Ustaz.
0: Iya, itu ya cobaan manusia.
1: Iya,
0: ya.
1: Malah ke sana ya, Ustaz, ya larinya.
0: Karena setiap perjalanan harus diuji-uji kan. Nah, hati-hati nih ngasih jawaban ujian nih. Jangan ngasih jawabannya tuh yang salah. Walaupun nanti hasilnya kelihatan, Mas. Ya, rezeki itu kan bisa halal dan non halal tadi.
1: Ya.
0: Haram ya.
1: Itu terkadang orang pas enggak ada ilmunya, Ustaz, enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu.
1: Nih, ya sama aja orang lain ada juga yang mengerjakan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, gitu, Ustaz.
0: Kalau baik tanya tuh, tanya yang sudah pengalaman, yang pernah melakukan itu, pasti dia akan bilang hati-hati, jangan deh, karena saya sudah ngerasain kayak gitu biasanya, ngerasain bahwa uang-uang kayak gini, uang angin, uang panas bahasa mereka kan dulu-dulu tuh bilangnya.
1: Jadi ada uang panas, ada uang dingin ya.
0: Kayaknya kelihatannya besar Mas Eno, bakal kebakar juga kayaknya,
1: ya.
0: Hilang gitu, tapi dosanya kena juga. Ya,
1: baik.
0: Itu. Banyak dah pengalaman orang biasanya.
1: Baik Ustadz, mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu Ustadz ya. Kita usahakan memang tetap di jalur yang tepat gitu ya, tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar, mengetahui yang kita kurang tahu, begitu Ustadz ya. Supaya jangan sampai melalui jalan yang keliru, karena walau bagaimanapun juga apa namanya, kegiatan usaha kita itu akan dipertanggungjawabkan gitu ya.
0: Oke, benar.
1: Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan informasi ilmunya Ustadz di pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda Ustadz.
0: Amin ya Rabbal.
1: Baik. Juga terima kasih untuk Bung Putra di Pangkalan Bun yang tadi sudah bergabung, dan juga pemirsa, pendengar yang sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi kali ini. Saya Setia Arseno dan juga kerabat kerja serta Ustadz Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

berbicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, cukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Selasa 8 September 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Jadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
2: Karena saya lihat memang para peserta ini bukan peserta yang sering kali sudah mengikuti, punya pengalaman intinya, mengikuti lomba-lomba.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Rahseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Pijaksana.
1: Jadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
2: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
1: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng BBM kita jangan dikurangin.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
3: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk memberi Dex itu, ya akhirnya akan menambah nilai produksi.
2: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui tracing penemuan kasus secara aktif yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di Lapas Kelas 2B Muara Tewe. Kegiatan dilakukan untuk mendeteksi TBC sejak dini, sekaligus mengetahui kondisi kesehatan warga binaan dan petugas. Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Simamo Rutarahman, mengatakan deteksi dini penting dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, warga binaan maupun petugas yang memiliki gejala atau faktor risiko dapat segera menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ketua Panitia Kegiatan Wido Asprianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan penemuan kasus TBC secara aktif, pencegahan penularan dan deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya, Yosias, mendorong peserta Bintang Radio Indonesia untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi setiap tahapan kompetisi. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
4: Karena saya lihat memang para peserta ini bukan peserta yang sering kali sudah mengikuti, punya pengalaman intinya, mengikuti lomba-lomba.
5: RRI Palangkaraya, Senin 7 September 2026, melaksanakan seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya putaran 1 dengan tampilan lagu pop Indonesia bertempat di ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya, disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya dan juga YouTube RRI Production. Pantauan RRI penampilan peserta BRI cukup memukau, walaupun rata-rata baru pertama kali mengikuti kompetisi BRI. Ketua Tim Juri BRI RRI Palangkaraya, Yusias, mengatakan peserta peserta BRI rata-rata memiliki potensi menjadi penyanyi, namun masih perlu didorong untuk terus mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri agar dapat tampil maksimal pada setiap tahapan kompetisi. Meski sebagian peserta belum memiliki banyak pengalaman mengikuti perlombaan menyanyi, potensi yang dimiliki dinilai dapat berkembang melalui latihan dan keberanian untuk terus mencoba. Yusias menjelaskan peserta yang memiliki cita-cita menjadi penyanyi perlu membangun kebiasaan berlatih secara tekun. Menurutnya, kemampuan bernyanyi tidak cukup hanya mengandalkan bakat, tetapi juga membutuhkan persiapan dan latihan yang konsisten, terutama ketika akan mengikuti kompetisi seperti Bintang Radio Indonesia. Lebih lanjut diungkapkan Yusias, peserta Bintang Radio memiliki dua kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, yakni melalui lagu pop yang telah dilaksanakan dan lagu daerah yang akan digelar pada putaran berikutnya. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas penampilan.
4: Jadi tidak ada salahnya untuk mereka ini kan mencoba kayaknya, dan potensi itu ada, tinggal bagaimana mereka mengelola, melatih, mempersiapkan diri. Kalau memang mereka menjadi seorang penyanyi, berarti mereka harus latihan yang tekun. Nah, itu yang mungkin perlu ditanamkan di tiap-tiap peserta agar mereka benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin pada saat mereka mau berkompetisi, khususnya di Bintang Radio Indonesia ini. Bersyukur mereka ada dua sesi, sesi lagu pop yang sudah mereka lewati saat ini, dan nantinya minggu depan lagu daerah.
5: Yusias juga mengajak peserta untuk tidak malu bertanya maupun mencoba hal-hal baru. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan terus berlatih akan membantu peserta semakin memahami kemampuan vokalnya sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara itu, salah satu peserta BRI asal Kabupaten Kota Waringin Timur dan merupakan pelajar SMA Negeri 1 Sampit, Cynthia, mengatakan keikutsertaannya dalam Bintang Radio Indonesia tahun ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan bakat penyanyi yang telah dimilikinya sejak kecil. Cynthia mulai aktif tampil saat SMP dan saat memasuki SMA berkeinginan mengikuti ajang yang lebih besar untuk menambah pengalaman sekaligus memperluas relasi.
6: Sebenarnya karena yang pertama itu sudah jadi talenta saya dari lama. Saya udah nyanyi dari kecil. Nah, baru mulai diasah-asah sering tampil itu di SMP. Akhirnya pas SMA pengen nyobalah event-event yang lebih besar lagi. Jadi biar selain untuk pengalaman juga mencari relasi-relasi gitu.
5: Cynthia mengaku memiliki target untuk lolos dalam Bintang Radio Indonesia sekaligus membawa nama baik sekolahnya. Ia sebelumnya telah meraih juara pertama lomba menyanyi solo tingkat kabupaten saat SMP dan kembali meraih juara pertama pada tingkat kabupaten saat SMA. Cynthia berpesan kepada generasi muda yang memiliki bakat namun masih malu tampil agar berani memulai dari hal-hal yang kecil. Karena pengalaman dan keberanian tampil menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta. Sabila Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kabupaten Kapuas saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kalaksa BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan mengatakan pihaknya telah membentuk Satgas Posko Induk yang terhubung dengan seluruh kecamatan. Sejumlah pos lapangan juga didirikan di wilayah rawan karhutla dengan melibatkan 25 personel dari berbagai unsur untuk memperkuat penanganan di lapangan.
8: Untuk yang rawan karhutla seperti Mentangai ada 2 poslap kita bentuk di situ.
0: Siap.
8: Poslap Tabore dengan poslap Katunjung. Kemudian Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas Murung 1 poslap, Dadahub, Kecamatan Dadahub 1 poslap dengan Kapuas Barat 1 poslap. Satu poslap itu sekali piket itu ada 25 personil dari semua institusi. Polri, TNI, MPA, Penggala Agni, dan lain-lain, semuanya terlibat di situ.
0: Pandiangan menyebut penanggulangan karhutla saat ini terkendala keterbatasan sumber air, terlebih hampir 3 bulan Kapuas tidak diguyur hujan, dan memiliki sekitar 686 ribu hektar lahan gambut. Petugas pun melakukan penyekatan dan pemadaman dengan memperpanjang selang sejauh yang memungkinkan untuk mencegah api menjalar ke pemukiman. Selain Karhutlah, BPBD Kapuas juga menangani kesulitan air bersih di sejumlah wilayah dengan mengerahkan armada air bersih serta berkoordinasi bersama PDAM, BWS, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera laporkan tentang kebakaran maupun kekurangan air bersih kepada petugas melalui kepala desa, camat, pos lapangan, atau posko induk. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Barito Timur M. Yamin mengajak jemaat resort GKE Tamiang Layang Utara turut membantu pemerintah mensosialisasikan bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan seiring kondisi karhutla di sejumlah wilayah yang telah mengganggu aktivitas masyarakat akibat kabut asap. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, M. Yamin mengatakan, penanganan karhutla terus dilakukan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri karena kondisi saat ini telah masuk situasi darurat bencana. Dirinya meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian lingkungan dan menyampaikan sosialisasi mulai dari keluarga, kelompok, masyarakat, hingga tingkat desa dan RT. Yamin juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang melarang pembakaran lahan dengan alasan apapun. Menurutnya karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti ISPA, sehingga pencegahan menjadi tanggung jawab bersama. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan kelahiran Suri Teladan Umat Nabi Muhammad SAW di Komplek Perumahan Padat Penduduk berlangsung hikmat dan meriah. Tampak ratusan jemaat khusyuk mendengarkan materi ceramah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
9: Panitia Hari Besar Islam PHBI Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol sukses menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW meskipun di tengah situasi kabut asap. Kegiatan yang berlangsung di kawasan perumahan padat penduduk tersebut mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat dengan jumlah jamaah yang hadir mencapai kurang lebih 700 orang. Ketua Masjid Al-Muhajirin Ahmad Mujib mengatakan, peringatan maulid Nabi Muhammad menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk meneladani akhlak dan sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kegembiraan memperingati maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Jamaah diajak menjadikan momentum tersebut sebagai upaya membangun pribadi yang beriman, berilmu, serta memiliki akhlak yang baik dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
10: Ketua Panitia sudah membangun pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, bagaimana caranya orang berilmu, bagaimana orang berakhlak mulia, perkumpulan kita yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Ia menambahkan, melalui peringatan maulid Nabi, PHBI Masjid Al-Muhajirin berharap kecintaan masyarakat kepada Rasulullah semakin kuat dan diwujudkan melalui pengamalan sunnah serta akhlak mulia. Kegiatan itu juga diharapkan menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan keimanan masyarakat di lingkungan perumahan. Sementara itu dalam ceramahnya Ustadz Abdul Nasir mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah dengan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, serta berbagai kegiatan keagamaan.
10: Karena kita ini mau hidup, hidup Pak, hidup ini ilmu pasti, ada hidup pasti ada mati. Entah buat dia berdahulu, ulun berdudi kan papa, atau sebaliknya, ulun berdudi buat kan berdahulu juga kan papa, rakopo deh. Ilmu pasti, maka kita bersyukur kepada Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau apa? Di mana umatku itu bila datang ke suatu majelis ilmu, dari rumah sampai ke tempat majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, maka setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah, maghfirah dan rahmat Allah.
9: Jamaah juga diingatkan bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian. Karena itu, ilmu agama dan amal kebaikan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah dunia. Kemudian ada 3 amalan yang bisa diterapkan, yaitu perbanyak sholawat, istighfar, dan basahi lidah dengan zikir. Kehadiran masyarakat dalam majelis ilmu juga disebut memiliki keutamaan. Setiap langkah yang ditempuh dari rumah menuju majelis ilmu majelis zikir maupun majelis sholawat diharapkan menjadi bagian dari amal kebaikan yang mendapat keberkahan, ampunan, dan rahmat. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian informasi-informasi dari Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka

0: sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Hari kedua di awal pekan ini, hari Selasa tanggal 8 September 2020. Kami menyapa Anda kembali dalam Palangkaraya pagi ini, tentunya dengan beragam lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara. Sekaligus kami hadirkan untuk Anda informasi yang mudah-mudahan kembali membuat kita jadi tahu ini dan itu dan ini di sepanjang hari ini, ya. Baik, hari ini tanggal 8 September masyarakat dunia memperingati Hari Literasi Internasional. Berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan cara kita memahami sesuatu, mulai dari membaca, menulis, kemudian mengolah pengetahuan di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini. Peringatan yang diawali setelah konferensi dunia di mana Menteri Pendidikan Dunia memikirkan cara pemberantasan buta aksara yang berlangsung di Iran pada tanggal 8 September 1965. Hari Literasi Internasional kemudian mulai diperingati secara rutin pada awal tahun 1967 atau 1967, ya. UNESCO menjadikan peringatan tersebut sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat agar punya kemampuan literasi yang lebih baik. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis saja, pendengar, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi. Ini begitu penting karena saat zaman sekarang di media sosial ataupun di laman-laman pemberitaan kita tidak bisa memahami sesuatu, pemahamannya keliru, ya, tentu saja akan berakibat juga kurang baik seperti itu, ya. Jadi dengan literasi yang baik kita bisa meminimalisir kesalahpahaman informasi, kesalah tafsiran informasi, dan juga menangkis berita hoax atau informasi hoax yang berkembang. Masyarakat kini berhadapan dengan arus informasi yang sangat cepat soalnya, ya, dan itu berhubungan dengan banyak hal. Dan ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

ask yourself this. What are you doing it for?